0: kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.
1: Bandung pagi ini.

Kalau kata Ita Purnama Sari, semua tumbuh jadi satu. Emang jadi satu nih antara subuh yang dingin banget dan siang yang panas banget. Ini Bandung lagi syahdu-syahdunya nih. Kalau malam subuh itu dingin parah, tapi kalau siang kayaknya panasnya minta ampun banget ya. Dan kadang ini jadi apa namanya ya, jadi dilema untuk warga Bandung yang mau jalan-jalan pas malam aja pas lagi gak panas tapi macet, mau jalan-jalan siang pas lagi agak kosong jalanannya tapi panas, mau yang mana? Nah itu yang bingung ya. Dan akibat dari cuaca panas di siang hari, pendengar, Dinas Perhubungan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Cimahi sudah mempersiapkan katanya langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Karena ini kalau kata orang Bandung mah halodo tarik itu kemarau panjang katanya ya. Bukan kemarau panjang sih, kemarau banget kayaknya. Upaya tersebut katanya dilakukan untuk program jangka pendek maupun jangka panjang guna memastikan kebutuhan air masyarakat yang bersih begitu dan bisa tetap terpenuhi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Cimahi, Ami Pringgo, yang disampaikan bahwa persiapan menghadapi musim kemarau telah dilakukan sejak awal tahun sebagai langkah antisipasi. Dan untuk jangka panjang, pemerintah Kota Cimahi telah merancang pembangunan sistem penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan sebagai solusi berkelanjutan terhadap kebutuhan air masyarakat. Dan menurutnya, 5 tahun ke depan, Kota Cimahi akan terus mengembangkan infrastruktur penyediaan air bersih. Dan saat ini pelayanan air bersih masih mengandalkan sumber dari Kali Cimahi yang dimanfaatkan melalui kerjasama dengan PDAM Tirta Raharja. Begitu. Jadi dengan cuaca panas di siang hari itu belum seberapa panasnya. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menghadapi kekeringan. Jangan sampai ini tikoro kering. Ya kan, kita kan tinggal di bumi, tinggal di atas tanah, bukan di atas awan.

Lagi musim liburan gini untuk beberapa anak-anak mungkin menyenangkan karena bisa liburan, berenang, main ke gunung, terus juga ketemu keluarga jauh atau bermain ke rumah saudara. Tapi untuk beberapa orang tua yang lagi panik karena SPMB atau sistem penerimaan murid baru ini menjadi liburan yang cukup banyak pertimbangan sebetulnya ya, karena SPMB ini tidak hanya melibatkan segelintir orang saja, tapi hampir di seluruh wilayah yang melakukan atau warga yang melakukan pendaftaran begitu ya, tentu merasakan dilematika SPMB ini. Ada yang memang tidak masuk jalur zonasi, tidak masuk jalur prestasi, tidak banyak banget pertimbangannya. Mungkin Anda pendengar salah satunya yang lagi bingung sama SPMB ini. Karena tidak hanya dari pihak siswa ataupun dari orang tua siswa, bahkan di Sdukcapil Kota Bandung juga ini menemukan keunikan nih. Katanya ada 5 kartu keluarga yang beralamat restoran. Gimana tuh? Gimana coba ini menjelaskannya? Katanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Sdukcapil Kota Bandung melakukan penelusuran terhadap dugaan penggunaan alamat kartu keluarga yang dikabarkan tidak sesuai dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Bandung. Kepala Disdukcapil mengatakan katanya pihaknya menjadi bagian dari tim SPMB bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan salah satu tugasnya dalam proses tersebut adalah melakukan verifikasi administrasi data kependudukan untuk memastikan data yang digunakan calon peserta didik valid. Begitu. Dan disampaikan juga bahwa tingginya animo masyarakat dalam mengikuti SPMB membuat proses verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengecekan langsung ke lapangan begitu. Dan dijelaskan juga dari dugaan penggunaan sekitar 20 kartu keluarga pada satu lokasi, hasil pengecekannya menunjukkan bahwa ada 5 kartu keluarga yang tercatat valid dalam administrasi kependudukan, dan 5 tersebut terdaftar menggunakan alamat salah satu rumah makan di jalan Jakarta Kota Bandung. Bagaimana? Masa berangkatnya dari ini apa? Dari restoran kan? La,

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita

0: Bandung pagi ini.
1: Matahari bersinar pendengar di Bandung dan sekitarnya. Selamat menjalankan aktivitas barengan di ruang dengar Anda. Pro 1 menemani di rangkaian musik dan juga informasi menarik. Kami akan menghadiri dengan akan menghadirkan banyak sekali informasi setelah tadi beberapa informasi kami sampaikan, dan juga nanti di depan akan ada Halo RRI yang akan membahas tentang layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik begitu ya, dan juga nanti akan ada beberapa hal yang akan kita sampaikan ke ruang dengar Anda melengkapi aktivitas atau kegiatan Anda di pagi ini begitu ya. Hari Jumat lumayan agak padat untuk lalu lintas biasanya pendengar, dan semoga tidak menjadi hambatan untuk aktivitas Anda di hari ini. Semenjak tadi pagi yang dingin, sebetulnya harusnya ya selimut dan jaket sudah dibuka nih kalau jam segini ya.

0: biar tidak ridu gitu kalau kata orang Bandung mah ya. Pendengar akan segera menyapa Anda. Halo RRI, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung acara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
3: Bandung pagi ini.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Pendengar di Halo RRI, hari ini kita akan menerima dan juga mendengarkan bagaimana aduan dari masyarakat terkait kebijakan publik ataupun pelayanan publik serta pengawasan yang diselenggarakan oleh para pemangku kebijakan publik. Dan pagi ini pendengar, kita akan mendengarkan aduan dari petani, yang mana tentu saja jika kita bahas mengenai informasi bahwa kondisi terkini di daerah Garut, terutama di wilayah Jawa Barat, bahwa kurang lebih ada 419 hektar lahan sawah yang berada di dalam kondisi terancam kekeringan akibat musim kemarau. Dan selain itu, ada juga 89 hektar sawah telah mengalami kekeringan ringan yang tersebar di beberapa kecamatan, salah satunya di Cibatu, Selawi, kemudian juga di Singajaya. Dan salah satu aduan yang kami terima ada dari Kecamatan Ciklet, Garut Selatan, yang kemudian menyampaikan bahwa kekurangan air di musim kemarau. Seperti apa aduan dari masyarakat tersebut, nanti kita akan simak di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Baik, berikan kita akan mendengarkan bagaimana keluhan dari masyarakat atau petani di Kecamatan Cikleuyat, Garut Selatan yang katanya memiliki aduan, dan kita akan perbincangan dan juga kita akan bahas dengan narasumber kita pagi ini. Kita dengarkan terlebih dahulu pendengar aduan dari masyarakat di Cikleuyat, Garut Selatan.
2: Halo RRI, saya Eko, petani Kecamatan Cikleuyat, Garut Selatan. Kami sangat membutuhkan air di musim kemarau untuk mengairi sawah. Kami mohon dari dinas terkait untuk memberikan solusi atas permasalahan kami. Sekian, terima kasih.
1: Baik, kita mendengar aduan dari petani kita di Kecamatan Cikleuyat, Garut Selatan yang kekurangan air di musim kemarau. Dan kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut mengenai aduan tersebut bersama dengan Ardi Firdian Eshut MSI yang sudah terhubung di ujung telepon. Selamat pagi.
3: Pagi Pak Rana ya?
1: Ya, betul. Pak Ardi, selamat pagi. Kabar baik pagi ini?
3: Pagi, Alhamdulillah.
1: Baik. Menerima informasi aduan dari petani kita di Kecamatan Cikleuyat, Garut Selatan, Pak Ardi, bahwa perihal kekurangan air di musim kemarau yang memang mungkin diperkiraan juga masih belum diperkirakan hingga kapan ini, bagaimana menanggapi aduan tersebut, Pak Ardi, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih atas informasinya. Jadi memang dapat kami sampaikan, memang di Kabupaten Garut itu saat ini memang sudah mulai memasuki musim kemarau. Jadi sejak beberapa minggu terakhir memang kita sudah hampir tidak ada hujan, walaupun memang di beberapa tempat itu masih ada hujan. Dan menurut informasi dari BMKG, ini sepertinya puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Dan diperkirakan memang untuk tahun ini itu kemarau kemungkinan akan lebih panjang dibanding kemarau tahun sebelumnya. Namun demikian, memang kami dari Dinas Pertanian sejak tahun-tahun sebelumnya sudah melakukan beberapa upaya antisipasi. Yang pertama, kami sudah menyiapkan pompa-pompa air yang kami siagakan di masing-masing kecamatan. Itu jumlahnya ada 2-3 kecamatan, 3 unit, mohon maaf. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh para petani dengan cara bagaimana? Jadi bisa menghubungi petugas kita yang di lapangan, baik itu Pak UPT, Bapak dan Ibu Kepala UPT, maupun dari para penyuluh atau dari OPT. Jadi silakan berkomunikasi, silakan datang ke UPT masing-masing di wilayah Cikleuyat, itu juga ada Pak UPT-nya dan penyuluhnya, nanti bisa berkoordinasi dengan mereka sehingga dilakukan upaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini juga kami sudah sedang melaksanakan atau mengupayakan untuk kegiatan irigasi perpompaan, di mana salah satu kegiatannya itu dengan melakukan pengeboran air yang dimanfaatkan untuk pertanian, khususnya lahan-lahan sawah. Nah, kalau memang Bapak di lokasi tersebut kekurangan atau ada potensi untuk pengeboran, itu bisa diajukan atau disampaikan melalui tugas kami juga Pak yang di lapangan. Jadi bisa dilakukan segera antisipasi dan bisa diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun ini. Nah, untuk di luar itu, apabila memang kondisi tanamannya itu sudah agak sulit ditangani, itu bisa diajukan untuk klaim terkait dengan asuransi usaha tani padinya. Nah, itu kami juga bisa nanti memfasilitasi untuk melakukan klaim tersebut. Dengan cara apa? Harus didaftarkan dulu Pak petani dan lahannya, sehingga nanti diajukan ke pihak asuransi untuk bisa mendapatkan klaim. Jumlah preminya itu sebesar Rp180.000 per hektar. Apabila memang memasukkan program, itu preminya hanya dikenakan Rp36.000 per hektar. Nanti akan mendapat penggantian asuransi sebesar 6 juta per hektar. Dan di samping itu, untuk jangka panjangnya, apabila memang diperlukan, bisa dilakukan pengajuan untuk penggantian benih padinya, Pak. Itu mungkin Pak dari kami yang dapat disampaikan.
1: Oke. Karena baik, siap. Pak Ardi, dengan informasi yang saya baca juga bahwa kurang lebih tercatat 15 hektar ya di daerah Cikelet tersendiri, begitu di ya, daerah itu, Garut Selatan. Dan dibarengi dengan informasi bahwa BMKG memprediksi bahwa kemaraunya akan ada di Agustus untuk puncaknya. Apakah itu ya,
3: puncaknya
1: betul? Apakah kebijakan itu akan berlanjut sampai kemudian kemarau ini dilalui begitu?
3: Ya betul Pak, jadi kita akan terus memantau dan mengantisipasi sampai dengan nanti datangnya musim hujan berikutnya atau musim tanam berikutnya. Ya mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama, walaupun memang secara perkiraan itu sepertinya memang akan lebih lebih berat dibanding tahun kemarin.
1: Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi atas informasi dan juga jawaban dari keluh kesah dan juga aduan di masyarakat kami di Garut Selatan, terutama ini yang masuk di Halo RRI. Terima kasih Pak Ardi, selamat beraktivitas ya, kembali, selamat pagi.
3: Ya, enggak, sama-sama.
1: Baik, kita berdengar bersama dengan Bapak Nardi Ferdian Eshut MSI mengenai aduan di Garut Selatan, Kecamatan Cikelet, begitu, tentang kekurangan air di musim kemarau. Dan pendengar Halo RRI akan senantiasa menyapa Anda di setiap pagi. Untuk itu, bagi Anda yang ingin melaporkan atau menyampaikan aduan perihal apapun yang berkaitan dengan pengawasan atau penyelenggaraan pelayanan publik, kami hadir untuk Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Bandung. Tetap bersama kami di Bandung pagi ini.
0: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
4: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung pagi ini, Pro 1 RRI Bandung. Dan selepas jadi ada aduan dari masyarakat wilayah Cikelet, Garut Selatan, kita akan dengarkan aduan berikutnya yang akan juga kita tanggapi bersama dengan narasumber pagi ini. Kita dengarkan terlebih dahulu pendengar aduan dari masyarakat selanjutnya.
1: Halo RRI, saya Rahmat, warga Bandung yang sering ke Jalan Astana Anyar. Di jalan tersebut masih ada bekas galian proyek kabel yang belum diaspal yang membahayakan kendaraan, terutama kendaraan roda 2 di malam hari. Mohon kepada dinas terkait untuk merapikan jalan tersebut sebelum ada korban. Terima kasih.
0: Baik, itu dia pendengar sampaian aduan dari warga Bandung yang mengharapkan pengaspalan bekas galian di galian kabel Jalan Astana Anyar karena dirasa membahayakan kendaraan yang lewat. Dan ia akan menjawab aduan masyarakat, kita akan berbincang dengan Kang Sony Setiadi SE.
2: Bandung pagi ini.
0: Wilujeng Enjing, selamat pagi Kang Doni Damang. Kang Sony.
3: Alhamdulillah, datang Kak.
0: Baik, Kang Sony, aduan dari warga Bandung nih yang ternyata mengeluhkan terhadap galian kabel yang belum diaspal kembali, begitu ya, belum dipulihkan kembali secara aspalnya begitu ya, dan mungkin ini juga ada di beberapa daerah lain. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Sony? Silakan.
3: Mungkin begini ya Kang ya, sebelumnya kita dari asosiasi normal jika kondisi-kondisi tersebut itu jadi kondisi kecepatan. Ini mungkin di kesempatan ini ya, saya ingin coba sedikit menginformasikan. Jadi khususnya di Kota Bandung itu semua pekerjaan galian maupun yang berkaitan dengan telekomunikasi ini oleh satu badan yang merupakan badan usaha yaitu BUMD yang dalam hal ini dioperasikan oleh BI. Jadi supaya tidak salah istilahnya.
0: Halo, Pak Sony. Ya, Pak Sony.
3: Ya.
0: Baik, mungkin bisa bergeser sedikit untuk posisinya Kang Sony karena dari sinyal tidak begitu baik, mungkin bisa digeser sedikit posisi Kang Sony.
3: Di sini.
0: Ya,
3: aman. Ini udah cukup baik.
0: Baik, silakan dilanjut Pak Kang Sony.
3: Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari kita, tapi sebagai informasi buat semua warga di Kota Bandung, khusus untuk Kota Bandung, semua pekerjaan galian yang berhubungan dengan itu saat ini di BUMD yang namanya Bandung Infra Investment. Jadi saya juga sudah melihat tuh ke kondisi jalan di Asam itu bukan pekerjaan dari asosiasi penyelenggara komunikasi ataupun dari beberapa operator yang merupakan buat itu. Jadi sekali lagi mungkin saya informasikan ke Atang dan ke semua warga. Tidak salah menyampaikan itu. Semua pekerjaan galian berkaitan dengan kabel saat Kota Bandung itu memang ditangani langsung oleh pemerintah Kota Bandung dengan badan usaha milik daerah. Dan ini namanya PT BI. Mungkin itu informasi buat dan warga. Jadi semua pekerjaan itu yang mengerjakan adalah.
0: Baik. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak Kang Sony atas informasinya. Mudah-mudahan banyak warga kita yang memang yang tadinya mengeluhkan kemudian mencari datanya atau informasi lainnya kemudian juga bisa terbantukan dan juga diberikan informasinya begitu ya Kang Sony ya.
3: Ya, tapi kita dari asosiasi siap tetap membantu Kang.
0: Baik. Baik. Terima kasih banyak Kang Sony. Ya. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Baik, tidak pendengar mengenai aduan warga Bandung yang mengharapkan pengaspalan bekas galian kabel di Jalan Astana Anyar yang memang jika ada terlihat galian baik di Astana Anyar maupun di beberapa daerah lain memang sudah berada di bawah penanganan atau pemantauan dari pemerintah Kota Bandung sendiri. Tinggal kita melakukan kehati-hatian atau menjalani aktivitas dengan penuh kehati-hatian ketika melewati area Jalan Raya Kota Bandung yang masih menyisakan lubang bekas galian, begitu ya. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
4: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
3: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
8: Selanjutnya pendengar, untuk melengkapi informasi Anda pagi ini, Halo RRI akan berbincang mengenai pelayanan publik ramah disabilitas, apakah sudah menjadi prioritas, dan akan berbincang dengan saya pagi ini, Advan Arafat Kurniawan SE, beliau seorang asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Kita akan hadirkan informasi tersebut ke ruang dengar Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Bandung.
9: Bandung pagi ini.
8: Selamat pagi Pak Advan.
10: Iya, selamat pagi Bapak.
8: Baik, kita akan bincang tentang pelayanan publik ramah disabilitas. Apakah sudah menjadi prioritas? Mungkin pertanyaan pertama, menurut Ombudsman RI yang berada dan mewakili Jawa Barat, sejauh mana pelayanan publik di Jawa Barat saat ini, Pak Advan? Silakan.
10: Iya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Memang sampai saat ini ya. Terkait dengan pelayanan publik disabilitas ini di khususnya di Jawa Barat gitu ya, karena memang kalau Ombudsman sendiri sampai saat ini kan tidak ada, belum ada mengenai pengaduan yang masuk kepada Ombudsman. Namun memang kami Ombudsman setiap tahunnya sering melakukan pengawasan sekaligus penilaian terhadap penyelenggaraan layanan publik di tingkat pusat atau sampai dengan daerah yang menjadi lokus pengawasan atau penilaian kami, khususnya di wilayah Jawa Barat. Adapun salah satu bentuk pengawasan atau penilaian kami terhadap layanan ramah disabilitas ini, diantaranya itu yang pertama adanya sarana atau prasarana ya, akses fisik, seperti ketersediaan loket khusus pengguna layanan difabel, itu sudah bisa dibilang sarprasnya itu sudah cukup baik ya, di lokus-lokus yang kami nilai, khususnya di sekitar lokus di Jawa Barat. Nah, terkait dengan layanan informasi atau aksesibel yang ramah bagi kelompok rentan, misalkan seperti adanya huruf yang mudah dibaca, yang dipublikasikan di ruang layanan, ataupun misalkan standar pelayanan atau yang biasa dipajang gitu ya, di ruang layanan ataupun di website, itu pun sudah cukup baik ya, di sekitar atau lokus penilaian kami atau pengawasan kami di wilayah Jawa Barat ini. Adapun pada penilaian kami di lokus Jawa Barat ini, dukungan terkait dengan kompetensi para petugas layanannya juga itu sebetulnya sudah cukup handal atau bisa dibilang sudah cukup baik ya, dari sikap maupun pemahaman petugas mengenai layanan inklusif. Tapi memang perlu adanya pelatihan-pelatihan yang memadai, seperti halnya misalkan pelatihan dari bahasa isyarat. Itu pun memang harus lebih digalakkan lagi oleh pemerintah sekitar. Mungkin seperti itu ya di awal.
8: Oke, baik. Kang Irfan, apakah Ombudsman pernah memberikan tindakan korektif mungkin atau rekomendasi khusus terhadap instansi yang belum memenuhi standar pelayanan ramah disabilitas mungkin sejauh ini?
10: Iya, tentunya kami berkenaan dengan pelayanan inklusif itu kan sifatnya itu universal ya, dan memang hak seluruh warga negara
8: ya.
10: Tanpa terkecuali. Memang terkait dengan pelayanan publik inklusif ini harus tidak hanya itu diukur dari cepat atau lambatnya pelayanan, tapi juga kemampuan dari si penyelenggara ini dapat memberikan akses yang setara bagi setiap orang. Jadi memang kami terhadap pelayanan inklusif ini merupakan salah satu indikator yang harus terhadap keberhasilannya reformasi birokrasinya gitu. Dan memang sampai saat ini terkait dengan saran kami terhadap penyelenggara khususnya inklusif ya. Nah, ini memang kami harus terus gitu ya dalam pengawasan, tentunya kami memberikan itu masukan kepada penyelenggara ini. Yang pertama misalkan itu adanya kesetaraan yang harus diprioritaskan. Lalu misalkan yang kedua itu non-diskriminasi. Nah, itu pun harus dipahami ya oleh penyelenggara. Yang ketiga tentunya kemudahan dari akses dari pelayanan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya kepastian layanan. Dan itu harus oleh penyelenggara itu diberikan kepada masyarakat. Lalu memang yang terakhir ini kami kadang memberikan masukan terkait dengan penghormatan ya terhadap masyarakat yang memang kita ini kan bisa dibilang setara ya dalam pelayanan publik ini. Itu mungkin.
8: Oke, baik. Terakhir Kang Arvan, yang mungkin jadi pertanyaan menarik adalah di era digital banyak sekali layanan beralih ke aplikasi ataupun website begitu ya. Nah, apakah ini dipastikan menjadi transformasi digital yang justru tidak menjadi hambatan baru bagi para penyandang disabilitas atau seperti apa begitu Pak Arvan?
10: Ya, kalau menurut kami ya terkait dengan layanan digital ini kan memang sudah seharusnya ya dari penyelenggara itu memaksimalkan apa yang ada. Kami pun setiap penilaian itu sering melihat gitu ya websitenya, apakah website tersebut itu ramah difabel gitu. Nah, contoh misalkan ada di beberapa instansi yang memang websitenya itu belum ramah difabel. Contoh website itu yang ramah difabel itu adanya screen reader atau pembaca layar gitu ya, atau misalkan pengubah teks itu ke suara, ataupun misalkan pengaturan dari visual, entah itu kontrasnya tinggi gitu ya, ataupun ukuran fontnya yang dapat dirubah. Nah, serta bagusnya sih ada navigasi keyboard sehingga memang tidak menggunakan mouse lagi gitu ya, di keyboard aja gitu si pengguna atau si pengguna layanan itu bisa mengakses layanannya.
8: Oke, baik.
10: Itu sih mungkin.
8: Siap. Terima kasih Pak Advan atas informasi dan juga pencerahannya terkait pelayanan publik ramah disabilitas yang selama ini juga menjadi pertanyaan bahwa apakah sudah menjadi prioritas atau belum, karena memang segala kebijakan dan juga tindakan tentu melibatkan proses begitu ya Pak Advan ya.
10: Iya, betul.
8: Baik, terima kasih Pak Advan, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
10: Baik, selamat pagi Bapak.
8: Baik, kita mendengar bersama dengan Advan Ar-Rafat Kurniawan SE dan Kita sudah berbincang dengan beliau perihal pelayanan publik ramah disabilitas, yang mana juga banyak informasi bahwa kita yang harus serta-merta menunggu setiap kebijakan menjadi sebuah realitas yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama di saudara kita yang disabilitas. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.
7: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
9: Bandung pagi ini.
8: Peringat 9.53 menit, pukul 9.53 menit, 7 menit mendatang, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan rekan kami Alan Albana akan menyapa ruang dengar Anda, dan Andre Ardian maksud kami akan menyapa ruang dengar Anda untuk menemani di Bandung siang ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang senantiasa mengikuti rangkaian informasi dan juga musik menarik yang kami hadirkan sejak pukul 5 dini hari tadi. Dan senang sekali Rana bisa menemani Anda di Bandung pagi ini dengan segala aktivitas yang menyenangkan dan segar banget lihat matahari di kawasan di Ponorogo nomor 61 Bandung. Tapi memang agak shock ya kalau siaran pagi terbiasa malam. Terima kasih pendengar sudah menemani Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Selanjutnya Bandung siang ini akan dipandu bersama dengan rekan saya, ada Andre Ardian. Tetap bersama kami, Rana pamit, sampai jumpa dan selamat pagi.
7: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
4: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
7: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia.

0: Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
1: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Jumat 3 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat dengan topik kegawat daruratan sehari-hari bagi masyarakat bersama narasumber kita Dr. Harai Sofiana Eskep Nurse, MKEP, sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi HIPGABI Jawa Barat setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat. Kami hadirkan topik kegawat daruratan sehari-hari bagi masyarakat bersama narasumber kita yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Dr. Harais Sofiana Eskep Nurse MKEP selaku Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi HIPGABI Jawa Barat di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Pendengar narasumber tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Andre.
0: Luar biasa, kabar baik Pak.
2: Baik, alhamdulillah. Kang Andre sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana tadi perjalanan Bandung nih di hari Jumat? Udah weekend ya, sekarang mau Jumat juga.
2: Alhamdulillah lancar, bagus. Tidak terkendala macet, kebetulan dekat dari sini.
0: Dekat juga ya, alhamdulillah. Yeah. Luar biasa Pak, terima kasih udah berkenan hadir ngobrol-ngobrol di studio Pro 1 Bandung. Ini terkait kegawat daruratan sehari-hari bagi masyarakat. Tapi mungkin sebagai pembuka juga sekaligus menyapa pendengar Pro 1 RRI Bandung, boleh mungkin disampaikan sapaan Pak Harais kepada pendengar sekaligus menjelaskan sedikit apa sih kegawat daruratan sehari-hari bagi masyarakat itu Pak.
2: Silakan. Oke, selamat pagi sampurasun pemirsa sekalian, pemirsa RRI Rampes. Bandung. Ya. Terima kasih atas kesempatannya kami dari HIPGABI Jawa Barat untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu semuanya lewat siaran RRI ini. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa salah satu aspek yang penting bagi kita dalam upaya menyukseskan program pemerintah bidang kesehatan itu adalah bagaimana caranya agar angka kematian itu bisa diturunkan secara baik dan signifikan. Karena angka kematian itu merupakan salah satu parameter dan indikator kesejahteraan masyarakat dan parameter kesehatan sebuah negara. Salah satu angka kematian yang paling atau banyak atau tinggi itu adalah kematian yang disebabkan karena kasus-kasus kegawat daruratan, Kang Andre. Baik kegawat daruratan sehari-hari maupun kegawat daruratan pada saat terjadinya bencana. Nah, kegawat daruratan sehari-hari ini salah satu prinsip yang harus kita pegang bagaimana caranya agar masyarakat awam sebelum dilakukan pertolongan oleh tim kesehatan atau tim profesional bisa melakukan upaya-upaya pertolongan pertama yang akan membantu kualitas hidupnya lebih baik. Nah, kasus-kasus kegawat daruratan ini akan bisa dikurangi atau diminimalisir apabila masyarakat memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menolong di tahap-tahap awal. Untuk itulah bagaimana tenaga-tenaga kesehatan harus mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa paham dan sudah aware bahwa dia memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu menolong dirinya sendiri dan orang-orang terdekat apabila kasus kegawat daruratan ini tiba dan hadir di hadapannya. Begitu Kang Andre.
0: Luar biasa. Jadi memang masyarakat ini juga perlu mengenali ya.
2: Betul.
0: Kemudian berarti apa saja yang dikatakan yang sudah termasuk hal-hal kegawat daruratan?
2: Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa secara terminologi ada kegawat daruratan sehari-hari, ada kegawat daruratan pada saat terjadinya bencana. Jadi kegawat daruratan itu secara terminologi memiliki pengertian kondisi keadaan yang mengancam nyawa atau mengancam kehidupan, atau apabila tidak ditanggulangi secara tepat dan cepat serta akurat akan menyebabkan kecacatan bagi yang mengalaminya. Sehingga tindakan utama, tindakan awal itu cukup sangat signifikan. Contohnya pada kasus-kasus atau korban-korban yang henti jantung secara mendadak. Ingat Kang Andre, masyarakat semuanya, para pemirsa sekalian, kasus penyakit jantung ini menjadi kasus yang hari ini menjadi salah satu momok bagi terjadinya peningkatan angka kematian di masyarakat, Kang Andre. Jadi kalau masyarakat memiliki kemampuan, itu sebenarnya bisa diminimalisir. Nah, selain kasus jantung yang henti jantung secara mendadak, kalau kasus-kasus di masyarakat yang sering terjadi, misalnya henti jantung karena kesedak, mungkin jalan napasnya tertutup, kemudian kasus-kasus karena kebakaran, perdarahan, kecelakaan, dan salah satunya misalkan tenggelam gitu ya, keracunan. Nah itu merupakan kasus-kasus kegawat daruratan yang sebenarnya kalau masyarakat memiliki aware dan memiliki kompetensi untuk melakukan pertolongan pertama di fase golden period. Golden period itu fase di mana sebelum tim penolong datang, itu sangat membantu untuk menurunkan dan meningkatkan kualitas hidup apabila dia ditolong. Demikian, Pak Andre.
0: Betul, karena memang ini gawat daruratan ini bisa terjadi di mana saja.
2: Di mana saja.
0: Jadi kemudian masyarakat juga perlu mempunyai kompetensi itu. Nah, kemudian kompetensi itu bisa didapatkan di mana, Pak?
2: Sebenarnya kalau sekarang mungkin kalau lewat media sosial, Bapak dan Ibu bisa, pemirsa sekalian bisa rutin dan rajin membaca, melihat, membuka media-media sosial yang terkait dengan itu, gitu ya. Itu yang pertama kalau kita mempergunakan media. Kemudian yang kedua, sebenarnya beberapa organisasi di kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, kemudian instansi-instansi pemerintahan yang lain, khususnya yang terkait dengan kesehatan, itu memiliki program untuk mensosialisasikan dan mencerdaskan masyarakat di bidang ini. Kami dari HIPGABI sudah pernah atau sering melatih misalkan pengendara ojol gitu ya, kemudian pramuka, siswa-siswa SD, SMP, SMA yang kita latih untuk memahami dan tahu bagaimana basic dasar melakukan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawat daruratan. Kemudian kita juga pernah, bahkan Kang Andre, saya pernah melatih teman-teman kita yang ada di lapas suka miskin, gitu ya, dilatih di mereka, karena mereka termasuk kelompok yang harus memperhatikan perhatian khusus. Pramuka itu kalau siswa-siswa SMA, bahkan ibu-ibu PKK gitu ya, kemudian cleaning service, kemudian petugas-petugas yang ada di rest area, itu penting memahami hal ini. Petugas-petugas yang bekerja di hotel, di tempat-tempat wisata, banyak terjadi kasus-kasus henti jantung tidak termonitor karena memang petugas-petugasnya awam. Satu lagi yang penting, mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan olahraga, perangkat pertandingan, wasit. Nah, itu harus paham tentang hal ini. Karena tidak menutup kemungkinan ketika mereka bertugas, ada atlet yang mengalami henti jantung, tapi karena tidak tahu algoritmnya, itu dibiarkan begitu, sehingga terlambat intervensinya.
0: Nah, betul sekali, luar biasa ya. Memang sangat berdekatan sebetulnya ya dengan kita sehari-hari gitu. Nah, kemudian ini banyak orang nih yang kemudian panik nih ketika pertama kali mungkin melihat korban. Dan gimana, ada caranya gak sih biar tetap tenang gitu? Atau hal-hal apa saja yang justru tidak boleh dilakukan, Pak?
2: Iya, panik itu merupakan public enemy ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi kegawat daruratan. Jadi, pertama yang paling pokok adalah jangan panik. Bagaimana tidak panik adalah tentu kita harus memiliki kapasitas dan kemampuan. Karena yang bikin pede itu, yang bikin tidak panik itu kalau kita merasa memiliki kapasitas dan kemampuan. Kemampuan ilmu pengetahuannya, dan kemampuan ilmu pengetahuannya, dan yang kedua kemampuan fisiknya, gitu ya. Misalnya kalau kita mau menolong yang tenggelam, tetapi kita tidak memiliki kapasitas buat berenang, ya tentu kita tidak, pasti akan panik tuh. Betul. Itu yang pertama, panik. Yang kedua, pada saat kita menolong yang harus diperhatikan adalah pastikan pada saat kita menolong situasi dan kondisinya aman. Aman buat kita yang menolong, jangan sampai kita menolong tetapi kitanya sendiri jadi korban gitu, Kang Andre. Yang kedua, aman buat pasiennya saat ditolong, sehingga kita harus memastikan lingkungan tempat kita menolong itu aman. Nah, yang kedua selain aman adalah kita harus memiliki referensi atau kemampuan buat call for help, istilahnya di kami, meminta bantuan. Meminta bantuan di posisi saat itu terjadi, saat kejadian, Bapak tolong kami dibantu, Ibu tolong kami dibantu, seoptimal mungkin, bantuan minimal apapun yang bisa dikasihkan sama orang-orang di sekitar kita, kita maksimalkan. Minimal misalkan, tolong panggilkan petugas puskesmas, gitu ya. Itu minta tolong. Syukur-syukur kalau kita sudah punya referensi, kita bisa manggil ambulan, kita bisa manggil petugas kesehatan. Dan yang terakhir adalah tolonglah sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita merasa tidak mampu pada sisi itu, ya maksimalnya mungkin sampai call for help, sampai menolong, meminta, memanggil petugas kesehatan, itu sudah baik. Jangan sampai ketika kita menolong justru yang kita lakukan adalah memperparah kondisinya. Betul. Gitu kan, Andre?
0: Betul. Karena tidak jarang juga ya, mungkin contoh kasusnya ada yang kecelakaan di jalan, gitu ya.
2: Betul.
0: Kita nggak pernah tahu kondisi tubuhnya dan juga ya bagaimana gitu, kesalahan-kesalahan sering terjadi kadang di apa ya, di apa ya, cek sundanam digegenyeng cenah apa
2: ya, memindahkannya salah.
0: Memindahkannya
2: itu
0: salah,
2: kan, betul
0: ya.
2: Betul,
0: atau dikasih minum justru yang malah
2: menutup
0: bikin jadi
2: saluran pernapasannya. Betul. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Salah satu kasus kegawat daruratan yang banyak terjadi itu adalah kegawat daruratan yang terjadi akibat kecelakaan, Kang Andre. Yeah. Warga masyarakat kita karena belum aware, ketika terjadi kecelakaan maka yang dilakukan adalah bagaimana memvideokan kemudian dijadikan status misalnya. Yeah. Itu keliru kan? Padahal seharusnya minimal yang tadi, dia bersikap tenang, dia kemudian melakukan call for help, memanggil. Kalau dia melakukan pertolongan, pertolongan pada saat itu, melihat darahnya, hentikan darahnya, kontrol perdarahannya, bagaimana caranya agar darah yang keluar itu berhenti pada saat itu. Ya. Kemudian mengidentifikasi apakah ini pingsan, pingsannya pingsan biasa, atau pingsan yang memang terjadi kegawat daruratan, yaitu henti napas. Nah, identifikasi seperti itu, dia cara menilai napas, cara tahu dia bernapas atau tidak, cara membedakan pingsan atau tidak, itu sebenarnya masyarakat harus tahu, gitu. Harus tahu, ya. Sehingga kalau dia ternyata pingsannya itu bukan pingsan yang biasa, dengan identifikasi tidak ada napasnya, cek nadinya tidak ada nadinya, bisa dilakukan tindakan yang utama, yaitu memberikan bantuan hidup dasar atau sering disebut resusitasi jantung paru. Ini ada buat masyarakat, Kang Ade, di sinetron kita sering menonton apa, yang melakukan
0: RJP, apa itu?
2: RJP, ya, iya, RJP, resusitasi ya. Jantung paru, RJP itu. Kemudian kalau ada yang berenang diangkat ke atas kemudian dilakukan RJP. Nah, itu sebetulnya masyarakat bisa gitu.
0: Dan harus ya itu.
2: Harus,
0: ya.
2: Betul.
0: Kemampuan dasar juga itu.
2: Kemampuan
0: ya.
2: Dasar. Di negara-negara yang sudah maju, Jepang yang kejadian bencananya cukup lebih berat daripada kita, mereka sepertinya sudah sangat terbiasa dan mereka sudah dilatih sejak mereka usia TK gitu, untuk melakukan hal seperti ini.
0: Betul, luar biasa ya. Ini juga ternyata hal-hal yang mungkin nggak setiap hari kita pikirin, ternyata penting ya Pak ya.
2: Penting sekali.
0: Ini penting karena sebenarnya kebencanaan, kedaruratan itu berdekatan, sangat berdekatan
2: betul,
0: dengan kita
2: betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Wah luar biasa, ini seru banget ngobrol-ngobrol Pak.
2: Iya.
0: Juga kami mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi atau bertanya juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-8978. Kita akan kembali lagi Pak setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bandung Siang Ini.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini, kami masih membahas topik kegawat daruratan sehari-hari bagi masyarakat bersama narasumber kita, Dr. Harais Sofiana Eskep N. Maksud kami Eskep Nurse M Cup di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Nah, tadi kita sudah mengenali pertolongan pertama, juga apa sih kegawat daruratan itu ya Pak ya. Kemudian ini mungkin apa, kita beralih ke sektor keluarga nih. Sebetulnya hal apa saja yang perlu disiapkan gitu di rumah tuh, harus ada alat apa aja, tools apa aja, mungkin P3K itu harus ada apa aja di rumah gitu Pak.
2: Iya, baiknya memang pertolongan pertama ini berbasis keluarga. Jadi kesadaran, sikap aware keluarga terhadap upaya preventif dan promotif untuk menghadapi kegawat daruratan. Ada safety box disebutnya gitu ya, safety box yang standar ada, harus atau dimiliki oleh keluarga. Misalkan di dalam safety box itu ada syukur-syukur gini ya, syukur-syukur, tapi ini jarang juga ke tempat-tempat umum sih ya, di ini kayaknya ada AED. Kang Andre, AED itu AED. Alat AED ya, alat untuk melakukan pijat jantung dengan mempergunakan secara elektrik, secara digital gitu ya. Syukur-syukur kalau keluarga memiliki itu. Kemudian yang kedua, syukur-syukur kalau keluarga sudah terbiasa memiliki APAR, alat pemadam kebakaran gitu ya. Nah itu penting sekali. Juga harus disertai ketika memiliki APAR, harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Saya kira tim damkar, dinas pemadam kebakaran itu sangat aware kalau ada warga masyarakat yang meminta dilatih untuk bagaimana cara penggunaan APAR. Saya bisa memfasilitasi itu. Justru itu menjadi programnya teman-teman di pemadam kebakaran. Kemudian yang ketiga, kalau alat-alat kesehatan minimal, misalkan ada alat untuk membersihkan luka. Jadi membersihkan luka itu NAC-nya 0,9% misalkan gitu ya. Itu untuk di pertama-pertama alat membersihkan luka. Kemudian kalau memungkinkan kita punya spalk gitu ya. Spalk itu untuk menahan kalau terjadi salah posisi pada tulang misalkan gitu ya. Bisa terbuat dari yang sederhana saja, bahkan dalam kondisi-kondisi darurat bisa digunakan sandal misalkan, yang penting keras gitu ya. Kayu gitu ya, yang bisa menopang dua sendi. Kemudian juga nanti kalau untuk menghentikan luka ada perban di sana, ada betadin gitu ya. Itu adalah hal-hal yang sifatnya mendasar. Atau paling kalau misalkan memungkinkan, karena ini bisa dijual bebas, baguslah kalau setiap keluarga punya yang pokok nih. Penting kalau misalkan paham dan tahu memiliki oksigen mobile. Oksigen kan sudah dijual bebas tuh ya.
0: Betul.
2: Oksigen mobile yang kecil, yang dalam ini botol gitu, kecil, tabung ya. Gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat-alat pertolongan pertama gitu Kang Andre. Betul.
0: Kemudian juga selain di rumah, mungkin di mobil ya, kendaraan pribadi
2: harus ada itu.
0: Harus sedia juga ya, karena justru di jalan juga itu potensi
2: ketika menolong itu
0: kedaruratannya lebih tinggi gitu ya. Nah, biasanya ada enggak sih Pak sosialisasi mungkin apa ya, ke sektor keluarga gitu sejauh ini?
2: Sering ya? Saya sebetulnya adalah praktisi di bidang itu Kang Andre. Kebetulan penelitian saya terkait dengan kegawat daruratan di masyarakat yang bersifat bencana itu kemarin adalah masuk dalam disertasi saya. Jadi saya melatih satu kelompok masyarakat, satu desa selama kurang lebih sampai 6 tahun lah. Gitu ya. Itu terakhir di tahun 2024 tuh. Saya latih terus-menerus, biasa terus-menerus. Kemudian pelatihan-pelatihan namanya, misalkan kalau di Jawa Barat ada FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana gitu ya. Kemudian ada di praktisi kesehatan namanya seperti saya sekarang atas nama HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat Bencana. Nah, itu suka melakukan pelatihan-pelatihan. Kalau Bapak dan Ibu, ini sekalian promosi Kang Andre ya. Kalau Bapak dan Ibu di masyarakat butuh pelatihan di RT-nya, di RW-nya, di DKM-nya untuk mendapat pengetahuan awal, pengetahuan dasar tentang penatalaksanaan kegawat daruratan di keluarga, di masyarakat, dengan senang hati silahkan kontak saya, kontak kami, kami akan datang ke tempat Bapak dan Ibu.
0: Kemana Pak? Ada kontak person atau misalkan sosial media yang bisa dikunjungi?
2: Iya, Bapak dan Ibu bisa cari, mungkin kalau handphone nanti saya bisa kasih nomor handphone saya. Kemudian kalau ini HIP Gabi Jawa Barat, nanti searching aja di Google.
0: Okay.
2: HIP Gabi Jawa Barat, nanti bisa dihubungi, ada nomor kontaknya. Bisa kemudian kita melalui kontak person tersebut, kita bisa deal-dealan apa yang dibutuhkan. Kita bisa ngobrol begitu di sana secara lebih detail.
0: Betul. Jadi di Google ya, kita bisa googling bisa, jadi iya. Webnya HIP Gabi.
2: HIP Gabi, betul.
0: Jawa
2: betul.
0: Barat gitu, luar biasa. Nah, sekarang kita bahas mungkin ada satu bahkan banyak mitos-mitos yang beredar gitu ya tentang kesehatan, tentang penanganan. Ini salah satunya memasukkan sendok ke mulut yang orang sedang kejang. Nah, apakah itu betul dilakukan? Tepat enggak sih kalau itu dilakukan?
2: Iya. Ini dulu memang demikian, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu, hasil riset, begitu ya, para pemirsa sekalian, ketika kita menemukan kegawat daruratan kejang, kenapa kejang itu kok gawat darurat, Pak Kang Haris? Ya, karena kejang itu bisa menyebabkan tertutupnya jalan nafas, gitu ya. Kalau tertutupnya jalan nafas, maksimal cuma punya waktu 3 menit, itu jantungnya bisa berhenti, sehingga bisa masuk dalam kategori kegawat daruratan. Pertama, ketika kita menemukan kejang itu, satu tadi Pak Kang Andre, prinsip yang harus kita pegang, jangan panik, gitu ya. Kemudian ketika jangan panik adalah kita akan menolong, punya niat menolong, kita harus yakin dulu, pastikan dulu kita menolong di tempat yang aman. Kita memiliki kapasitas dan kemampuan. Misalkan menolong di tempat yang kurang aman atau tidak aman, yang berpotensi buat terjadinya insiden, ya kita kepinggirkan dulu lah, gitu ya. Kondisi kejangnya ada ketika dia berada di dalam kendaraan, mending diturunkan dulu lah dari kendaraannya, gitu. Kemudian untuk kejang itu lakukan longgarkan pakaian, buka perhiasan, itu akan mengurangi, menurunkan kondisi kejangnya. Dan secara ini sebenarnya kejang itu bisa diidentifikasi secara medis, bisa diidentifikasi dari waktunya, lamanya, sehingga kita bisa tahu apakah kejangnya ini kejang disebabkan karena penyakit atau kejang disebabkan karena yang sifatnya akut, panas yang terlalu tinggi menyebabkan kejang. Atau memang kejangnya kejang bawaan, misalnya pada kasus-kasus epilepsi, gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi pertanyaan tadi, jangan menahan secara ketat, secara kuat memegangi tubuh anak. Jadi kejang itu misalkan begini nih, dia tangannya itu fleksi begini, kemudian agar dia tidak menjadi begini, dipegang. Nah itu bisa patah nanti. Ya, jadi jangan terlalu memegang kuat-kuat tubuh anak atau tubuh yang mengalami kejangnya, baik anak ataupun dewasa, untuk menghindari terjadinya cedera, gitu ya. Dan terakhir yang tadi pertanyaannya, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut, termasuk menyimpan atau meletakkan sendok yang pada awalnya ini untuk menghindari terjadinya mengurangi resiko terjadinya lidah kegigit. Dulu paradigmanya begitu. Nah, mitos ini sekarang sehubungan dengan peningkatan riset, pengetahuan, itu sudah tidak diperkenankan lagi, sudah tidak available lagi, dan tidak boleh dilakukan. Gitu Kang Andre, benar, mitos itu tidak boleh dilakukan.
0: Apapun
2: gitu.
0: Ya, ini jenis benda apapun nggak boleh
2: tidak
0: ya
2: boleh,
0: masuk.
2: Tidak boleh.
0: Jadi baiknya dibiarkan saja gitu ya. Wah, luar biasa. Itu juga salah satu kesalahan-kesalahan yang mungkin sekarang harus mulai disadarkan gitu ya kepada masyarakat gitu. Waduh.
2: Ya, yang lebih baik daripada menutup atau menyeletakkan barang, apalagi benda-benda yang keras ya di mulut yang mengalami kejang, lebih baik posisikan kepalanya dengan sedikit ditengadahkan untuk membuka jalan nafas. Nah, gitu ya. Kalau istilah kita sering disebut head tilt chin lift. Tengadahkan telinga ini jidatnya kemudian tarik dagunya, gitu ya, ke atas. Kan itu bisa membuka jalan nafas yang ada di dalamnya untuk menghindari terjadinya obstruksi jalan nafas pada saat terjadinya kejang. Gitu Kang Andre.
0: Wah, luar biasa ya ini. Benar itu ilmu-ilmu itu harus didapatkan ya. Harus ya kita undang barangkali mungkin ya nanti
2: di kemudian. Siap, senang ya, saya dengan tim senang kalau sudah bersama-sama masyarakat.
0: Betul. Ada kemudian juga masih ada beberapa fakta, apakah mitos kayak luka bakar itu boleh diolesi dengan odol misalnya, dengan pasta gigi itu misalnya?
2: Iya, justru kalau terjadinya luka bakar Kang Andre, salah satu kontraindikasinya adalah hindari mengoleskan, misalkan yang sering di masyarakat itu pasta gigi, mentega, kecap, minyak, bahkan kopi, gitu ya, pada area-area luka bakar. Itu harus dihindari dan tidak boleh, Kang Andre. Gak gitu boleh, ya. Ya. Kenapa Kang Haris tidak boleh? Karena itu memiliki resiko untuk terjadinya infeksi setelah proses atau periode ini. Dapat merangkap atau menyebabkan terjadinya memerangkap itu kondisi panasnya ada di luka bakarnya, kemudian ditutup di atasnya. Nah, panasnya itu tetap ada di sini.
0: Jadi
2: ada yang
0: ditutup
2: itu enggak keluar. Gitu ya. Nah, itu bisa memperparah bahkan bukan memperbaiki. Kemudian bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi setelah periode luka bakarnya dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, gitu Kang Andre. Jadi tidak boleh itu mitos.
0: Tidak
2: itu.
0: Boleh ya. Baiknya kalau
2: yang paling baik kalau mengalami luka bakar itu, kalau luka bakarnya parsial itu misalkan di bagian tangan gitu ya, yang paling pokok adalah dicuci, bukan dicuci. Kalau dicuci itu digesek-gesek gitu ya, bukan. Tapi dibersihkan atau dialiri dengan air yang mengalir, Kang Andre. Nah, itu yang paling baik. Lepaskan cincinnya, lepaskan pakaiannya, kemudian bisa mempergunakan tutup area lukanya dengan area yang bersih, dengan mempergunakan alat atau kasa yang bersih gitu ya. Tapi kalau di awal nih lukanya, lebih baik gunakan air yang mengalir
0: tadi ya. Jangan dulu ditutup berarti.
2: Jangan dulu ditutup ya. Gitu ya, itu untuk agar media kontaknya itu hilang dulu gitu, media kontak panasnya itu.
0: Wah, luar biasa. Kemudian nih ada lagi, benar nggak sih dok, Pak?
2: Iya, Kang Haris. Ya.
0: Pak Haris ini kalau misalkan mimisan nih, kepala harus ditengadahkan tadi juga.
2: Untuk yang
0: mimisannya
2: kalau untuk mimisan kepalanya ditengadahkan, itu hanya untuk mengurangi kondisi-kondisi di awal gitu ya. Sebenarnya kondisi ditengadahkan itu untuk menghindari agar si darah itu kan, kalau darah itu kan cairan ya. Cairan itu punya sifat dia akan mengalir dari yang permukaannya tinggi ke permukaannya rendah. Kalau misalkan dia dalam posisi tidak ditengadahkan, itu dikhawatirkan dia akan terus muncul perdarahannya. Nah, salah satu kontrol perdarahan kalau misalnya yang paling tepat adalah ditampon saja, ditutup aja. Bisa mempergunakan kasa, bisa mempergunakan kapas gitu ya. Nah, untuk menghentikan di awal boleh dilakukan ditengadahkan. Itu untuk mengurangi masifnya keluarnya darah dari hidung gitu kan.
0: Oke, jadi itu ya tujuan tujuan awalnya menengadahkan kepala tuh untuk mengurangi masifnya keluar darah ya awalnya.
2: Tapi lebih baik harus disertai dengan mengevakuasi darahnya dengan mempergunakan kasa ya. Karena khawatir juga kalau diginikan nanti malahan darahnya masuk ke dalam saluran pernafasan di belakang nutup gitu.
0: Gitu ya. Atau apa dimasukkan daun apa sih Pak yang
2: sereh gitu, sereh ya.
0: Yang kayak gitu. Itu boleh.
2: Boleh selama itu tidak menutup saluran pernapasan.
0: Boleh ya berarti. Luar biasa. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bertanya di WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978. Nah, kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Pak, sudah hadir Pak Wijaya dari Cimahi.
2: Mangga Pak Wijaya, salam kenal.
0: Ya, katanya dia bertanya, Pak, sebetulnya kondisi seperti apa yang sudah bisa disebut sebagai keadaan gawat darurat dan harus segera ditangani katanya. Tadi mungkin kita sudah membahas. Mungkin Pak Wijaya baru masuk, jadi boleh diulas lagi sedikit.
2: Iya, jadi kalau parameter utamanya, Bapak dan Ibu, pemirsa sekalian, Pak Wijaya, parameter utamanya adalah yang dikatakan gawat darurat itu gangguan yang menyebabkan terhentinya pernapasan dan terhentinya denyut jantung. Itu parameter utamanya kegawat daruratan itu. Karena terhentinya pernapasan dan terhentinya denyut jantung inilah yang menjadi indikator mengancam jiwa, mengancam nyawa gitu ya. Sehingga kenapa tadi luka bakar kan tidak menyebabkan terjadinya, tapi itu akan berefek gitu ya, akan menyebabkan terjadinya henti jantung apabila luka bakarnya tidak ditangani. Perdarahan, kalau darahnya keluar banyak itu akan menyebabkan berhentinya jantung. Nah, jadi parameter utamanya adalah tiga parameter utama, Pak. Pertama, tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran itu dia pingsan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah lihat pernapasannya, dia bernapas atau tidak. Dan yang ketiga, lihat denyut nadinya. Gitu ya. Ada satu lagi sebenarnya, lihat jalan napasnya. Kalau kami di medis, Pak, di kesehatan, biasanya parameternya itu disebut ABC, Kang.
0: Oke.
2: Okay. ABC itu airway. Bagaimana nutup atau tidak jalan napas itu? Airway.
0: Airway ya.
2: Airway. Yang kedua, B, breathing. Dia napas atau enggak? Bagaimana cara melihat napas? Lihat gerakan dadanya. Lihat gerakan perutnya, gitu ya. Kemudian bisa juga dengan merasakan meletakkan pipi kita pada di atas hidungnya. Nah, itu akan terasa kalau dia bernapas, yeah, gitu ya. Jadi breathing. Dan yang ketiga, sirkulasi. C, sirkulasi. Nah, sirkulasi ini terkait dengan denyut nadi. Jadi bisa dipegang nadinya. Nadi yang paling mudah dipegang di masyarakat adalah di tangan atau disebut nadi radial. Gitu ya. Kalau kita pada fase yang paling berat, nadi tidak, di tangannya tidak teraba, kita bisa melakukan, kalau berhenti sudah tidak teraba di radial, kita bisa melakukan penekanan nadi yang ada di leher. Gitu ya. Nah, kalau sudah tidak teraba di sana, itu gawat darurat tuh.
0: Oke. Gitu. Betul, betul. Luar biasa ya. Nah, kemudian ini jadi kepikiran, kalau misalkan ada orang tenggelam nih, Pak, berapa lama manusia tuh sebetulnya bisa bertahan di dalam air?
2: Di dalam, jadi masuknya air, kalau waktu berapa lama di dalam air itu saya belum membaca referensi secara faktual gitu ya. Tetapi yang jelas, semakin banyak cairan yang dia minum dalam tanda kutip, minumnya tidak disengaja, dan semakin banyak dia air tersebut masuk ke dalam paru-paru, itu akan semakin mempercepat proses berhentinya paru-paru untuk bernafas. Artinya ketika paru-paru compliance gitu ya, compliance itu membuka dan menutup, ketika dia sudah tertahan, terlingkup sama air yang masuk ke dalam paru-paru itu, maka akan menyebabkan paru-parunya kemudian akan tidak berkembang, dan pada satu titik tertentu dia akan meninggal. Waktunya itu, kalau dilihat dari waktu, sebenarnya paru-paru berkembang atau jantung berkembang itu 1 menit aja itu sudah 30% itu. Betul. Kemungkinan terjadinya penurunan fungsi gitu ya. Maksimal 3 menit, Kang.
0: 3 menit maksimal ya.
2: Maksimal 3 menit
0: itu. Betul, karena saya pernah dapat informasi, tapi sebetulnya bukan dari jurnal atau apapun ya. Kalau tenggelam itu lebih baik kita menutup saluran, jadi dipingsanin gitu, Pak, biar salurannya ditutup. Apakah betul itu mitos-mitos
2: seperti saluran itu? Dipingsaninnya ya.
0: Jadi kita yang tahan nafas gitu, Pak.
2: Oh, ya itu tadi itu salah satu upaya agar tidak banyak cairan yang masuk ke dalam saluran pernapasannya, begitu ya. Kalau kita punya teknik dan bisa berenang, punya teknik buat mengambang di atas air, teknik-teknik seperti itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau yang tenggelamnya tadi panik, dia malahan teriak, malahan kemudian airnya masuk, itu kan yang akan memperberat situasi atau kondisi korban gitu, Kang Andre.
0: Betul, luar biasa. Ini harus lebih lengkapnya lagi, mungkin kita bisa mengadakan workshop ya.
2: Senang ya.
0: Baik, luar biasa, Pak. Di ujung telepon kita juga sudah siap satu pendengar yang siap bertanya.
2: Siap.
0: Berkenan untuk menjawab, Pak?
2: Mangga.
0: Siap. Ada Teh Dini di Ciwastra yang mau bertanya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang, Teh Dini.
2: Siang, Teh Dini.
3: Selamat siang, Kak Andre.
0: Selamat siang, Teh Dini. Kabar baik?
3: Iya. Alhamdulillah.
0: Luar biasa, Teh Dini. Silakan disampaikan pertanyaannya.
3: Ini saya pengen nanya dong ke Bapak.
2: Bapak Haris, Teh Dini.
3: Saya kan punya. Oh iya. Saya kan punya balita ya, Pak ya. Jadi saya tuh suka ada kekhawatiran kalau misalkan anak tuh jatuh gitu ya, karena lagi aktif-aktifnya kan. Terus ada momen dimana anak tuh jatuh, terus disempet kayak nggak nangis gitu, tapi ada yang bilang kalau misalkan nggak muntah itu aman. Nah, ini sebenarnya yang betul tuh yang mana? Yeah. Apakah kalau muntah aman atau justru kalau nggak muntah aman? Okay. Gitu. Jadi saya pengen tahu dulu ketika anak jatuh, yang pertama kita harus lakukan tuh apa? Soalnya jujur saya belum tahu ilmunya sih, kayak untuk penanganan dasar kayak gitu. Apa juga kayak anak tersedak juga gitu. Nah, itu sih yang pengen saya tanyain. Kalau misalnya anak jatuh tuh kita harus nunggu muntah dulu atau justru gimana gitu. Yeah.
0: Siap.
3: Ya itu aja sih Pak.
0: Yeah. Siap Teh Dini, terima kasih pertanyaannya ya. Ditunggu yeah. jawabannya, stay tune yeah, terus di Prasetya.
3: Kang Alan, Kang Andre.
0: Baik, terima kasih. Pak, katanya kalau misalkan anak terjatuh itu indikasi baiknya tuh ketika muntah atau justru tidak yeah. muntah?
2: Nah, kita harus tahu dulu pada saat jatuh itu bagian tubuh yang mana yang mengalami cedera. Misalkan, apakah pada saat jatuh itu bagian kepala yang terbentur, yeah. atau bagian kaki yang menyebabkan

0: ada kasus-kasus tertentu, kalau sampai terjadi pada bagian itu akan mengalami yang disebut dengan cedera spinal. Itu tentu membutuhkan pertolongan yang lebih intensif begitu ya. Kita kembali ke tadi. Perlu dilakukan atau perlu nunggu muntah dulu atau tidak? Kalau terjadinya tidak pada sistem bagian sistem saraf, misalkan tidak terjadi benturan pada kepala, tetapi jatuhnya itu anak mengeluh benar-benar sakitnya itu di tangan atau di kaki gitu ya, maka prinsipnya bagaimana caranya agar yang mengalami cedera itu adalah cedera yang terkait dengan tadi, bagaimana membalut, bagaimana membidai. Prinsipnya untuk masyarakat nih ya, prinsipnya adalah harus imobilisasi. Imobilisasi itu ketika terjadi kejadian, jangan mengubah secara sporadis, jangan mengubah secara personal kalau kita tidak tahu ilmunya di tempat kejadian. Biarlah itu nanti direposisi oleh ketika kita ke tim kesehatan, gitu ya. Jadi lebih baik ditahan, kalau perlu misalkan dibalut gitu ya, dibalut dengan mempergunakan baju, dengan mempergunakan sarung, yang jelas ini harus diimobilisasi. Imobilisasi im itu tidak, mobilisasi itu tidak bergerak, agar pada bagian yang cederanya tadi tidak bergerak. Nah tadi kembali ke muntah, kecuali kalau keluhan anaknya, keluhan yang mengalami celaka itu ada di kepala, misalkan tadi kebentur kepalanya gitu ya, sekarang nggak kerasa, sekarang nggak ingin muntah. Tetapi tiba-tiba setengah jam kemudian, satu jam kemudian dia menjadi mual, dia menjadi tidak enak, dia tidak nyaman, kemudian muntah-muntah. Nah ini kasusnya, pada kasus-kasus yang cederanya pada tadi sistem saraf pusat, pada kepala misalkan terbentur gitu ya, nanti kita sebenarnya ada kontusio dan lain-lain lah kalau di kita ada cedera ringan, berat atau sedang. Nah ini salah satu parameternya adalah kalau itu sampai pada bagian otak, artinya ada struktur anatomis di otaknya yang bergetar atau bagaimana, biasanya salah satu responnya adalah muntah. Gitu. Nah, muntah inilah yang menjadi parameter, Bu Dini. Artinya kalau dia muntah, berarti benturannya keras dan sampai mengenai atau berpengaruh pada konstruksi otak yang ada dilingkupi oleh tulang kepala kita. Ya. Nah, tapi tadi kalau tidak muntah tidak apa-apa ya, artinya gitu ya, tidak muntah tidak apa-apa itu berarti benturan tersebut tidak sampai mengganggu struktur ya, daripada yang ada di dalam otak, sehingga dia tidak mengalami muntah dan lain-lain. Karena kalau sudah sampai ke saraf pusat, sampai otaknya misalkan sedikit aja berubah begitu ya, salah satu responnya adalah biasanya disertai dengan muntah gitu ya. Jadi kenapa muntah itu menjadi tidak aman, demikian Kang Andre.
1: Luar biasa, terima kasih banyak jawabannya. Semoga Teh Dini juga terjawab ya. Kalau enggak juga boleh langsung aja menghubungi Bapak langsung ya.
0: Siap, Teh Dini.
1: Nanti diedukasi secara langsung mungkin biar lengkap gitu.
0: Amin, amin.
1: Kemudian Pak juga gak kerasa ini udah dipukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Gitu,
1: kita ngobrol-ngobrol asik banget. Terima kasih banyak udah berkenan berbagi di Pro 1 RRI Bandung. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan.
0: Senang-senang Kang Andre.
1: Betul, terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, itu dia obrolan di Bandung siang ini, edisi Indonesia Sehat dengan topik kegawat daruratan sehari-hari bagi masyarakat. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Dr. Harai Sofiana S.Cup Nurse M.Cup sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi HIPGABI Jawa Barat. Di Bandung siang ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung siang ini.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan dinamika olahraga yang akan disajikan oleh Pro 3 RRI Jakarta.

Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026.

0: malam bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
2: Desta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Mendalo

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya suatu yang

0: Setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Warit 73 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung siang ini? Bandung lagi panas banget nih di hari Jumat menjelang weekend, di akhir pekannya. Mungkin ini bisa jadi apa ya, hari-hari yang menyenangkan gitu ya bagi beberapa orang karena menyambut hari Sabtu dan Minggu. Waduh, dan juga ditemenin bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti pendengar. Dan juga nanti di pukul 11:57 azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Ini cowok-cowok muslim, ayo Jumatan jangan gere mandi gitu ya jam segini mah. Dan juga biasanya abis Jumatan tuh banyak orang banget yang mandatorinya nasi padang, bener gak sih? Kalau Andre iya sih jujur gitu, enak banget nasi padang abis sholat Jumat tuh ya. Dan juga tentunya masih banyak lagi rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia pendengar, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1.

Menjadi yang dibutuhkan memang menyenangkan. Menemani berbelanja, membawakan banyak barang, menjadi kemasan makanan. Nampaknya dunia tanpa aku adalah hal yang tak mungkin. Ratusan tahun akan terus kusaksikan polusi udara, banjir, bahkan perubahan iklim. Tapi itu semua bukan urusanku. Di saat kalian tahu bahayaku, karena aku sulit terurai, tapi kalian terus menggunakanku. Berbahagialah manusia karena keberadaanku. Kalian tidak bisa hidup tanpaku, tapi kalian bisa mati

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung siang ini.

body shaming. Tahukah kamu, body shaming terdiri dari dua suku kata, body yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tubuh, dan shaming mempermalukan. Body shaming ini adalah istilah yang dirujuk kepada kegiatan mengkritik, mengomentari secara negatif, bahkan mengejek fisik tubuh orang lain atau penampilan seseorang. Body shaming sering kita jumpai di dunia nyata, tetapi kita jumpai juga di dunia maya seperti di media sosial. Awalnya body shaming ini hanya menjadi candaan saja, tapi lama-kelamaan menjadi serius sehingga menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek body shaming tersebut. Nah, sekarang ada peraturan tindak pidana dalam penghinaan body shaming yang ditinjau dari KUHP dan peraturan perundang-undangan pasal 315 KUHP. Dan juga peraturan tindak pidana penghinaan body shaming di luar KUHP yang bisa dirujuk menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE apabila tindakan pidana

أشهد أن

0: bila nulcita layak yaksu nama amarohum bayak bayak palu nama yukmarul. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan anugerah, nikmat, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan yang kita dapatkan bersama-sama sehingga kita bisa menunaikan seluruh kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melaksanakan sholat Jumat yang penuh berkah ini. Sholat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, di dalam ayat yang saya sampaikan tadi itu surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, dengan keras mengingatkan kepada kita semuanya agar kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, pelihara diri kalian, jauhkanlah diri kalian dari azab neraka. Kalian dan keluarga kalian, jauhkanlah diri kalian dari azab neraka. Lazimnya neraka itu dipahami ketika nanti di akhirat. Padahal yang namanya neraka itu sesuai dengan ajaran Islam, ada kehidupan di dunia dan ada kehidupan di akhirat, maka ada neraka dunia dan neraka akhirat. Karena itu maka kewajiban kita semuanya adalah menjauhkan diri kita dari bencana duniawi dan bencana ukhrawi, termasuk keluarga kita. Kenapa begitu? Karena di dunia ini banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan yang menghalangi kita, yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi tidak taat, sehingga kita menjadi pembangkang, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku dosa yang karena itu kita terjun dalam bencana baik itu dunia maupun akhirat. Nah, karena godaan-godaannya demikian tinggi, maka sekarang pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan dan apa yang dapat membuat kita terhindar dari bencana duniawi dan bencana ukhrawi, dari neraka dunia dan dari neraka akhirat? Jawabannya hanya satu dan satu kata juga yang bisa menyelamatkan kita dari kehancuran di dunia dan bencana nanti di akhirat, itu iman, al-iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika iman kita benar dan kuat, insya Allah kita bisa menghadapi berbagai tantangan, berbagai godaan, berbagai bujukan, berbagai fitnah dan seterusnya. Kalau iman kita benar dan kuat. Orang yang imannya benar dan kuat, insya Allah dapat menghadapi berbagai tantangan seberat apapun. Seorang yang beriman kepada Allah akan selalu merasa bahwa kapanpun dan dimanapun Allah selalu mengawasi dia. Sehingga ketika bekerja dan ingat kepada Allah disertai dengan iman, maka keimanan itu akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika imannya lemah dan tidak benar, maka Allah tidak hadir di dalam setiap pekerjaannya. Berbeda dengan mereka yang beriman, maka orang-orang yang imannya lemah dan mungkin tidak benar akan bekerja sendirian, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa dibantu oleh Allah, tidak merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kalau menghadapi godaan mudah menyerah. Kalau menghadapi pekerjaan berat karena tidak ada tidak bergantung kepada Allah, maka mudah kehilangan energi, mudah putus asa, karena tidak bersandar dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, iman inilah yang kemudian menyelamatkan kita, yang melindungi kita dari bencana dunia dan akhirat. Tetapi kita ini adalah makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang gampang dikalahkan oleh lingkungan kita yang tadi itu. Lingkungan kita, di mana kita berada, banyak hal yang membuat iman kita terganggu, terancam, dan kadang-kadang tersesatkan. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami lingkungan kita yang tadi itu. Lingkungan di sekitar kita yang seperti ini, dan karena kita orang lemah, seringkali kita terpengaruh oleh lingkungan kita. Jika lingkungannya baik, kita terbawa baik. Jika lingkungannya buruk, kita terbawa buruk. Itu orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang kuat. Ketika Rasulullah diutus dan ditempatkan tugasnya di Mekah Al-Mukarramah, yang di situ masyarakatnya jahiliyah, Rasulullah tidak terbawa menjadi jahiliyah. Justru Rasulullah berhasil mengubah kejahiliyahan itu menjadi berbudaya, menjadi bermartabat, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka lingkungan ini, karena kita orang yang lemah, kita butuh lingkungan yang melindungi iman kita. Kita butuh lingkungan yang selalu mendukung kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kita butuh suasana yang membantu kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang bisa membantu kita itu? Lingkungan-lingkungan itu. Dari yang kecil-kecil saja, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, jamaah Jumat yang saya muliakan, dari hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu juga sangat berpengaruh terhadap diri kita, di lingkungan kita ini. Misalnya yang paling dekat saja, pakaian yang kita kenakan itu berpengaruh terhadap keimanan dan kepribadian kita. Orang yang berpakaian putih, baju koko, itu yang saya juga sangat sukai, itu akan terbentuk kepribadiannya oleh bajunya. Baju koko putih itu bisa memelihara dia dari berbagai gangguan. Paling tidak dia akan merasa kalau pakai baju koko gak enak kalau berbohong. Masa baju koko berbohong? Kalau pas adzan kemudian terdengar, masa baju koko yang kita kenakan kita malah tidak sholat duhur misalnya. Nah, itu baju, sekedar baju saja sudah bisa berpengaruh seperti ini. Oleh karena itu, untuk mengawal keimanan kita, mengawal keluarga kita, masalah baju ini mohon diurus dari awal, terutama istri dan anak-anak gadis kita. Kalau berpakaiannya tidak benar, tidak sesuai dengan keimanan, akan terjadi gangguan-gangguan, akan terjadi ancaman-ancaman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, orang yang ibu-ibu yang berpakaian, yang berbusana muslimah, kalau masuk ke masjid ini pasti merasa aman, merasa nyaman. Mungkin akan berbeda dengan misalnya ibu-ibu yang kemudian pakai baju yang sebagian dari auratnya terbuka, pasti tidak akan berani duduk di masjid ini. Karena kenapa begitu? Padahal masjid ini adalah tempat kebenaran, sumber ilmu pengetahuan, sumber agama. Hanya gara-gara pakaian bisa jadi orang nggak mau sekat ke masjid. Oleh karena itu, mohon diurus. Yang kedua, kata Rasulullah, untuk memelihara iman itu, nawiru buyutakum bikiraatil Qur'an. Jadi lingkungan yang kita butuhkan. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an, terangi rumahmu sesudah tadi itu diurus pakaiannya, lahiriahnya. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an, agar supaya keimanan kita terjaga, keimanan kita terkawal, keimanan kita bisa selamat dari berbagai gangguan. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Lakukan setiap hari secara rutin. Gampangnya, rumah itu harus bernuansa Qur'ani, memancarkan cahaya ilahi, memancarkan aura Al-Qur'anul Karim. Jangankan dibaca, Pak, jangankan Al-Qur'an itu dibaca, dipahami maknanya, diamalkan. Sekedar Al-Qur'an mushaf itu, mushaf yang ada di rumah kita, itu kita taruh saja, suasana sudah tenang, suasana sudah terasa sejuk, suasana sudah terasa damai. Apalagi jika Al-Qur'an itu dilantunkan, dibaca dengan suara merdu, dengan makhraj-makhraj yang tepat dan baik, insya Allah akan memberi warna damai, memberi warna sejuk terhadap rumah kita. Jika rumah kita bernuansa seperti itu, maka akan terbentuklah akhlak yang mulia dalam diri keluarga yang ada di dalamnya. Jika Al-Qur'anul Karim dibaca, akan turunlah rahmat bagi mereka yang membacanya. Oleh karena itu wajib bagi kita yang pertama memiliki Al-Qur'an. Jangan sampai tidak ada keluarga muslim seperti kita yang tidak memiliki Al-Qur'an. Dan kalau sudah memiliki Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an itu memberi cahaya kepada rumah kita, sehingga nuansa yang diberikannya itu menjadi berkah, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membangun keimanan kita. Kita seringkali butuh suasana seperti itu di dalam beriman, di dalam melaksanakan ibadah kita, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diperlukan suasana sehingga kita selalu ingat kepada Allah. Beberapa kawan saya kemana-mana bawa tasbih, Pak. Bawa tasbih. Tasbih itu diginikan terus gitu. Untuk apa bawa tasbih itu? Supaya terbentuk suasana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mobil di dekat kaca itu kan ada mobil bapak, suka digantungkan, kemudian apa itu hiasan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semuanya itu? Untuk membentuk suasana, untuk membentuk kondisi, untuk membentuk kultur yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar iman kita terjaga, harus punya teman yang watawasau bisal haqqi watawasau bisabr. Harus memilih teman, harus mempunyai teman yang mau menasehati kita jika kita melakukan kesalahan, yang selalu menasehati, kemudian untuk bersabar bersama-sama. Punya teman seperti ini, dan jika itu dilakukan semuanya dengan berjamaah seperti sekarang kita lakukan hari ini, maka berjamaah itu punya kekuatan yang luar biasa besarnya. Kalau kita bersama-sama sholat Jumat di sini, maka kawan-kawan yang biasanya tidak ke masjid ini tertarik untuk ke masjid ini. Kalau kita lakukan saum puasa bersama-sama satu bulan penuh, maka orang yang biasanya tidak berpuasa pun akan terbawa puasa. Ini sistemik, ini kultural. Ada kebaikan-kebaikan yang akan memberi tekanan kuat jika dilakukan secara berjamaah. Oleh karena itu, jika dilakukan berjamaah punya tekanan kuat. Orang yang tadinya enggak soleh bisa terbawa yang soleh, yang soleh menjadi lebih soleh lagi. Sebaliknya, jika kejahatan itu dilakukan secara berjamaah, maka kekuatannya pun akan sangat besar. Orang yang baik, kalau ada yang berjamaah melakukan kejahatan, dia berada di tengah-tengah gitu, maka dia ibarat ustadz di kampung maling. Ustadz di kampung maling, kira-kira jadi apa ustadznya ini? Kalau Rasulullah bisa mewarnai itu, bisa merubah itu. Tetapi kalau kita yang lemah ini, biasanya akan terpengaruh oleh lingkungan kita. Empat hal ini diajarkan di dalam Islam, terutama di saat-saat kita hari ini berada di suatu era, di suatu zaman yang godaan-godaan terhadap iman ini kadang-kadang begitu besar terasa. Sehingga dari waktu ke waktu, kata Rasulullah di akhir zaman itu, orang paginya masih beragama, paginya masih muslim, sorenya sudah menjadi kafir. Pagi sorenya muslim, paginya menjadi kafir. Saking banyaknya godaan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada kita semuanya, memberi petunjuk lahir dan batin, membuat kita semuanya selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum min amri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa al mawt. Innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wa wa ya qadhi al hajat. Rabbana fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana aftah lana abwaba maghfiratika innaka antal ghafurur rahim. Rabbana aftah lana abwaba ilmika innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah lana abwaba maghfiratika innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu di setiap udara yang kami hirup ke dalam paru-paru kami. Limpahkanlah berkah-Mu di setiap padi yang tumbuh di negeri kami. Limpahkanlah berkah-Mu di setiap rizki yang kami peroleh dengan perasaan keringat kami. Jauhkanlah kami dari yang haram, ya Allah. Dekatkanlah kami kepada yang halal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa sya'alu min talibikum wa la dhikrullahi akbar.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة استقيموا واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الله أكبر.
2: الله
1: أكبر
2: كبيرا. سبحان الله. نحن صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات

أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berdengar dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Rahmat Jantika bin Umar, tanggal lahir Ciamis 9 November 1963, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Sukagali, Gang Pak Ahya RT 5 RW 4, Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat, Ruang Sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ida Rosmayanti binti Eni Junaidi, maksud kami Eni Junaidi, sebagai penggugat melawan Rahmat Jantika bin Umar sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 3 Juli 2026. Pemanggil, Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Jumat 3 Juli 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyita ratusan rokok ilegal. Kuarca Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk Saka Anti Narkoba. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, keinginan warga terdampak pergerakan tanah di Desa Pasir Langgu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat untuk tetap tinggal dekat dengan mata pencaharian mendorong munculnya usulan relokasi mandiri. Aspirasi tersebut kini tengah diajukan pemerintah Desa Pasir Langgu kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan pertimbangan. Kepala Desa Pasir Langgu Nur Awaluddin Lubis mengatakan usulan itu merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang melibatkan warga terdampak. Namun hingga kini belum ada keputusan.

0: Keputusan mengenai apakah mekanisme relokasi mandiri dapat diterapkan. Menurutnya, pemerintah desa hanya memfasilitasi aspirasi masyarakat yang menginginkan pilihan selain relokasi massal. Selanjutnya, usulan tersebut akan dikaji pemerintah daerah berdasarkan aturan yang berlaku. Ia menjelaskan mayoritas warga menggantungkan kehidupan pada pekerjaan yang lokasinya tersebar di sekitar desa Pasir Langu. Kondisi itu membuat mereka berharap tempat tinggal baru nantinya tidak terlalu jauh dari lokasi bekerja, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan rencana relokasi massal bagi warga terdampak dengan target pelaksanaan melalui anggaran tahun 2027. Meski demikian, pemerintah desa menilai aspirasi masyarakat perlu disampaikan sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan. Awaludin menambahkan belum ada kepastian mengenai bentuk relokasi yang akan dipilih pemerintah, termasuk kemungkinan warga menentukan sendiri lokasi hunian baru, baik di dalam maupun di luar wilayah desa Pasir Langu. Selain membahas rencana relokasi, pemerintah desa Pasir Langu juga menyalurkan bantuan bagi 32 kepala keluarga yang berada di zona prioritas terdampak pergerakan tanah. Bantuan berupa biaya sewa rumah sebesar Rp600.000 per bulan disertai paket sembako yang disalurkan secara berkala setiap bulan. Skema penyaluran tersebut dipilih agar bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan warga, sekaligus mempermudah pengawasan penggunaan anggaran. Informasi berikutnya, pendengar, Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan warga Desa Cihanjuang Rahayu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sesar Lembang. Marliawan Yusuf melaporkan.
1: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan bagi masyarakat di Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman yang berkaitan dengan sesar Lembang. Ketua Tim PPM UPI Bandung, Profesor Dr. Nok Mariani mengatakan, literasi kebencanaan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan mengenai potensi bencana. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengambil tindakan yang tepat soal kondisi darurat yang terjadi. Selain mengenalkan potensi ancaman sesar Lembang, warga juga mendapatkan pelatihan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan diri, hingga upaya mitigasi yang dapat dilakukan bersama keluarga apabila terjadi bencana. Menurut Profesor Nok, edukasi tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun budaya siap siaga, mengingat Desa Cihanjuang Rahayu berada di kawasan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
2: Mengatasi serta menyelamatkan diri kalau terjadinya bencana. Jadi artinya di situ pengetahuan dan perilakunya itu harus terintegrasi gitu. Nah, karena itu di dalam pengabdian masyarakat kali ini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bahaya bencana patahan Lembang, tetapi juga bagaimana mereka siap bila terjadi bencana dan mereka tahu kemana harus mengevakuasi diri kalau terjadi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Rahayu Denny Daryanto mengatakan ia mengapresiasi kegiatan edukasi yang dilakukan UPI Bandung. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas akibat beredarnya informasi mengenai potensi bencana sesar Lembang.
3: Memang sesar Lembang ini, patahan Lembang ini membuat kita resah, ya. Gimana, apakah akan terjadi, apa gimana. Sekarang juga lagi digenjot mitigasi pelatihan terus. Sudah beberapa kali kita juga mengirimkan perwakilan. Tanya-tanya dalam hati ada apa ini. Maka, jadi memang resah kita.
1: Melalui kegiatan ini, Tim PPM UPI Bandung berharap masyarakat semakin memahami risiko bencana di wilayahnya serta memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa akibat aktivitas sesar Lembang.
0: Informasi Informasi berikutnya, pendengar, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bandung terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Peredaran rokok ilegal di Kota Bandung masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Bersama Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung terus menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang nilai merugikan negara. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok bercukai sehingga memiliki banyak peminat. Peredaran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemasok yang distribusikan langsung ke kos dan toko hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi maupun jasa titipan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menyita sebanyak 274.427 batang rokok ilegal dari sejumlah kios dan toko yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Bambang, sasaran razia tidak hanya menyasar kios-kios kecil, tetapi juga toko-toko yang diduga menjual rokok ilegal. Penentuan lokasi penindakan dilakukan berdasarkan target dan hasil pemetaan yang telah disusun bersama Bea Cukai. Yang menjelaskan para pemasok biasanya menjalankan modus peredaran secara tertutup agar tidak mudah terdeteksi aparat. Karena itu Satpol PP bersama Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Bandung. Bambang mengutarakan seluruh rokok ilegal yang berhasil disita langsung diamankan sebagai barang bukti oleh Bea Cukai. Selanjutnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak kembali beredar di masyarakat.
5: Penerimaan mana? Ada itu mah sudah program.
0: Oh, program
5: kita memang
0: ya?
5: Kerjasama untuk tindak lanjut peredaran rokok ilegal itu mah sudah menjadikan program kita. Program kita itu di bawah kerjasama antara bidang PPHD dengan Bea Cukai. Kadang-kadang kita kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat gitu.
4: Satpol PP Kota Bandung memastikan akan terus berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi permintaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
0: Pendengar, dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, 3 diantaranya rawan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
6: Badan Pengawasan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudi mengatakan wilayah tersebut rawan karena wilayah itu memiliki wilayah hutan dan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga dengan kondisi kemarau saat ini, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri, misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan.
7: Kaitannya dalam menghadapi potensi karhutla itu, kita bekerja sama dengan OPD-OPD lainnya, OPD teknis yang lainnya, kita melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla. Jadi salah satunya itu kita melakukan sosialisasi.
6: Sementara itu Hendra, warga Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi potensi kebakaran saat ini. Sebagai warga, ia khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merembet ke pemukiman. Maka dari itu ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang.
8: Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya. Jadi kebetulan memang di daerah kami banyak sekali pohon-pohon gambut yang sudah mengering ya. Ada kekhawatiran juga terjadi kebakaran gitu.
6: Sedangkan selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga terus mewaspadai potensi krisis air. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu.
0: Pendengar, BPBD dan Dinas Pertanian sigap menangani serangan hama di kebun rambutan seluas 15 hektar milik warga di Desa Cikaum. Maksud kami Cikaum Timur, Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
9: Serangan hama ulat menghebohkan warga Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Sebanyak 15 hektar kebun rambutan milik warga habis diserang hama dalam waktu singkat, sehingga dipastikan gagal panen tahun ini. Tokoh masyarakat Cikaum, Abdullah, kepada RRI mengaku prihatin dengan musibah yang dialami para petani. Ia menyebutkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil panen rambutan setiap tahunnya.
10: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu. Jadi kami berharap petugas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian ya segera tanggap.
9: Kecemasan pun muncul karena hilangnya daun akan menurunkan kualitas dan jumlah buah pada musim mendatang. Para petani khawatir kerugian ekonomi akan semakin besar jika hama tidak segera ditangani. Menanggapi laporan warga, Sekretaris BPBD Kabupaten Subang Muhammad Sudrajat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan pemerintah setempat langsung melakukan penyemprotan serentak.
11: Bahwa kurang lebih 15 hektar areal perkebunan rambutan terserang hama ulat. Ulatnya seperti ini, Pak Bupati. Ini menyerang daun sehingga daun itu satu malam bisa satu pohon bisa habis.
9: Petugas juga meminta petani aktif memantau dan segera melapor jika ada serangan baru.
0: Informasi berikutnya, pendengar, 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga yang termasuk kategori kemiskinan ekstrim akan menjadi prioritas mendapatkan program bantuan keluarga hebat. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
12: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat, Marlinda Siti Hana menyampaikan program bantuan keluarga hebat atau balebat hadir sebagai wujud nyata dari perwujudan 8 misi pimpinan daerah Kabupaten Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah, poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Ia mengatakan proses penyaringan data dilakukan dengan sangat ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Menurutnya dari jumlah 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil 1 untuk tahun ini diambil 1.000 kepala keluarga prioritas berdasarkan tingkatan usia kepala keluarga yang paling tua dengan pembagian yang rata dan adil sekitar 2 hingga 3 kepala keluarga per desa.
13: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Tahun 2026 per April awal dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1 kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun.
12: Dinas Sosial menyadari bahwa setiap regulasi baru pasti memicu dinamika di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya siap memaparkan secara rinci aspek teknis penentuan regulasi tersebut. Menurutnya keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada validitas data sehingga pelaksanaan pengecekan langsung di lapangan atau ground checking menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat ke depannya.
0: Informasi berikutnya, pendengar, untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, Kuarca Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk Saka Anti Narkoba. Ian Sofian menurunkan laporannya.
14: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur bersama Kuarca Cianjur melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka berbagai wadah literasi untuk anak-anak pramuka, terutama untuk golongan penegakan pandega. Dengan adanya Saka Anti Narkoba, menurut Ketua Kuarca Cianjur Budi Rahayu Toyib, mereka memiliki ilmu lebih.
15: Tentunya keinginan kami dengan adanya satuan karya ini mereka memiliki ilmu lebih dan juga kemampuan dalam rangka ikut serta sesuai dengan tugas dari pemerintah yaitu dalam rangka pemberantasan narkoba di Kabupaten Cianjur. Karena kami melihat bahwa narkoba di Kabupaten Cianjur ini sudah sangat membahayakan.
14: Ia pun menambahkan Narkoba di Cianjur sudah sangat membahayakan karena masuk ke desa-desa. Selain itu, dalam penggunaan vape, rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepala BNNK Cianjur Apan menjelaskan fokus pada isi yang di dalam vape. Apalagi Cianjur memiliki program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, maka perlu terus dilakukan sosialisasi ke tingkat pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
0: Informasi terakhir, pendengar, rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat digelar oleh Polda Jabar dengan 21 reka adegan diperagakan serta sejumlah hal ditemukan. Bilal Wibisono melaporkan.
16: Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan berat yang dilakukan Taufik Hidayat sebagai tersangka terhadap korban YTR pada Kamis 2 Juli 2026 bertempat di Mapolda Jabar. Rekonstruksi tersebut digelar untuk 3 tempat kejadian perkara dari total 6 tempat kejadian perkara. Polisi menggelar rekonstruksi ini di tempat-tempat yang merupakan lokasi utama terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Rekonstruksi juga dihadiri Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Direktur PPA dan PPO Polda Jawa Barat, Kombes Pol Rumi, mengatakan rekonstruksi berlangsung dengan baik, lancar, dan tidak ada penolakan dari tersangka. Sebanyak 21 adegan diperagakan pada rekonstruksi tersebut.
17: Rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan dengan tampar-tampar gitu aja lah, tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6.
16: Dari rekonstruksi tersebut, polisi menemukan beberapa hal, serta masih terus mendalami dugaan-dugaan lainnya termasuk dugaan kekerasan seksual yang dialami korban. Dari Polda Jabar, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Sekian Warta Berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar setelah tadi kami hadirkan Warta Jabar Siang Jumat 3 Juli 2026. Seperti biasa di pukul 1:30 sampai dengan pukul 3 sore kami hadirkan 100% Indonesia. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin request boleh langsung aja WhatsApp ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Ardian di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

ulah nepi ka ele. Cing meunang hidup versi ele meunang

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti.
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja, praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur, dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa Jpo Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping Jpo. Terus berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur Jpo Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen Simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak dan masyarakat yang terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini. Bareng Arya Ardian masih di 100% Indonesia. Ini udah banyak banget yang request, waduh ini fanbase-nya Sabrina Leonor luar biasa ya pendengar ya. Ini ada Zubaida, Shafana, Aulia, Karina Maria. Pengen request lagunya Sabrina Leonor yang haha katanya. Boleh nanti Arya puterin ya di Pro 1 RRI Bandung. Dan juga kita intip dulu WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini udah ada Kang. Oh iya, ada Tasya juga sama Tia juga yang request Sabrina Leonor. Haha, boleh nanti Arya puterin ya. Sabar dulu. Kemudian kita beralih dulu ke WhatsApp-nya. Siapa ini? Kang Uung Asgar, asli Garut. Katanya sebentar. Assalamualaikum, selamat siang Kang Andre, Uung Asgar, Cibatu Garut, hoyong lagunya Mawar Hitam dari Ska. Haturun Kang Andre, salamnya buat Bu Reni, Mbak Savitri, Nado, Mujianti, Tehnois, Tetiawati, Kang Ahmad, Api Eno, Mangsyur, Mangsyur enggak tuh, Mansyur, Kang Onai, dan spesialnya buat Kang Andre yang lagi tugas, katanya sehat dan bahagia selalu. Boleh juga bagi Anda pendengar yang mau nelpon di 727-8978 atau di 0811-220-9760 juga bisa banget ya. Ini kita angkat dulu penelpon yang udah hadir, ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum, 100% Indonesia. Luar biasa, ada Kang Mansyur di sore, Ang.
1: Ya, hadir lagi nih, hadir jangan bosan-bosan ya gitu. Dengan cara
0: enggak, Kang Mansyur mah enggak bosan-bosan. Sekarang Kang Mansyur asik. Gimana kabarnya Kang Mansyur?
1: Masih cancerak gitu. Sekarang batuk.
0: Ya udah, atau cepat sembuh ya. Jeruk nipisnya tuh diminum ya, jangan lupa serat.
1: Iya Kang Andre.
0: Gitu. Gimana Kang Mansyur sore yang keadaan hari ini? Lagi panas? Apa lagi mendung?
1: Ya panas tadi mah, sekarang rada cerun dikit gitu.
0: Jumatan tadi panas ya pas Jumatan, iya, jam 12.
1: Tumben nih di hari Jumat ada gitu.
0: Enggak tumben-tumben. Andre bisa ada di mana aja Kang Mansyur, jangan kaget ya. Pokoknya ya, siap-siap aja. Ya,
1: ngadadak tiba-tiba ada gitu.
0: Ngadadak tiba-tiba suddenly gitu maksudnya. Ngadadak ya, adalah gitu. Tiba-tiba Kang Mansyur. Siapa tuh Kang Mansyur kalau gitu pengen diputerin lagu apa siang ini?
1: Lupa lagi kalau nggak salah lagunya teh belum campur kehilangan gitu.
0: Coba dinyanyiin dulu biar tahu Andre.
1: Ah itu lagunya lagu baru, lupa. Dari
0: ternyata belum siap, itu bukan diriku. Iya. Stefan Pasaribu ya?
1: Iya.
0: Belum siap kehilangan.
1: Oh belum siap, laguna.
0: Belum siap, Kang Mansyur ngiranya apa?
1: Ya lupa-lupa ingat gitu lagunya.
0: Lupa-lupa ingat mah kuburan band. Lupa-lupa yang itu.
1: Nah lagu baru dengar gitu.
0: Iya atuh Kang Mansyur. Gak mau nyanyiin dulu. Mending Kang Mansyur mah nyanyi dulu harusnya.
1: Iya gak tahu itu lagunya.
0: Oh lupa gak tahu.
1: Lupa banget gitu.
0: Ya udah nanti ketemu lagi di 100% Indonesia. Harus sudah tahu lagunya ya.
1: Iya.
0: Siap kalau gitu. Salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Belum ada yang masuk ya teh?
0: Belum, baru Kang Mansyur ini.
1: Iya yang pertama.
0: Yang pertama.
1: Kalau siang nggak ada yang masuk, mungkin kalau malam suka telat juga gitu masuknya.
0: Nyasok salam na, wa nama Kang Mansyur.
1: Iya buat.

0: Ramadan WMN Pasutaria. Ah, dikumkeunnya.
1: Dikumkeun saja boleh, spesialnya
0: Kang buat siapa? Sadayana wae gitu. Ngumpingkeun.
1: Oke, siap. Spesialnya buat siapa, Kang Mancur?
0: Kang Andre gitu nya. Nu ganteng disarengan ku sayana teh.
1: Sama Teh Amel di siang ini.
0: Oh nya sareng Teh Amel gitu nya yang cantik gitu. Heeh, yang cantik. Mugia sing sehat kita terasna kesetaraan terkese karena digapikeun rikeun serta sing enggal gerak ke pelaminan sendiri gitu nya.
1: Nah, gitu pelaminan sendiri kalau ke pelaminan orang mah tiap minggu ge Andre ka undangan Kang Mansyur.
0: Oh gitu.
1: Iya. Gitu.
0: Ah, gitu aja Kang Andre.
1: Siap, atur nuhun Kang Mansyur ya. Nanti lagi ngebutin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur tuh di Soreang katanya pengen request lagunya Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Boleh, nanti Andre puterin ya Kang Mansyur ya. Tapi kita angkat dulu dari Soreang, kita beralih dulu ke Sumedang nih. Ada siapa di Sumedang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Halo 100% Indonesia. Selamat siang juga Andre.
1: Mantap, Tetiawati di Sumedang.
2: Siang malam ketemu Andre.
1: Siang malam ketemu Andre, benar. Tetiawati gimana, kabar baik? Tadi malam gimana tidurnya, nyenyak?
2: Nyenyak.
1: Di PPND sama Ruang Rindu nyenyak.
2: Iya, di PPND ke Ruang Rindu.
1: Jadi malam Jumatnya malam Jumat.
2: Malam.
1: Hari Jumatnya kemana Teteh?
2: Ya.
1: Nggak kemana-mana hari Jumatnya ini.
2: Oh tadi pagi keluar rumah sih tadi pagi.
1: Keluar
2: pulang
1: rumah.
2: Jam
1: 11. Jogging. Biasa. Oh belum ya, besok ya biasanya ya. Sabtu biasanya.
2: Enggak, jadi gantinya hari ini, biasanya besok kan. Jadi kerjaannya dimajuin soalnya besok kan ada acara di sini.
1: Hajat ya, ada hajat. Oke deh kalau gitu Teh Tia, biar panasnya sedikit adem, gimana sih panasnya sedikit adem? Biar rada adem gitu ya. Pengen diputerin lagu apa siang ini Teh Tia?
2: Ingin dari itu deh, Samson yang
1: mana?
2: Ujung jalan, yang di ujung jalan.
1: Boleh kirim salamnya buat siapa di ujung jalan ya Samson?
2: Yang pertama buat Andre dulu ya. Buat Kang Mansur, ya ampun Kang Mansur milih nomor hiji wae dari kemarin.
1: Hebat. Kang Mansur terus juga nanti di push gitu, nelpon.
2: Hebat Kang Mansur.
1: Luar biasa
2: terus,
1: ya.
2: Di kemalapan terus Teh Tianya, keduluan terus sama Kang Mansur. Tapi gak apa-apa ya, Andre siapa aja yang pertama sama aja kan.
1: Sama aja dong.
2: Iya, benar. Itu penting mah bisa masuk.
1: Betul.
2: Udah diwakilin deh sama Kang Mansur ya.
1: Salam-salamnya siap.
2: Ya aja, ya dikumkan udah diwakilin tadi.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Buat Andre sama seluruh kru yeah. RRI Bandung. Selamat siang.
1: Oke.
2: Terima kasih Anya.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam ya Teh Tiawati di Sumedang, luar biasa. Satu lagi deh Andre, mau buka line telepon. Ini di ujung telepon juga ada yang udah siap buat request. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waduh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Satu Bandung siang ini. Selamat siang Kang Andre.
1: 100% Indonesia. Selamat siang juga.
3: Satu Bandung siang ini. Ini sama Ibu Reni.
1: Betul,
3: Kang Andre.
1: Ibu Reni. Ini gimana kabarnya Ibu
3: udah
1: Reni?
3: Udah lama gak masuk-masuk ke Kang Andre. Susah masuk.
1: Masa Ibu Reni kan sekarang. Dua hari yang lalu masuk ya. Ngobrol-ngobrol.
3: Enggak, itu mah ke Kang Alan. Belum pernah. Jarang ke Kang Andre mah. Susah.
1: Astagfirullahaladzim, gak boleh gitu iya. Ibu Reni.
3: Udah bulan-bulan nih baru masuk lagi anulirah. Sekarang masuk ya.
1: Iya alhamdulillah. Terus kalau udah masuk pengen apa Ibu Reni?
3: Cepat sembuh kakinya ya. Katanya bengkak tuh Kang Andre.
1: Kaki Teh Amel?
3: Iya.
1: Nanti dikompresin ya. Es batu.
3: Tadi tuh ya. Kang Andre lagunya ikutan terlewati barusan ya.
1: Boleh, lagunya di ujung jalan Samson.
3: Ibu mau kirim-kirim, udah lama gak kirim-kirim. Kasian yang udah ngirim tuh Memujianti, Basa Fitri, ya Basekar, Teh Bunga, Telita yang ada di Galuh. Tadi Bang Bangsu terima kasih gitu ya. Mas Herdi, Ujang, Ahmad Kasep Saheab.
1: Ya Ahmad Irwan yang Kasep Saheab.
3: Iya ada Asep Garut, ada di sini di Sumedang, ada Kang Bungkus lah, ada Kang Onayah di sini.
1: Alright.
3: Satu lagi tuh Dede Insi gitu kalau nggak salah.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul, Dede Insi.
3: Ya, Dede Insi itu tuh Mbak Wigati kalau nggak salah ya ada tuh.

0: Kar, udah itu semuanya. Jadi yeah, sebetulnya Pino lagi di ditangkai sawah tuh Kang Andre.
1: Waduh.
0: Di depan rumah.
1: Waduh, lagi ngapain?
0: Itu ada sesuatu yang harus dibetulin. Hmm. Itu kasihan tuh itunya sawahnya menilebet.
1: Lebet atau dikirim ke RRI ya, kalau lebet.
0: Tapi masih segede-gede itu kaki oh. Itu jempol kaki.
1: Jempol kaki. Gede, gitu. Kaki gajah enggak?
0: Ah, bukan kaki kambing. Oh,
1: siap Bu Reni, terima ya, kasih ya.
0: Ya, makasih
1: ya.
0: Anda selalu ya.
1: Saya selalu juga.
0: Semuanya sehat ya. Di siang ini Bandung, siang ini lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni, Cina baru masuk lagi bareng Andre. Iya, dan Andre baru siaran siang lagi, Ibu Reni ya. Boleh di WhatsApp kita intip lagi sekalian ya. Ini tadi udah ada Kang Uung terakhir di WhatsApp. Terus juga ada Kang Ari Kaladi. Katanya pengen request juga lagu Iklim yang Maaf katanya. Terus juga Bang Fahri juga request lagu. Dia ngirim voice note nih, kita dengerin sama-sama ya Bang Fahri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Jumat berkah. I love you, Aa Andre Aldiansyah. Sama Fahri di Masjid Sukajadi. Di luar biasa, di 100% Indonesia hari ini. Seperti biasa, mau request lagunya The Virgin yang berjudulnya Love Setengah Mati, atau gak The Virgin yang mana saja. Salam-salamnya buat Aa Andre Ardiansyah, terus Aa Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, Duyana Putra, terus Mr. Bilal Wibisono, terus Armelia Putri, terus Aa Jailani Nugraha. Terima
1: ya.
2: Kasih.
1: Terima kasih juga Fahri di Cihampelas ya. Nanti Andre puterin requestannya. Dan juga pendengar, bagi Anda yang mau request lagu di 100% Indonesia, boleh nih sampai jam 3 sore nanti di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 di Bandung siang ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung antara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu-Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Bandung Siang Ini.
1: Terima kasih di Bandung Siang Ini bareng Andre Ardian sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia. Tadi Andre udah putar-puterin lagu-lagu yang udah di-request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung ya. Kang Mansyur udah diputerin juga lagunya ya. Semoga semangat Kang Mansyur menjalani hari-harinya. Dilihat-lihat lulus wae Kang Mansyur soalnya. Dan juga Fahri juga udah diputerin tadi lagunya ya. Fahri sebentar dulu. Ini selanjutnya ini Andre mau bacain WhatsApp-nya dari Teh Nova di Karangnunggal. Nih, assalamualaikum Kak Andre, selamat siang. Katanya waalaikumsalam. Saya mau request lagu Kasih dari Salju, salamnya buat Kak Alan karena kemudian juga ada siapa bentar ya kehalangan Tetalia, Kak Widi dan semuanya penyiar Pro 1 katanya. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas, semoga terhibur dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 100% Indonesia merdeka, ditunggu lagunya katanya. Terima kasih atas dibacakannya. Wassalamualaikum Nova. Kak Andre punten abdi tak acan dibacakan. Mohon Teh Nova upami Teh Nova ngechat deui mah janten si chat nate kak luhur deui. Andre macakeuna. Aduh susah banget ya ngomong bahasa Sunda. Andre bacainnya dari bawah dulu gitu. Jadi ditunggu aja Teh Nova ya. Kemudian juga di 727-8978 udah ada penelpon. Langsung aja kita sapa ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Teh Savitri Dago.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Teh Savitri?
2: Alhamdulillah baik. Baru pulang jaga di rumah sakit tadi. Setengah hari.
1: Siapa yang sakit?
2: Tante kan masih dirawat.
1: Oh masih dirawat tante.
2: Jadi gantian jaganya. Kalau malam saya gak kuat, ingin pisan.
1: Gimana kabarnya sekarang?
2: Sudah. Alhamdulillah kemarin itu kan masih sesak napas gitu. Jadi pakai oksigen terus di rumah sakit.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Doa amin. Terbaik buat tante di dari Pro 1. Ya, tinggal istirahat berarti ya sekarang mah.
2: Si tantenya masih di rumah sakit, jadi gantian jaganya saya pulang dulu gitu.
1: Oke deh kalau gitu sambil nemenin istirahatnya Teh Savitri, pengen diputerin lagu apa hari ini, siang ini?
2: Cinta Sejati aja deh dari BCL.
1: Boleh, kirim salamnya buat siapa?
2: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang ramah, artis Korea. Semoga selalu sehat. Ntar dikecilin dulu radionya, ini feedback kayaknya. Boleh. Sebentar.
1: Boleh-boleh biar enggak patuh bro.
2: Ya udah. Kayak
1: Udah.
2: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anogelis, Teh Mata, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, buat Bureni, Api Enok, Mutiawati, Mas Herdi, Kang Onai, Bunda Maharani, Bu Mujianti, terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Umar, Kang Uung, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, Kang Anu Kasep Sayap bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garsel juga, terus buat Abah Agung, Bung Kusna, Pak Rahmat, dan Bu Siti juga. Terus buat Butiawati udah ya tadi, buat Mas Herdi juga, buat semuanya aja yang sedang mengirim Pro 1, semoga semuanya pada sehat. Terutama buat Bang Andre yang artis Korea ya. Amin. Tetap sehat dan bahagia bersama bebeknya dan keluarga.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Savitri Didago katanya pengen diputerin lagunya Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Boleh nanti Andre puterin ya Teh Savitri ya. Stay tune terus di 100% Indonesia. Lanjut lagi di WhatsApp ada Teh Nais. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam 100% Indonesia, request lagu kembali dari Meli katanya. Dikirim buat Mbak Savitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno, sama Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Carmila katanya. Dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas salam sehat selalu, hatur nuhun. Hatur nuhun juga Teh Nuis ya, nanti diputerin lagu dari Melinya. Lanjut lagi. Kita ke Garut lagi nih, ada Neng Bunga dari Garut. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat siang Andre, selamat siang juga sama Teh Amel. Cina, apa kabar? Jumat berkah untuk Kak Andre. Neng Bunga dari Garut hadir di 100% Indonesia. Ingin diplay sama lagunya Armada. Apa kabar sayang, katanya. Say hi-nya untuk Kak Andre duluan, untuk Aalan, Ajib Tasik, Ahmad, Kang Opik, APN Ubureni, juga untuk semuanya yang lagi pada dengerin Pro 1 Bandung, katanya. Semoga semuanya selalu sehat, katanya. Spesial untuk Kak Andre, semoga senantiasa selalu sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah, dimurahkan segala sukses terus bareng keluarga tercintanya. Thank you Andre yang baik hati, ganteng, yang suaranya ngangenin seperti Neng, katanya. Waduh, suaranya ngangenin seperti Neng, katanya. Oh, Neng emang ngangenin. Siapa yang suka kangen Neng? Coba di-spill di sini atau salam-salamnya Neng buat yang suka kangen sama Neng. See you Andre, bye-bye, katanya. See you juga ya Neng Bunga ya. Nanti lagi diputerin. Kita lihat lagi ada siapa lagi yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ini. Ada Ibu Sri Mulyati ya. Assalamualaikum Kang Andre, katanya. Waalaikumsalam Ibu Sri. Request lagunya dari The Massive, katanya. Yang mana aja The Massive-nya Ibu Sri, nanti Andre puterin ya, pilihin yang paling enak spesial buat Bu Sri. Buat Bang Andre and Okru sehat selalu, yang lagi dengerin 100% Indonesia juga sehat selalu, katanya. Hatur nuhun Kang Andre, Teh Sri di Garut. Hatur nuhun juga Teh Sri di Garut. Sehat dan bahagia selalu ya. Di Bandung siang ini pendengar banyak banget yang request ya. Ini juga tadi kita udah diserbu sama fanbase-nya Sabrina Leonor. Udah diputerin juga tadi lagu Haha dari Sabrina Leonor-nya. Memang enakan ya gitu, apalagi diputerin siang-siang gini gitu sambil nemenin. Kalau cowok-cowok yang baru pulang Jumatan sambil nemenin makan nasi padangnya biasanya. Dan juga bagi Anda pendengar yang belum request, masih ada waktu setengah jam ke depan buat request di 100% Indonesia di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Ardian sampai jam 3 sore nanti.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: NMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Waduh, di pukul 14 lebih 58 menit harus disudahi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung, sore ini bareng Ardian menyapa Anda, pendengar dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Apa kabar ada pendengar? Ini udah mau memasuki akhir pekan nih ya. Kalau Jumat sore itu hawa-hawanya udah gak sabar aja buat jalan-jalan di hari Sabtunya, mungkin ya, di hari Minggunya juga. Waduh, congratulations gitu ya bagi Anda juga pendengar yang mungkin hari ininya sudah terlewati dengan baik gitu ya. Selamat beristirahat, dan Andre masih bakal nemenin Anda pendengar sampai jam 4 sore nanti gitu ya. Jadi mungkin ini yang baru pulang kerja di hari Jumatnya, atau bahkan lagi beres-beres mungkinnya di kantor sambil apa namanya, sambil dengerin gitu ya Pro 1 RRI Bandung. Nanti bakalan banyak informasi, lagu-lagunya juga enak banget di Bandung sore ini gitu ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalannya, berkendaranya ya. Tetap, meskipun suara Andre suka menghipnotis gitu ya, tapi harus tetap fokus sama yang ada di depan gitu ya, di jalanan gitu. Terus juga mungkin bagi Anda pendengar yang udah di rumah, lagi siap-siap nih mau malam Sabtuan. Aduh, biasanya ini kan kalau misalkan Gen Z gitu ya, hari Jumat juga udah jadi weekend gitu. Nongkrongnya bakalan sampai larut biasanya gitu ya. Juga selamat sore, sehat-sehat gitu ya. Hati-hati di perjalanannya, berangkatnya. Atau bahkan mungkin yang masih di rumah belum mandi, segera mandi. Ini cuaca Bandung, jujur lagi enak banget nih. Kalau misalkan beraktivitas di luar ruangan, waduh, best pokoknya. Tapi tetap aja pendengar, jangan lupa bawa perlengkapannya ya. Kayak jas hujannya bawa, jaket tebalnya juga bawa. Baju panjang, jaket hangat gitu ya. Sepatu outdoor gitu, sendalnya, perbekalan dan lain-lain, alat safety lainnya gitu ya. Biar mainnya, berkegiatan di luar ruangannya makin jos gitu. Tentunya masih barengan Ardian pendengar sampai jam 4 sore nanti di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singaperbangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
1: Untuk penertiban bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan, jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan kampus Unpad, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singaperbangsa. Jadi tidak hanya bangli yang ada di luar kawasan Mondi, tapi semua sekarang bangli-bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monju, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monju, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun, ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di Jalan Dipati Ukur termasuk Jalan Singaperbangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program kompensasi ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singaperbangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah. Diawali dari diri sendiri dan

0: Informasi pertama, pendengar, OJK Jawa Barat dorong generasi muda bijak kelola keuangan di era digital. Maraknya fenomena doom spending atau berbelanja demi meluapkan emosi kini tengah membayangi generasi muda di Jawa Barat. Menjawab tantangan era digital ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jawa Barat bergerak cepat memperkuat benteng literasi keuangan mahasiswa dan pelajar. Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, yang hadir langsung sebagai pembicara kunci menegaskan literasi keuangan adalah modal mutlak bagi anak muda. Hal ini penting agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran setan pinjaman online ilegal maupun judi online. Informasi kedua, pendengar, kereta api petani pedagang, mobilitas ekonomi masyarakat. Kereta api petani pedagang lintas Rangkas Bitung Merak menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas kereta api lokal. Kereta api lokal Rangkas Bitung Merak menghubungkan sejumlah wilayah di Banten hingga stasiun Merak yang berada dekat dengan pelabuhan Merak. Dari titik ini, masyarakat dapat melanjutkan perjalanan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui layanan penyeberangan. Informasi terakhir, pendengar, Persib datangkan Luka Menalo, ex Dinamo, tambah kekuatan lini serang. Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyambut musim kompetisi 2026-2027 dengan menambah amunisi baru di sektor penyerangan. Klub berjuluk Maung Bandung itu resmi mendatangkan winger berpengalaman asal Kroasia, Luka Menalo, yang juga pernah mengikuti tim nasional Bosnia. Kehadiran Menalo menjadi bagian strategi Persib dalam memperkuat kedalaman skuad menghadapi jadwal kompetisi yang padat pada musim mendatang. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung benar di pukul 15.58 menit. Di mana artinya Andre Ardian harus menyedahi dan pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih banyak. Pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung dari Bandung siang ini hingga Bandung sore ini bareng Andre Ardian. Dan sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Dan selanjutnya akan ada Fikri Subina yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
0: Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.
2: Ya harus apa? Dirawat, dipelihara. Sampaikan himbauan juga bahwa mereka hasil kajian dari pihak BMKG bahwa sekarang ini kita akan memasuki fenomena El Nino tadi itu.
3: Pemerintah Indonesia akan semaksimal mungkin, cuma biasanya kalau dibanding negara-negara yang tidak ada konflik seperti itu akan lebih cepat. Karena ini di Libya ini ada kasus seperti itu, kemungkinan ada tambahan waktu dibanding negara-negara yang tidak berkonflik seperti itu gitu.
0: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar. Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah. Laporannya disampaikan reporter Sonia Agung Saputra.
4: Peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah, TNI, serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bogor. Kolaborasi lintas sektoral dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Jumat 3 Juli 2026. Sekretaris Polisi Masyarakat Polmas Bogor Raya, Diki Maulana, mengatakan seluruh personil Polmas terus bekerja sama dengan jajaran kepolisian khususnya Babinkamtibmas dan Babinsa di tingkat kewilayahan. Saat ini seluruh personil terus bersama kepolisian terutama Babinmas dan Babinkamtibmas di tingkat bawah menjaga keamanan masyarakat agar tertib hukum dan mengurangi angka kriminalitas.
5: Kalau Polmas kan istilahnya sebagai masyarakat sipil ya, di mana kita belum terlatih, tidak seperti Polri. Ya. Dalam artian kita betul-betul benar-benar istilahnya harus banyak belajar. Contoh dekatnya misalkan anggota kita Polmas Bogor Raya ini dekat dengan Babinkamtibmas. Bagaimana upaya-upaya misalkan dalam penjagaan konflik dan sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus benar-benar kritis istilahnya misalkan dalam penegakannya salah ataupun misalkan dalam segi keprofesionalitasnya harus benar-benar dipantau itu. Dengan adanya Polmas Bogor Raya tentunya pastinya fungsi dan tujuan utamanya dan mungkin mendirikan awalnya itu sebagai penghubung antara kelompok dari kepolisian dengan masyarakat seperti itu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Mohan Said, menilai sinergi antara lembaga yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkominda terus diperkuat untuk mendukung tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai forum, Forkominda terus bersinergi dalam pengayoman terutama dalam optimalisasi yang dilakukan melalui dukungan hibah kepada Polri agar dapat melayani masyarakat secara maksimal di berbagai bidang kehidupan.
6: Membentuk sinergi ya, kemudian untuk mendorong

0: karena pelayanan yang baik, tentunya ada dukungan ya dari pemerintah kota, termasuk dari DPRD ya. Nah, dalam hal ini kan DPRD melalui Forkopimda juga berkomunikasi intens dengan aparatur kepolisian, kemudian memberikan dukungan seperti misalkan salah satunya memberikan hibah kepada kepada pihak-pihak kepolisian ya, untuk dalam rangka meningkatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh aparatur kepolisian.
1: Momentum HUT Bhayangkara ke-80 diharapkan semakin mempererat kerjasama antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor.
2: Berikutnya pendengar, dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri diharapkan mampu membangun kedekatan dengan warga sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan. Lalu, bagaimana penilaian masyarakat terhadap peran Polri selama ini? Dan apa harapan mereka ke depan? Berikut pendapat warga.
3: Kalau menurut saya, peran Polri selama ini cukup baik ya. Saya sering lihat polisi membantu mengatur lalu lintas, terutama saat jam sibuk atau ada kegiatan masyarakat, jadi jalanan lebih tertib. Kalau ada pengamanan juga, masyarakat jadi merasa lebih aman. Harapan saya pelayanan seperti ini bisa terus dipertahankan dan semakin cepat kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
4: Menurut saya peran Polri selama ini sudah cukup baik dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya saya berharap bukan hanya saat ada kejadian saja, tapi sesekali juga bisa berkolaborasi dengan warga dalam kegiatan Siskamling. Jadi polisi bisa ikut memberikan arahan atau berpatroli bersama warga. Menurut saya, kalau komunikasi antara masyarakat dan Polri semakin sering terjalin, lingkungan juga akan terasa lebih aman dan hubungan dengan warga semakin dekat.
5: Kalau saya menilai, kehadiran Polri cukup penting dalam memberikan rasa aman di lingkungan. Saat ada kegiatan masyarakat atau momen tertentu, biasanya polisi juga ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Saya pribadi berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin cepat dalam memberikan pelayanan ketika dibutuhkan, dan terus mengayomi semua lapisan masyarakat dengan baik.
2: Pendengar, peran kepolisian sebagai pengayom, pelindung, pembina masyarakat sangatlah penting dalam bakti sebagai abdi tribrata. Sehingga dalam HUT Bhayangkara ke-80 ini menjadi harapan agar Polri terus terdepan dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, kondusif masyarakat. Bagaimana hal itu berlangsung? Berikut wawancara presenter Gelaga Abiasa dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso.
6: Berbincang bersama dengan Pak Sugeng.
7: Oke, siap.
6: Dari PW.
7: Iya,
6: ya, kita sudah tersambung di line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu.
7: Siap.
6: Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugeng.
8: Waalaikumsalam Pro 1 RRI Bogor.
6: Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di kesempatan kali ini, Pak Sugeng.
8: Iya.
6: Di studio juga ada Kang Diki dari Sekretaris Polisi Masyarakat. Pak Sugeng, kali ini kita berbincang mengenai topik kita terkait bagaimana begitu ya keberlanjutan sinergitas antara polisi dan juga masyarakat saat Hari Bhayangkara ke-80. Kalau dari sisi IPW sendiri, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Polri dari perspektif IPW sendiri. Bagaimana kira-kira Bapak melihat perkembangan Polri hingga saat ini, Pak?
8: Tadi kan diawali tuh sama RRI pernyataan bahwa sinergitas polisi dengan masyarakat.
6: Ya.
8: Ya. Kalau kita bicara masyarakat, maka ini adalah masyarakat sipil ya. Sinergitas polisi dengan warga masyarakat sipil. Ya ASN, ya masyarakat swasta, buruh, petani. Nah sinergitas itu adalah harga mati ya buat polisi ya. Harga mati buat polisi artinya apa? Polisi memang pada DNA dirinya sendiri itu adalah pelayan masyarakat sesuai dengan jiwanya, ya jiwa tribrata. Dia adalah abdi negara. Unsur negara kan ada salah satunya masyarakat, ya. Oleh karena itu polisi quote and quote ya dalam arti yang bukan arti sesungguhnya ya. Itu orang tuanya adalah masyarakat. Jadi polisi harus memberikan sukacita ya kegembiraan ya, kemudian keamanan kepada masyarakat. Tidak boleh sebaliknya ya. Jadi harus saya katakan nih dalam bahasa sederhananya, tidak boleh sebaliknya polisi menimbulkan keresahan, ketidaksukaan, ketakutan, antipati ya. Itu maka ada konsep yang tadi, ada Polmas, polisi masyarakat, itu kan mau mempertemukan dua kelompok nih, polisi dan masyarakat. Dan lebih dalam konsep yang akademis kan democratic policy ya, democratic policy, di mana polisi adalah mendukung masyarakat sipil, polisi adalah penjaga demokrasi ya. Jadi kalau pendukung dan penjaga demokrasi, ketika ada masyarakat berdemo, polisi itu menjaga, mengamankan. Ketika ada masyarakat menjalankan ibadahnya, polisi menjamin bahwa ibadah yang dijamin konstitusi itu terlindungi. Ada kejadian tuh kemarin di Depok tuh, orang mau bikin ibadah penghiburan buat jenazah sudah di situ harus terusir. Nah, di situ polisi harus menunjukkan sebagai sinergitasnya dengan masyarakat. Masyarakat yang harus dilindungi, yang punya hak konstitusi, yang kemudian menyatakan sebagai mayoritas, misalnya melarang, itu yang harus diingatkan. Ini konsep polisi sebagai penjaga demokrasi. Ini kata-kata saya ini, kalau saya tarik jauh ke depan lagi, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap loh. Ya, ngeri sedapnya apa? Sekarang ini, militerisme semakin menguat. Ya, ini makanya kalau saya bilang, saya ngeri-ngeri sedap. Kalau pendekatan militer dengan sipil kan, militer tidak dilatih untuk berkomunikasi, dilatihnya kan perang. Jadi kalau ada masalah kan pendekatannya kekerasan. Nah, di mana posisi polisi? Yang jadi korban kekerasan kan sipil nih. Ya. Nah, ini ada sedikit bahaya, saya nggak mau lanjutin lagi lah. Ya. Tapi itu catatan ya. Ya. Ya. Nah, dalam ulang tahun ke-80 ini ya, saya mengucapkan kepada polisi selamat ulang tahun HUT Bhayangkara ya. Polisi itu Bhayangkara negara. Selama Negara Republik Indonesia berdiri, polisi tidak pernah berkhianat. Ya. Nih ya, tidak pernah terlibat di dalam perebutan politik. Ini harus diingat nih, ya. Karena saya mendalami, ya, tidak pernah. Oleh karena itu sekarang polisi harus membuat masyarakat tersenyum, ya, membuat masyarakat bahagia, masyarakat senang dekat dengan aparat kepolisian, dan itu berusaha ditunjukkan yang saya lihat ya. Polisi itu sekarang polisi modern itu sifatnya merangkul ya, gitu loh ya. Ada apa hambatan komunikasi? Kadang-kadang ada aparat-aparat polisi yang memang beralasan ini rahasia, tidak mau berkomunikasi ya, itu yang salah menurut saya.
6: Terima kasih Pak Sugeng atas waktu.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Penurunan kabel udara di Jalan Asia Afrika mewujudkan wajah kota yang lebih rapih dan juga aman. Berikut catatan Atep Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung kembali melanjutkan program penataan kabel udara dengan melakukan pemutusan dan penurunan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika. Kegiatan tersebut berlangsung di ruas Jalan Asia Afrika, mulai dari Simpang 5 hingga perempatan Tamblong Lengkong Besar sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan pusat kota lebih tertata, aman, dan nyaman dipandang. Kepala Bagian Operasional PT Bandung Impra Investama BI Bobby Suryo Alam mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung untuk membantu proses pemotongan kabel udara yang sudah tidak digunakan maupun yang akan dipindahkan. Ia menjelaskan proses pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan memotong kabel di kedua sisi jalan, termasuk kabel yang melintang atau melintasi badan jalan pada sejumlah titik persimpangan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh jaringan kabel udara di kawasan tersebut dapat ditata dengan lebih baik. Menurut Bobby, area pekerjaan dimulai dari Simpang 5 hingga perempatan Tamblong Lengkong Besar atau sebelum kawasan Hotel Prenger. Seluruh kabel yang berada di jalur tersebut dipotong sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Bobby mengutarakan selama proses pengendalian dan penataan kabel udara berlangsung, pihaknya tidak menemukan kendala yang berarti. Kondisi dengan berbagai pihak berjalan dengan baik sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun lalu lintas secara signifikan.
10: Sesuai dengan surat dari permohonan dari Diskominfo untuk perbantuan pemotongan kabel, hari ini kita akan melakukan agenda pemutusan kabel di Jalan Asia Afrika. Tepatnya dari Simpang 5 sampai ke perempatan Tamblong Lengkong Besar.
9: Program penataan kabel udara menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Bandung dalam mempercantik wajah kota, khususnya di kawasan bersejarah dan pusat aktivitas masyarakat. Selain meningkatkan estetika kawasan, penataan kabel juga diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan, memudahkan perawatan jaringan utilitas, serta mendukung penataan infrastruktur perkotaan yang lebih modern.
2: Berita lainnya, pendengar. BPBD dan juga Kodim 0605 Subang menyiapkan langkah antisipatif kemarau panjang yang berdampak terhadap krisis air bersih di masyarakat. Kodim Subang menyiapkan satu unit damkar. Kita simak catatan reporter Ruslan Effendi.
11: BPBD Kabupaten Subang mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino 2026. Upaya yang dilakukan adalah pembuatan 15 titik sumur bor di wilayah selatan, tengah, dan pantura Subang, serta pembangunan embung sebagai penampung air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI mengatakan pemetaan titik rawan kekeringan dan kebakaran telah dilakukan. Data tersebut menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Subang untuk mempercepat penyaluran bantuan air bersih.
12: Ya harus apa dirawat, dipelihara. Sampaikan himbauan juga bahwa mereka hasil kajian dari pihak BMKG bahwa sekarang ini kita akan memasuki fenomena El Nino tadi itu.
11: BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama kemarau. Enda menegaskan penanganan El Nino membutuhkan kolaborasi TNI Polri, pemerintah desa, kecamatan, hingga masyarakat. Senada dengan BPBD, Kodim 0605 Subang juga bergerak cepat. Komandan Kodim 0605 Subang menyiapkan satu unit kendaraan damkar untuk mendistribusikan air bersih dan berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Sosial, serta Perumda TRS yang memiliki tangki air.
13: Ya, baik, untuk memang kita mendapatkan satu unit damkar yang setidaknya itu bisa membantulah kebutuhan masyarakat sambil ada program depanisasi, kemudian juga program pengairan dari Angkatan Darat. Di mana saat ini kita sedang berproses pengajuan, mudah-mudahan memang wilayah yang memang membutuhkan air, atau air di wilayah-wilayah pegunungan yang memang susah air, ya kita bisa membantu setidaknya mengurangi permasalahan di daerah.
11: Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel Sezit Asep Saipudin menambahkan pihaknya tengah mengajukan bantuan pengeboran air dan program pipanisasi ke Markas Besar TNI Angkatan Darat. Seluruh Koramil dan Babinsa juga diinstruksikan mendata dan melayani warga yang terdampak di wilayah binaannya masing-masing. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Kita beralih informasi lainnya, pendengar. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon meresmikan Kantor Inovasi Jawa Barat. Kita simak laporan dari reporter Rena Safira.
14: Nara hubung begitu ya dengan kita di sekitar Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
15: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon meresmikan Kantor Inovasi Jawa Barat. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi mengatakan FITK menjadi satu-satunya adanya PT KIN yang bermitra dengan Inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
14: Di FITK UIN Cirebon itu sudah bekerja sama dengan Inovasi, yang notabene dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Jadi dia itu semacam apa narahubung begitu ya dengan kita berita Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama. Kalau Inovasi, sebenarnya Inovasi kan menyasar banyak, di Kemdikbud juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PT KIN yang bekerja sama dengan Inovasi itu adanya di FITK UIN Cyber Center Jati Cirebon.
15: Atikah menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Rena Safira melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Berita lainnya, pendengar, suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga dini hari di wilayah Ciayu Majukuning itu merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan. Berikut laporan reporter Aura Ulia.
16: Mbah Wahyu, saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
17: Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Ciayu Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Perkirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang awan.
16: Cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau.
17: Mm-hmm.
16: Kenapa? Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang. Saat angin, bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada tutupan awannya, Mbak.
17: Mm-hmm.
16: Nah, jadi kan panas yang dirasakan itu adalah hasil dari gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Jadi itulah energi utama untuk panas di bumi. Nah, selain diserap, panas yang dihasilkan matahari itu, panas tersebut dipantulkan sebagian. Nah, jadi panas tadi dari matahari diterima bumi dan sebagian dipantulkan. Nah, saat tidak ada tutupan awan atau awannya tidak ada, maka panas yang dipantulkan tadi langsung hilang ke atmosfer gitu, Mbak. Jadi, maka suhunya akan menjadi dingin. Mbah Wahyu, saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
17: Selain minimnya awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan masyarakat. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Menurutnya, angin timuran yang berasal dari Australia sifatnya cenderung kering dan minim uap air sehingga menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari. BMKG memprediksi kondisi udara dingin pada malam hari masih akan berlangsung selama periode musim kemarau. Aura Aulia laporkan.
2: Saudara pendengar, BPBD Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk mengantisipasi karhutla dan juga kekeringan. Berikut laporan reporter Sekar Damayanti.
18: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya.
15: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026. 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
18: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih, ya tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya gitu.
15: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita simak laporan dari reporter Yan Sofian dari Cianjur. Kepulangan PMI asal Cianjur dari Libya ada perpanjangan waktu dan juga pemerintahan pusat siap untuk membantu hal tersebut.
19: Pekerja migran Indonesia PMI asal Kabupaten Cianjur, warga kampung Babakan Turi, Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, untuk kepulangannya akan dibantu oleh pemerintah pusat. Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur, Deni Lesmana, karena ada konflik di Libya maka ada tambahan waktu.
20: Tapi yang pasti pemerintah Indonesia akan semaksimal mungkin, cuma biasanya kalau dibanding negara-negara yang tidak ada konflik seperti itu akan lebih cepat. Karena ini di Libya ini ada kasus seperti itu, kemungkinan ada tambahan waktu dibanding negara-negara yang tidak berkonflik seperti itu, gitu.
21: Oke, kalau gitu.
20: Ya, siap. Kalau berapa lamanya, ya itu kita nggak bisa pastikan, gitu kan, karena di luar ini ya, yang pasti mah upaya kita semaksimal mungkin akan membantu proses kepulauan itu secepat mungkin lah.
19: Ai Juaria, 43 tahun PMI yang diberangkatkan oleh sponsor dan saat ini sponsor tersebut sulit untuk dihubungi. Sementara itu, suami Ai Ujang Suryana menjelaskan, istrinya mengurus 3 rumah dan apabila sakit majikan tidak ada pengertian. Adanya dugaan PMI Ai Juwariah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena sejak awal proses pemberangkatan pihak keluarga tidak diberikan informasi ataupun salinan dokumen resmi terkait pemberangkatannya. Selain itu, upaya pencegahannya harus bersama-sama saling mengingatkan apabila ada saudara atau tetangga diiming-imingi PMI berangkat ke luar negeri, jalur cepat wajib diwaspadai dan untuk memastikan PT itu legal agar datang ke Disnaker dan Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian laporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti.
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja, praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur, dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung acara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu-Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung sore ini.
3: Denger gak?
4: Apa? Gua
3: pengen nanya, dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
4: Jelas!
3: Jelas! Lu ngefans sama siapa?
4: Gue! Orang ngetop, Sofia Lacuba.
3: Siapa dia? Benyamin S. Almarhum.
4: Boleh! Nah,
3: cewek maksud gue, cewek.
5: Cewek ya? Cewek siapa ya?
4: Idar Royani pasti.
3: Iya. Lu siapa, Gum? Ya udah jelas, ADC Dian Sastro. Tika siapa, Tik?
5: Udah pasti Fse gue.
3: Fse.
5: Cewek dong.
3: Cewek. Oh cowok.
4: Bak-baknya.
5: Kan gue cowok. Gue apa ya?
3: Kalau gue Britney Spears lah.
5: Berlebihan.
3: Berapa sih ditembak? Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
4: Bisa untuk Sofia Lacuba bisa?
3: Bisa. Dengar dulu nih.
4: Juga main gitar.
3: Jika dia jadi pacarku,
4: apa-apa?
3: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku,
4: apa-apa?
3: Sombong pasti.
4: Oh iya benar. Oh, jelas.
3: Jika Britney Spears jadi pacarku,
4: apa?
3: Akan ku pamerkan.
5: Jika dia sejadi pacarku,
3: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
5: Mungkin.
3: Mungkin.
4: Enggak
3: mungkin. Semuanya itu mungkin.
4: Enggak mungkin.
3: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.

0: Iya, pendengar, lagu dari Project Pop tadi mengantarkan kita menuju menit 7 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini ditemani rekan Ajeng ya. Dan seperti biasa kami hadirkan sorotan sore. Kami akan coba bahas ini mengenai strategi BPBD Kota Bandung dalam mengantisipasi kekeringan dan juga menjaga ketersediaan air bersih, pendengar. Di sini kami sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, pendengar.
1: Warta terkini.
0: Ya, kita sapa saja terlebih dahulu Bapak Kabid ya dengan Pak Amires Pahala, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore.
0: Ya, gimana kabarnya nih Pak Kabid?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini agak-agak mendung kalau sekarang Pak ya, cuacanya nih sore ini.
2: Iya, ya lumayan gak terik ya, alhamdulillah.
0: Iya, betul. Baik, Pak, ini BPBD Kota Bandung ini telah meningkatkan ya kewaspadaan ini menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau. Nah, seperti apa nih kondisi yang saat ini menjadi perhatian dari pihak BPBD, Pak?
2: Iya, kondisinya ya kita masih melakukan pemantauan ya, monitoring di wilayah. Jika memang ada yang terdampak karena kemarau ini.
0: Ya, pemantauan. Baik. Iya. Lalu ini langkah antisipasi apa saja nih Pak yang sudah disiapkan BPBD ini untuk memastikan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi jika kekeringan terjadi nanti?
2: Ya, kami yang pasti kami sudah melakukan pendataan di wilayah untuk terkait dengan wilayah-wilayah kemungkinan akan terdampak. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholder gitu, untuk hal penanganannya. Karena yang pasti yang kita fokuskan nanti kan jika memang ada yang pemenuhan air bersih yang nantinya kita akan coba penuhinya.
0: Ya, pemenuhan untuk permintaan, permohonan air bersih ya Pak. Ya. Nah, berikutnya ini apakah BPBD juga sudah memetakan wilayah-wilayah di Kota Bandung yang berpotensi mengalami kekeringan? Jika iya, bagaimana nih upaya mitigasi yang dilakukan di wilayah tersebut?
2: Ya, kita sudah melakukan pemetaan bersama dengan aparat wilayah ya. Ya memang yang punya potensi itu sekitar 13 kecamatan yang memang punya potensi terhadap keringan ya atau kekurangan air bersih gitu. Dan kita sudah melakukan koordinasi dengan wilayah juga jika memang ada yang terdampak. Itu kita segera dilaporkan ke kami gitu. Kita juga sudah berkoordinasi dengan PDAM untuk penyiapan air bersihnya dan juga beberapa stakeholder untuk nantinya pengiriman-pengiriman jika memang ada yang membutuhkan air bersihnya seperti itu.
0: Iya, seperti itu. Lalu berikutnya nih, selain pemerintah ya, bagaimana nih peran masyarakat juga di dalam membantu mengurangi resiko kekeringan dan juga menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau?
2: Ya, kita juga menghimbau ya masyarakat. Sekarang kan puncaknya juga nanti kan di bulan Agustus agak panjang nih musim kemarau-nya. Jadi kita juga menghimbau untuk secara bijak menggunakan air bersihnya gitu, jangan terlalu berlebihan. Karena kita masih panjang ini perjalanannya. Dan juga ya tadi ya segala jika memang itu ya karena terkait dengan kesehatan juga ini kan kemarau ini tidak hanya kekeringan saja jadi juga ya jangan terlalu banyak beraktivitas juga di luar gitu seperti itu. Tapi yang pasti kami mengajak itu masyarakat untuk secara menggunakan air secara bijak seperti itu.
0: Iya. Yeah. Nah, ini juga biasanya setiap tahun suka ada apa ya, kita jangan bilang agenda lah ataupun kejadian ini Pak, kebakaran hutan. Nah, ini gimana dari kacamata BPBD sendiri nih menangani hal itu misalnya?
2: Ya, ini kan kebakaran. Jadi musim kemarau ini kan dua hal. Ada yang pasti kekurangan air bersih atau kekeringan, yang satu lagi kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, memang untuk yang hutan dan lahan kami koordinasi dengan pihak Damkarmat area di dinas kebakaran terkait dengan hal penanganannya. Namun sejauh ini memang belum ada yang memang kejadian atau kejadian yang memang kebakaran lahan seperti itu.
0: Iya. Jadi laporannya biasanya suka ada gitu Pak dan langsung ditindak ya, terjun ke lapangan gitu Pak.
2: Iya pasti ya. Jika laporan ada pasti langsung ditindak lanjuti. Kami kan terus berkoordinasi dengan rekan apa dengan dinas kebakaran terkait hal penanganannya, karena kan mereka yang akan melakukan penanganannya seperti itu.
0: Siap, baik. Sempat juga ada informasi terkait dengan ketika puncak begitu ya, ininya kekeringannya, ada juga agenda misalnya ataupun antisipasinya dengan hujan buatan. Ini gimana Pak dari pihak BPBD sendiri?
2: Hujan buatan memang membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Kalau sekali berangkat kalau nggak salah 3 sekali penanganan 300 juta gitu ya, agak besar sekali gitu penanganan. Nah itu kami terus koordinasi dengan BPBD provinsi pun atau terkait dengan pusat pun gitu terkait hal seperti itu. Tapi untuk melakukan itu ya cukup besar gitu biayanya.
0: Ternyata untuk segi budgetingnya membengkak juga nampaknya Pak ya berarti?
2: Iya, ya kan itu mungkin sewa pesawat segala macam itu kan yang mahalnya gitu, sekali berangkat itu kan take off sekitar segitulah harganya 300 juta. Ya pasti membutuhkan biaya yang besar lah untuk melakukan itu.
0: Iya, siap-siap Pak, baik. Terakhir nih Pak, ini apa imbauan dari pihak BPBD sendiri kepada masyarakat agar lebih siap ya menghadapi musim kemarau tanpa menimbulkan kepanikan gitu?
2: Iya. Tentu saja kami mengimbau ke masyarakat untuk lebih bijak untuk menggunakan air ya gitu. Jadi penggunaan air bersih dan juga jika memang sudah ada yang terdampak, segera laporkan ke 112 ya atau ke aparat wilayah untuk nanti kami dan bisa bantu. Mungkin itu seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Kabid, ini sudah bergabung di Radio Republik Indonesia dalam Sorotan Sore. Ya. Ya, pendengar baru saja Anda ikuti dialog Sorotan Sore pada kesempatan kali ini. Kami terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Bapak Amires Pahala ya. Tadi baru saja kami bahas ini mengenai strategi pihak BPBD Kota Bandung dalam mengantisipasi kekeringan dan juga menjaga ketersediaan air bersih. Nanti kan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung Sore Ini.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar, sementara itu lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 18 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Subina di sini. Setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore, saatnya kami hadirkan informasi dari tim Bandung Command Center ya. Dan di sini kami sudah terhubung bersama Kang Rifan, pendengar.
0: Bandung sore ini.
1: Selamat sore, Kang.
2: Selamat sore, Kang.
1: Ya, gimana kabarnya nih?
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Baik, yang pertama nih, saya lihat dari studio nih di depan RRI Bandung ada sedikit antrian kendaraan. Berarti lalu lintas, silakan, Kang.
2: Baik, selamat sore wargi Bandung dan pendengar setia RRI. Saya dari Bandung Command Center akan memberikan beberapa informasi arus lalu lintas yang ada di kota Bandung. Yang pertama, kita dari arah Gerlong nih, di mana terpantau dari kamera CCTV kami itu dari arah atas, dari arah Lembang menuju kota Bandung, terpantau kepadatan. Mungkin ini yang wisatawan yang berlibur ke Lembang udah pada pulang ya ke kota Bandung. Dan untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Selanjutnya di daerah Terminal Dago. Untuk Terminal Dago juga nih, untuk arah menuju Dagonya itu terpantau padat. Sedangkan menuju arah sebaliknya terpantau lengang. Dan untuk selanjutnya kita di daerah Asia Afrika juga terpantau untuk arus lalu lintas terjadi kepadatan, dan terpantau juga banyak sekali wisatawan yang bermain atau sedang berlibur mengisi liburan sekolah anak-anak di kota Bandung. Terpantau juga banyak sekali di trotoar yang sedang berfoto-foto. Dan kami himbau nih, jaga kebersihan untuk kota Bandungnya dan jangan buang sampah sembarangan. Selanjutnya di daerah Kopo. Untuk Kopo sendiri, seperti biasa arah menuju ke kabupaten terpantau terjadi kepadatan di dekat Kopo Bispaknya. Lalu di daerah Kebon Kopi ini terpantau arus keduanya terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca terpantau berawan. Dan menurut pantauan BMKG Kota Bandung, untuk Kota Bandung sampai nanti malam terpantau berawan. Begitu, Kang.
1: Siap, berawan ya dari sore ini. Betul. Sampai malam berarti. Adakah sudah bisa diupdate nih harga Kepok Mas?
2: Untuk Kepok Mas sendiri saat ini aplikasi kami masih dalam maintenance kembali, Kang. Begitu kan, jadi belum ada update terbarunya begitu.
1: Iya, siap, baik. Agenda pimpinan, Kang, ada?
2: Untuk agenda pimpinan juga hampir hari ini belum ada update juga, Kang. Baru kemarin aja begitu, Kang.
1: Iya. Baik, berarti yang terakhir ini laporan kejadian ya, Kang?
2: Baik, untuk laporan kejadian juga untuk hari ini tim 112 menerima ada beberapa laporan, di antaranya ada kecelakaan yang terjadi tadi di Jalan Sukajadi antara KR2 dengan KR2. Itu sudah dilakukan penanganan oleh tim PSC 99, itu sudah diboyong ke rumah sakit RSAS. Selanjutnya juga terjadi laka kembali kendaraan motor itu di Jalan Dipati Ukur, dan kembali sudah ditangani tim Dinkes 119, dan untuk korbannya juga diboyong ke rumah sakit Habibi. Dan terakhir untuk laporannya itu terjadi kecelakaan juga antara roda 2 dengan roda 2 juga, itu juga sudah ditangani oleh tim PSC, dan korbannya juga diboyong ke rumah sakit Kiwari. Jadi wargi Bandung dan pendengar RRI, apabila melihat kejadian gawat darurat kebakaran kecelakaan, bisa menghubungi kami di 112 karena layanan kami bebas sisa dan tersedia 24 jam. Begitu, Kang.
1: Iya, siap. Terima kasih, Kang, sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi dari tim Bandung Command Center tadi meliputi informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat masih belum bisa diupdate dan agenda pimpinan juga nihil dan laporan kejadian ya. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan lagi suatu tema di mana judulnya memperbaiki hubungan di antara manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa menjalin persahabatan dan persaudaraan di antara umat Islam dan menghilangkan segala perasaan dengki, hasud, marah, benci kepada sesama muslim merupakan pekerjaan yang wajib bagi setiap muslim terhadap sesama muslimnya, karena iman seorang tidak akan sempurna sampai setelah ia mencintai sesama muslimnya seperti ketika ia mencintai dirinya sendiri. Allah melarang kita lewat kitab sucinya dan lewat lisan nabinya segala perbuatan yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam. Misalnya, berprasangka yang buruk terhadap sesama muslim dan mencari berbagai kekurangannya. Allah mencegah hal itu seperti yang tersebut dalam firman Allah di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang. Ketahuilah bahwa berprasangka buruk kepada seorang muslim dapat menyebabkan dosa, karena dapat menimbulkan perasaan hasud, dendam, marah, benci yang menyebabkan pertikaian dan permusuhan di antara sesama umat Islam. Allah menyuruh kita menghilangkan segala perasaan benci dari hati kita kepada sesama muslim. Bahkan Allah menyuruh kita saling menjalin persahabatan dan persaudaraan. Bahkan kalau ada sesama muslim saling bertikai, maka muslim yang lainnya wajib menyatukan agar mereka dapat bersatu kembali. Kita tidak boleh bersikap sebagai penonton saja ketika mengetahui adanya perpecahan di antara umat Islam. Allah menganjurkan kita saling tolong-menolong dalam takwa dan kebajikan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisik-bisik kalian kecuali seorang yang menyuruh bersedekah hal yang ma'ruf atau berbuat kebajikan di antara manusia. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114. Jadi memperbaiki hubungan di antara orang-orang yang bertikai, baik yang berupa antara individu maupun antara kelompok, merupakan perbuatan yang sangat terpuji, dan Allah akan memberi pelakunya pahala yang besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114. Dan barang siapa yang berbuat hal itu karena berharap ridha Allah, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang amat besar. Nah, maka dari itu para pendengar yang saya cintai dimanapun Anda berada, khususnya saya pribadi menasihati diri saya sendiri, untuk apa kita melakukan perdebatan, untuk apa kita melakukan pertikaian? Betapa bahagianya kalau kita satu sama lain saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, karena kematian itu hitungan detik, kita tidak tahu. Alangkah lebih baiknya kita selalu berintrospeksi diri, membenahi diri, karena kita hanya mampir saja ke alam dunia ini. Baik, saya sebagai penyampai saja, ini pun sekali lagi hanya untuk menggarisbawahi baligu ani wal ayah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat khususnya saya pribadi bisa saya mengamalkan, dan umumnya yang lain pun kita sama-sama selalu mendapat ridha Allah, agar kita senantiasa hidup dalam bermasyarakat ini saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pendengar, baru saja kami Radio Republik Indonesia Bandung mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya tadi pukul 17:53 waktu Indonesia Barat. Saya Subina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbil Alamin.

Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Pisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina S.E.M.M.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka. Gitu. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa mengvirus orang tertarik gitu.
2: Bandung sore ini.

0: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah hal seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Laki itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih, hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah, teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam, kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu kan. Kalau informasi yang betul juga ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita grup, punya grup WA masing-masing RT yang koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja kan. Pertama, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya nama, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP

0: di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar

0: untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
2: Inter akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan Gang BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif berkoordinasi juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
4: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
3: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
5: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
3: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
6: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
3: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
8: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
7: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
8: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
9: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
8: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
10: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
11: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
10: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
12: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
11: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
13: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
14: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan bulan Juli ini, para petugas diminta untuk menggenjot pendataan kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
15: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
14: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
16: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
14: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirapnuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi, selamat malam pendengar. Kesempatan pagi malam hari ini, Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan rekan Sabta akan hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini,
1: kami akan hadirkan seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini pendengar, hingga lepas pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung malam ini, kami hadirkan program Mimbar Agama Hindu.

0: Baik, kembali Anda ikuti siaran kami Radio Republik Indonesia Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Om Swastiastu. Selamat malam pendengar yang malam hari ini bergabung bersama kami di RRI Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19. Di edisi malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama saya Bung Oktavianus Kana, juga narasumber kami sudah tersambung di malam hari ini. Nah, beliau adalah Bapak JM Wayan Kemarigiri, MSI CPFF. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Provinsi Jawa Barat dan juga anggota BPH Jawa Barat. Juga termasuk salah satu dosen terbang. Baik, kita sudah tersambung dengan beliau malam hari ini dan topik kita malam hari ini adalah agama dan etika Hindu sebagai penopang empat pilar kebangsaan Indonesia. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, kita sapa saja narasumber kita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: ya, Pak Otto. Malam.
1: Salam.
0: Salam, sama-sama. Makasih Pak Giri karena ini sudah bersedia untuk mengisi materi kita dalam mimbar agama Hindu malam hari ini. Baik, disilakan Pak Giri materinya untuk malam hari ini.
1: Baik Pak Oto.
0: Ya.
1: Saya langsung ya.
0: Ya Pak langsung ya.
1: Ya. Ya. Pertama saya ucapkan Om Awigenam Astu Namo Sidam Swaha Karya Prasidatam Sidi Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Salam, salam sejahtera, Sampurasun.
0: Rampes.
1: Para pendengar program 1 RRI Bandung yang serta umat sedharma yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan asung wara kerta negeraha serta puji syukur kepada Hyang Widiwasa yang dalam hal ini telah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan kedamaian di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kami atas nama Badan Penyiaran Agama Hindu Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada stasiun Radio Republik Indonesia Regional Bandung atas waktu dan kesempatan dalam pengisian acara Dharma Wacana ini, yang pada kesempatan ini seperti disampaikan oleh Pak Okto tadi adalah berjudul dengan tema Agama dan Etika Hindu sebagai penopang empat pilar kebangsaan Indonesia. Nah, para pendengar program 1 Radio Republik Indonesia dan umat sedharma yang hormati, saya akan mulai di mana kisah ini dimulai dari perjalanan Wasudewa Krishna ketika memasuki Balai Irung Hastinapura untuk melakukan negosiasi damai antara pihak Pandawa dan Kurawa. Beberapa orang memuji sebagai duta perdamaian yang pasti dan bisa menyelesaikan masalah yang membawa bangsa Barata di ambang perang saudara. Ya, kita mencuplik sedikit kisah Mahabharata dan Bharata Yuda pada saat itu. Namun, jawaban Wasudewa Krishna ternyata berbeda. Di Vindravan, beliau berkata, suara sulingku selalu dimaknai sebagai panggilan cinta oleh sapi-sapi di sana. Setiap aku meniup suling, semua sapi berkumpul mendengarkan sebagai kidung kasih, dan mereka berbahagia karenanya. Tetapi sekelompok keledai tidak menganggapnya sebagai makna yang bermakna atau bernilai. Seruan apapun yang kita buat, pada akhirnya akan berlabuh di kepala masing-masing. Sehingga pemaknaan selalu tergantung dari kecerdasan dan kebeningan hati dari orang yang menerimanya. Bukankah karena itu seringkali agama justru memproduksi kelompok garis keras yang memperjuangkan egonya dan kepentingan kelompoknya, sehingga kelompok lain dianggapnya berbeda adalah musuhnya. Ya, ini yang sering terjadi. Nah, kita masih sering juga mendengar, masih ada beberapa pemuka agama yang menyatakan bahwa hanya agama tertentu sajalah yang sesuai dengan Pancasila, terutama adalah sila pertama. Nah, ini konsep kita, ya. Sedang yang lainnya tidak. Nah, saya masih menganggap ini adalah suatu pernyataan yang serius dan mempunyai implikasi yang luas. Sehingga saya merasa berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan ini secara terbuka. Kalaulah ada sekelompok orang atau seorang yang menyatakan bahwa hanya agamanya yang sesuai dan cocok pada sila pertama Pancasila, ya boleh-boleh saja, ya silakan saja. Karena itu adalah haknya dan sesuai dengan tafsir atau persepsi mereka terhadap suatu ajaran agama yang dianutnya, ya, yang sebenarnya harus dihormati. Namun jika yang menyatakan bahwa ajaran agama itu tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama, itu adalah suatu ketidaktahuan yang serius. Setidaknya, sebagai penganut ajaran tertentu, ia harus melihat sejarah, ya, jas merah, ya, selalu melihat jasa para pahlawan dan sejarah yang sebelumnya, secara seutuhnya. Nah, marilah kita lihat sejarah zaman kejayaan sebelum Majapahit, ya, karena ada beberapa kerajaan, ada Singosari, Kediri, Tarumanegara dan sebagainya. Baru masuk terakhir Majapahit. Di situ ada Sesanti dengan kata Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dan digenggam oleh kaki seorang Garuda, burung Garuda yang merupakan lambang negara Republik Indonesia, di mana burung Garuda Pancasila itu bukanlah sebuah karya atau karangan dari para pendiri bangsa ini. Sesanti itu diambil dari Kekawit Susakoma, mahakarya Empu Tantular di zamannya. Di mana bait itu secara utuh sebenarnya berisi kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrua. Artinya berbeda-beda manunggal menjadi satu, tidak ada kebenaran atau Tuhan yang mendua. Jadi siapakah yang dimaksud dengan berbeda tetapi tunggal itu? Ia adalah Tuhan atau Hyang Widiwasa yang di dalam teologi Hindu atau disebut dengan Brahma Widya, ia disebut sebagai Brahma, Wisnu, Shiva, Rudra, Krishna maupun Rama adalah satu, tidak ada duanya. Namanya banyak, sebanyak orang yang memberikan namanya, sebanyak pemujanya yang memberi panggilannya. Tetapi ia sesungguhnya tunggal. Sehingga jelasnya di sini bahwa penggunaan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrua merupakan satuan lambang negara yang digubah oleh seorang empu yang beragam Hindu pada zamannya. Para pendengar program satu RRI dan umat sedharma yang berbahagia, umat Hindu di dalam melaksanakan dharmanya sehari-hari melakukan Trisandya dengan melangkunkan mantra puja Trisandya, di mana mereka terdiri dari 6 bait yang diambil dari kitab suci Weda, di mana pada bait kedua dinyatakan dengan bahasa Sanskritnya, Om Narayanah Ewedam Sarwam Yat Butam Yasce Bawiam Niskalanko Niranjano Nirwikalpo Nirak Yatah Sudo Dewo Eko Narayanah Nadityo Stikastit. Artinya, yang widiwasa yang diberi gelar Narayana, segala makhluk yang berasal darimu, dikau bersifat gaib, tak berwujud, tak terbatas oleh waktu, mengatasi segala kebingungan, tak termusnahkan, dikau maha cemerlang, maha esa, tidak ada duanya, disebut Narayana yang dipuja oleh semua makhluk. Lalu, mengapa ada begitu banyak nama seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra, Agni, dan ribuan nama lainnya? Jawabannya sederhana, umat sedharma, karena di dalam bait 3 dari mantra puja Trisandya itu berbunyi, Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswarah Parameswara Brahma Winusca Rudrasca Purusah Parikirtita, yang artinya, ya Tuhan Brahman, engkau disebut sebagai Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, dan juga Rudra. Engkau adalah asal mula dari segala yang ada. Jadi, penganut umat Hindu berdoa setiap hari 3 hari dengan mengulang mantra ini sejak mereka dari kecil, sehingga ketidakpahaman orang atau kelompok lainnya sangatlah mungkin. Namun tidaklah langsung menjatuhkan bahwa agama Hindu tidak sesuai dengan ajaran sila pertama dari Pancasila. Pendengar program 1 RRI serta umat sedharma yang berbahagia, mengapa Tuhan banyak punya nama dan bagaimana cara memahaminya? Untuk menjawab pertanyaan itu, baiklah kita melihat sebuah contoh kehidupan kita sehari-hari sebagai pembanding. Kita lihat ada orang bernama Sunu, ya. Jabatan Sunu dalam lembaga pemerintahan adalah seorang direktur. Karena itu, semua pegawai bawahannya memanggil Pak Sunu dengan nama Pak Direktur. Tetapi, Pak Sunu ini juga sebagai rektor dari sebuah perguruan tinggi swasta. Maka, semua mahasiswa dan para dosen memanggil beliau dengan nama Pak Rektor. Di rumah, dia sebagai seorang suami. Maka istrinya memanggil beliau dengan ucapan Beli, yang artinya kakak atau kanda. Nah, Pak Sunu sebagai ayah oleh anaknya dipanggil dengan sebutan Aji atau Bape, yang artinya ayah. Nah, apakah nama yang banyak ini berarti orangnya banyak? So, tentu tidak. Karena orang itu hanya satu, yaitu Pak Sunu saja. Namun, ia menyandang dengan berbagai sebutan nama. Karena setiap nama dipakainya itu benar, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Jadi, Nama itu terkait sekali hubungannya dengan fungsi tugasnya. Demikian pula Tuhan, Sang Yang Widiwasa, beliau disebut Brahma pada waktu beliau menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Beliau juga disebut Wisnu pada waktu beliau memelihara semua ciptaannya dengan penuh cinta kasih. Dan beliau juga disebut sebagai Shiva pada waktu beliau mengembalikan ciptaannya atau pralina ke asalnya. Sehubungan dengan fungsi Shiva ini, orang barat banyak yang keliru memberikan tafsir. Mereka mengatakan Shiva adalah dewa perusak, melakukan pralina dengan perjemahan to destroy, merusak. Padahal arti sebenarnya yaitu mengubah dari bentuk sekarang ke bentuk semula atau asal. Misalnya tubuh manusia yang kekar dan gagah setelah meninggal akan hancur menjadi pertiwi atau tanah, kembali kepada zat atau apa, zat cair, kembali kepada bayu atau angin, dan kembali kepada api atau teja atau panas, dan akasa, ether. Karena lima unsur yang disebut pancamahabhuta itulah asal muasalnya manusia. Jadi istilah perusak atau penghancur kurang tepat, karena konotasi negatif. Jika istilah ini dibiarkan terus berdengung tanpa ada usaha meredam, maka jangan-jangan nanti umat Hindu ditafsirkan sebagai pemuja dewa perusak. Sebagaimana diyakini, Tuhan menciptakan hukum alam, hukum yang mengatur perputaran alam semesta, planet-planet berputar teratur tanpa bertabrakan, semua makhluk lahir, hidup, dan mati. Planet bumi berputar, tidak henti-hentinya. Perubahan di dunia fana ini adalah hukum yang abadi. Segala sesuatu yang diciptakan, setelah dinikmati dan dipelihara akan kembali musnah. Semua manusia yang lahir, mau tidak mau harus menghadapi hidup. Dan akhirnya antre untuk menuju pintu kematian. Lahir, hidup, dan mati adalah hukum alam yang ciptakan Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia satupun yang bisa menghindari hukum alam ini. Hari ini kita jenak, istirahat sejenak.

pendengar program itu RRI yang kami muliakan, umat sedharma yang berbahagia. Konsep ketuhanan itu adalah monoteis, artinya hanya memuja satu Tuhan, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bukan politeis yang selama ini selalu didengungkan, yang dianggap sebagai menyembah banyak Tuhan. Namun, monoteis di sini tidaklah diartikan dalam arti yang sempit. Ya, seringkali monoteis dianggap sebagai sesuatu paham, santau Tuhan yang memiliki bentuk dan sifat seperti manusia, di mana beliau bisa cemburu, benci, marah, dendam, dan bermusuhan jauh, dan tinggal jauh di surga atau di langit ketujuh. Ya, ini adalah persepsi dari orang-orang lain ya. Tapi Hindu, monoteis tidak dianggap sebagai Tuhan yang tadi ya bersifat manusia. Karena Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih esa, jauh lebih mulia dari manusia. Nah, di samping monoteis, umat Hindu juga menganut paham panteis. Panteisme artinya bahwa Tuhan ada di dalam dan di luar ciptaannya. Di luar ia transenden, melingkupi dan lebih besar dari suruhan yang ada. Ia membungkus semua karena semua ada di dalam dia. Itulah yang dilambangkan dalam kitab Isihasa. Ketika Wasudewa Krisma membuka mulutnya, maka seluruh alam semesta terlihat di dalam mulut ilahinya. Di saat yang bersamaan, dia juga berada dalam ciptaannya, imanen. Dia memenuhi setiap pori-pori semesta tanpa ada ruang yang kosong dari kehadirannya. Jadi, esanya Tuhan dalam ajaran agama Hindu, tidaklah ia berarti sebatang kara, tinggal di langit, dan duduk di atas singgasana, kemudian dari sana dengan maha kuasanya menghukum yang tidak percaya dan tidak memberi hadiah bagi yang menyanjung-nyanjung namanya. Tuhan Hindu bersifat spiritual, bukan individual. Yang individual adalah manifestasinya, bentuk-bentuk keberadaan sesuai dengan fungsi dalam menata semesta ini dengan segala macam isinya. Weda atau kitab suci Weda sebagai hukum otoritas tertinggi ajaran agama Hindu yang dipercaya sebagai wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, tegas menyatakan banyak tetapi satu. Ini dinyatakan dalam sloka maupun ayat-ayat suci yang membentuk satu kesatuan teologi Hindu atau Brahma Vidya, di mana yang dapat saya kutip dalam kitab Weda sebagai berikut tentang keesaan Tuhan. Ekam Eva Adityam Brahman. Dalam Upanishad 4.2.1 artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Kemudian dalam Rigveda 10.83.3 menyatakan Yonah Pita Janita Yonidhata Danani Weda Buwanani Wiswa Yo Dewanam Namada Ekam Ewa Tamsam Prasnam Buwana Yantianya. Artinya, oh Bapak kami, pencipta kami, pengatur kami yang mengetahui semua keadaan, semua apa yang terjadi, dia hanyalah Esa belaka memikul nama bermacam-macam dewa. Kepadanya lah yang lain mencari-cari dengan bertanya-tanya. Kemudian dalam Rigveda 1.1641.46 menyatakan Indram Mitram Warunam Agnim Ahur Ato Divya Ekam Satvripa Bahuda Wadan Tyanim Yarnam Mata Rishwanam Ahu
artinya mereka menyebutku Indra, Mitra, Waruna, Agni, dan juga yang bercahaya, yaitu Garudman, yang bersayap elok. Satu kebenaran itu, orang biasanya menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, Matar, Riswanam, dan sebagainya. Kemudian, Yajurveda, Tad Agnis, Tad Haityas, Tad Wayus, Tad U Chandramana, Tad Ewa Sukra, Tad Brahma, Tad Apan Sa Prajapati. Menyatakan artinya Agni adalah itu, Aditya adalah itu, Chandramana adalah itu, cahaya adalah itu, Brahma adalah itu, apa ada adalah itu, Prajapatilah dia. Prajapati sini artinya maha tinggi, maha besar lah ia. Nah, Sulana itulah membentuk bangunan teologi Hindu. Ibarat ribuan bata membentuk sebuah rumah. Mungkin ada satu bata yang terlihat berbeda. Namun, bila diambil satu atau dua biji, seolah tidak dapat dikenali sebagai bagian dari suatu rumah. Namun, begitu ia diletakkan di tempatnya, maka keseluruhan bangunan itu akan nampak jelas, sejelas-jelasnya. Nah, umat Hindu memahami akan keesaan Tuhan ini. Agama ini juga mengajarkan bahwa agama itu adalah ageng hati, ibarat jalan yang berbeda-beda yang ditempuh sesuai dengan kecenderungannya dan karma wasananya masing-masing. Tuhan dalam ajaran agama Hindu bukanlah seperti manusia yang melindungi atau membenci kelompok tertentu atau tidak mau bergabung ke dalam kelompoknya, sukunya. Sehingga di dalam Bhagavad Gita, Tuhan bersabda, Samoham sarwa butesu nama devastyo stinah priya jebajanti tumam baktya mayi tetesu yapi aham. Bhagavad Gita 9.29. Artinya, aku adalah sama pada semua makhluk. Bagiku, tidak ada makhluk yang terbenci atau tercinta. Tetapi, bagi mereka yang memujaku dengan sepenuh hati, maka mereka akan menemuiku dan ada di dalam mereka dan menemukan diri mereka ada di dalam diriku. Kita mengenal dan percaya adanya kebaikan universal. Di sini adalah kebaikan yang disesuaikan dengan nurani kita sebagai manusia yang beradab. Di mana kebaikan universal inilah yang dapat menyatukan beragam-ragam agama yang ada di muka bumi ini. Bahkan bagi orang tidak beragama pun. Dalam ajaran agama Hindu, universal ini disebut sebagai Tatwam Asi. Filosofi Tatwam Asi, di mana orang modern menyebutnya dengan kata The Golden Rule. Dan yang lainnya menyebut dengan kata Empathy. Pada intinya, ajaran tersebut mengatakan bahwa perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Atau, jangan perlakukan orang lain jika kamu tidak ingin diperlakukan yang sama.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selepas kami hadirkan mimbar agama Hindu dan sebelum kami hadirkan program Ngobras Ngobrol bareng komunitas, kami hadirkan terlebih dahulu drama radio.
1: Bandung malam ini

adalah pagi yang cerah. Najwa dan Atar, dua orang siswa kelas 7, sedang asik membaca buku biologi di koridor sekolah. Pasalnya, nanti siang akan ada ulangan harian mata pelajaran tersebut. Kemudian, datang Puput, sahabat mereka.

0: Wah, Tar, rajin sekali kalian berdua.
1: Iya dong, tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar.
0: Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak, ada murid baru yang akan masuk ke kelas kita loh hari ini.
2: Oh iya, siapa namanya? Lelaki atau perempuan?
0: Lelaki, tapi aku juga belum tahu siapa namanya dan seperti apa rupanya loh.
1: Ayo kita masuk kelas.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi Bu.
3: Hari ini kita kedatangan teman baru dari Aceh. Ia akan menjadi teman sekelas kalian. Silahkan perkenalkan dirimu Nak Alif.
5: Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Alif. Saya berasal dari Aceh.
1: Jauh sekali ya. Dari Aceh pindah ke Jambi.
3: Alif, kamu duduk di belakang Atar ya. Untuk sementara, kamu duduk sendiri dulu karena jumlah siswa di kelas ini ganjil. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Buka buku kalian di halaman 48.

saatnya jam istirahat. Alif yang belum memiliki teman, diam saja duduk di kursinya sambil menunduk. Rupanya belum ada yang mau mendekati Alif. Semua siswa di kelas itu masih sungkan dan hanya mau tersenyum saja kepadanya, tanpa berani mengajak ngobrol lebih lanjut.

0: sendirian saja ya.
1: Ayo kita dekati dia. Hey Alif, kenalkan, aku Najwa. Ini Atar dan ini Puput.
2: Hai, salam kenal.
0: Kamu kok tidak jadi ke kamar?

0: Tin?
1: Aku bawa bekal makanan.
2: Oh, begitu. Rajin sekali kamu, Liv.
3: Ketiganya duduk di sekeliling Alif. Keempat siswa ini mulai terlibat obrolan ringan sehingga Alif merasa ditemani. Saat jam pulang sekolah, ibu guru memanggil Puput dan Atar yang hendak pulang ke rumah.

0: Puput, Atar, sini sebentar nak, ibu mau menanyakan sesuatu.
1: Ada apa bu?
0: Itu, bagaimana perilaku Alif di kelas? Apakah ia bisa membaur?
1: Dia agak pendiam bu, dan suka menunduk saat berbicara.
2: Tadi di jam istirahat, kami berdua dan Najwa berusaha mendekatinya bu. Kami mengobrol cukup lama. Ia anak yang baik kok, hanya saja ia seperti agak kurang percaya diri dan sedih.
0: Gitu ya. Anak-anak, Alif adalah salah satu korban selamat tragedi kecelakaan kapal beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuanya meninggal terhempas ombak. Kini hanya tinggal ia dan adik perempuannya, Anissa. Anissa masih duduk di kelas 4 SD, di SD 5 kota kita ini.
2: Ya Allah, sungguh berat cobaan yang menimpanya.
0: Iya, untungnya seorang pamannya tinggal di Jambi, sehingga ia dan adiknya tinggal di sini. Mereka tergolong masyarakat prasejahtera, sehingga Alif benar-benar harus berhemat. Pamannya berkata pada ibu tadi pagi, ia tidak mampu memberi uang jajan yang cukup untuk Alif, jadi dia harus bawa bekal nasi setiap hari agar tidak lapar di sekolah.
1: Oh, pantas saja. Tadi jam istirahat ia tidak ke kantin.
0: Ya sudah, ibu cuma mau bilang begitu. Kalian berbaik-baiklah dengannya. Temani dia agar tidak merasa kesepian dan terus berduka.

Puput dan Atar pamit, kemudian mereka pulang. Di rumahnya, Atar terus-menerus memikirkan teman barunya, Alif. Akhirnya ia mendapatkan suatu ide. Dikabarkannya Puput dan Najwa melalui WhatsApp. Keesokan harinya di jam istirahat.

0: Eh, kalian bawa apa yang aku bilang kemarin kan?
1: Bawa dong. Ayo kita dekati Alif.
2: Alif, boleh gak kami bertiga makan bersama kamu?
3: Boleh aja.

Sebentar, Puput dan Najwa mengeluarkan bekal makanan mereka. Ketiganya juga membawa makanan cemilan untuk dimakan bersama-sama. Tentu saja, Alif juga kebagian. Dengan makan bersama setiap hari, mereka berharap bisa membuat Alif lebih ceria

0: Terima kasih teman-teman, kalian sangat baik kepadaku.
1: Kamu ini bicara apa sih? Kita kan teman, wajar saja jika kita saling bersikap baik, Alif.

Semenjak itu Alif menjadi semakin kuat karena dukungan dari teman-teman barunya. Siswa-siswa lain di kelas itu pun banyak yang bergabung membawa bekal untuk dimakan bersama-sama pada jam istirahat. Suasana menjadi semakin menyenangkan.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami hadirkan program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Bandung Malam Ini.
0: Bandung Malam Ini di Ngobras, pendengar, ngobrol bareng komunitas. Widi sudah bersama teman-teman dari DPC Patelki Kota Bandung yang ini untuk yang kesekian kalinya sebetulnya ya. Iya, nanti ada beberapa, ada tiga narasumber yang sudah hadir di sini. Kita ngobrolnya santai saja, seperti tidak laksana seperti di meja sidang begitu ya. Luar biasa sekali. Ada tiga narasumber yang akan hadir dan berbincang mengenai pengabdian kepada masyarakat DPC Patelki Kota Bandung. Apa sih bentuknya pengabdian masyarakatnya? Kayak gimana sih dan seperti apa? Anda bisa sampaikan pertanyaannya nanti di sesi tanya jawab ya, unik aku ya, sesi tanya jawab. Jika beneran we sidang ya. Di 0811-220-9760 ada Teh Ajeng nanti yang akan terima telepon Anda, WhatsApp Anda, dan juga WA call Anda. Ataupun mau gabung dan join di TikToknya Pro1BDG, boleh sampaikan juga pertanyaannya. Ada Kang Johan Suhari Singawilastra AMD AK selaku ketua dari DPC Patelki Kota Bandung. Bah, selamat malam Kang Johan.
2: Malam, Teh.
0: Ini repotnya malamnya meni dipenetkeun juga nu amek-amekan ya teh. Penyiar pagi disimpan di malam meni ripuh. Hayo we teh tadi ge selamat pagi gitu. Tapi semangatnya tetap semangat pagi walaupun nah, tengah malam. Ada Teh Ayu Fani Fitriastuti SST selaku wakil ketua dari DPC Patelki Kota Bandung. Nah, ini yang biasanya yang gedebak-gedebuk mah yang terakhir ya. Ada Kang Diksi Faisal STRK selaku humas dari DPC Patelki Kota Bandung.
3: Betul, aduh. Sampurasun sadayana.
0: Wah, rampes kenapa jawabnya wali. Betul ya. Biasa yang bukbak mah humas ya.
3: Iya benar.
0: Ketua mah terima terima laporan Pak, aja. Ya. Biasanya yang gedebak-gedebuk mah kalau enggak wakil ketua ya humas.
4: Iya betul.
0: Sebetulnya Patelki ini untuk mengingatkan kembali walaupun ini udah kali ketiga ya. Kali ketiga ya kalau Kang Diksi.
3: Kalau aku di sini kali ketiga, tapi kalau untuk DPC Patelki Kota Bandungnya memang ini the first time.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi boleh dong diperkenalkan dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, kepada pemirsa yang juga menyaksikan siaran ini melalui live TikToknya di Pro 1 BDG. Apa sih Patelki, DPC Patelki Kota Bandung Teh gitu. Siapa? Humas kah? Atau Kang Johan kah? Atau Teh Ayu kah? Sok sweet dulu atau
4: kayaknya dari Bang Johan.
0: Dari Bang
3: Johan. Bang Jo.
2: DPC Patelki Kota Bandung itu kepanjangan tangan dari DPP Pusat Patelki yaitu Persatuan Ahli Teknologi Medik Indonesia.
0: Hmm.
2: Di, secara struktural ada DPP, ada DPW, DPW Jabar, dan kita DPC. Itu yang paling kecil organisasi paling kecil.
0: Oke, Patelki ini adalah Persatuan Ahli Teknologi
3: Laboratorium Medik Indonesia.
0: Itu teh apa? Ngapain aja?
4: Nada.
3: Nah, kalau untuk saya selamat malam dulu buat pendengar RRI semuanya. Sampurasun, kami dari DPC Patelki Kota Bandung sekarang hadir di RRI Pro 1 yang tentunya kita akan seru-seruan ya ngobrol bareng tentang Patelki.
0: Ya,
3: betul sekali
0: tegang,
3: ya. Ya, betul. Ya, Patelki itu DPC Patelki Kota Bandung itu adalah sebuah organisasi profesi. Kami profesinya adalah ahli teknologi laboratorium medik ATLM. Nah, biasanya kami based on-nya kebanyakannya di laboratorium, tapi kami menyebar di seluruh Nusantara dan kami memang base-nya di Bandung. Kita kurang lebih ada 1.000 atau 2.000 anggota ya.
0: Wow.
3: Kurang lebih ya, kurang lebih.
0: Indonesia.
3: Di Bandung aja.
0: Di Bandung aja.
3: Dan kita di Kota Bandung hadir untuk itu menaungi teman-teman profesi ATLM namanya Patelki, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Kami banyak sekali kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, event-event yang memang langsung berhubungan dengan masyarakat.
0: Okay.
3: Ya, terutama pemeriksaannya di laboratorium.
0: Yang berkaitan gitu. Dengan lab.
3: Betul, biasanya di laboratorium gitu kebanyakan.
4: Jadi kalau Teteh datang ke lab klinik buat dicek abi manji gana nyeri tak-tak gitu.
0: Dangdut
3: ya.
4: Itulah peran kami di situ Teh, meriksa lab di situ.
0: Artinya kalau berbicara tentang profesi yang mereka bergelut di bidang laboratorium ini ada profesi yang memang khusus ya, tidak semua orang dengan mudah keluar masuk lab gitu ya. Ada protapnya, ada segala sesuatu hal yang dinaungi oleh aturan-aturan. Betul. Dan ini di bawah lingkup dunia kesehatan begitu.
3: Betul ya, sekali, tenaga kesehatan kami.
0: Tenaga kesehatan ya. Ya.
3: Salah satu dari sekian tenaga kesehatan kami hadir, ATLM namanya.
0: Jadi bagian dari tenaga kesehatan yang memang bergelut di bidang urusan dengan lab mah ini, weh Akang Teteh yang bertiga ini ya.
3: Iya betul, kebanyakan
2: pemeriksaan gitu. Pemeriksaan sampel darah.
0: Aduh, luar
2: biasa. Itu di belakang layar sebetulnya.
0: Di belakang layar.
2: Paling depan.
0: Di belakang layar, tapi perannya penting. Kumaha we sutradara kan tidak bijil ya. Aduh,
4: aduh tidak bijil.
0: Enggak muncul di enggak muncul,
4: tidak muncul di permukaan.
0: Salah-salah kata pahili dan paliron.
4: Nah, ya,
0: dengan hasil lab dari Haswe ini artinya ada ketelitian yang para nakes miliki di lab gitu ya.
3: Iya, betul sekali. Memang kita profesinya mungkin kalau teman-teman nakes kan taunya mungkin selain kita ya, ATLM. Misalkan kayak perawat atau dokter. Nah, kita juga salah satu bagian yang terpenting ATLM ini. Dan kami hadir di sini Bang Jo, Teh Ayu dari organisasi profesinya namanya Patelki. Khususnya dari Kota Bandung.
0: Apa yang mewadahi apa sih? Kemudian kendala-kendala apa sih yang dirasa? Kalau misalnya ada satu wadah gitu. Patelki ini adalah wadah di mana para tenaga kesehatan yang bergelut di lab ini curhat, cerita, kemudian giatnya, apalagi ini berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.
4: Betul.
0: Ada hal-hal yang tentunya menjadi atau mungkin ada program-program tertentu yang tadi Kang Disi katakan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini kayak gimana nih?
3: Betul sekali.
4: Ya, jadi kalau dari kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis teh sebetulnya. Kita kerjasama sama Dinkes Kota Bandung, terus
0: berkaitan
4: kita,
0: dengan CKG,
4: betul,
0: CKG.
4: Program CKG. Pemerintah itu. Program pemerintah. Jadi kita membantu program pemerintah terkait CKG itu. Kita kerjasama sama Dinas Kesehatan Kota Bandung, terus kita kerjasama sama puskesmas yang ada di Kota Bandung gitu. Yang kita tahu karena puskesmas itu kan semua pada punya target teh sekarang untuk CKG teh gitu, betul. Untuk CKG itu
0: ada targetnya. Baru tahu.
4: Karena kan ini program pemerintah teh, gitu. Jadi jadi kita membantu di area situ untuk bisa menjalankan programnya dengan baik. Dan
0: kepo dong, targetnya apa sih? Targetnya? Oh, juga ya.
4: Iya.
2: Target jumlah pemeriksa.
0: Target jumlah
3: sasaran.
2: Sasarannya masyarakat Kota Bandung itu ada target sekian persen harus dalam tahun ini, setiap tahunnya harus.
0: Dan teman-teman dari Patelki juga ini turun langsung untuk
4: betul.
0: Masuk juga menyadarkan masyarakat.
4: Betul. Kan kalau sebelumnya suka periksa ke lab ya, masih aduh takut.
0: Dan
4: gitu
0: itu
4: ya.
0: Kalau udah sakit nggak sih periksanya?
4: Iya biasanya kayak gitu teh.
0: Kalau rutin MCU dan lain hal sebagainya mah angkewe lah, can kerasan
3: naon.
4: Nanti aja, tapi sebenarnya itu kan perlu dan wajib teh seharusnya untuk bisa menyadarkan kita sebelum itu terjadi gitu. Nah, itu kerjasama kita sama Dinkes sama puskesmas juga gitu. Dan ya alhamdulillah ya Dik ya, dalam ya Bang ya, dalam jangka waktu 1.5 bulan ini juga kita udah ratusan. Turun buat sekitar 2.300-an orang diperiksa CKG sama
3: yang
4: kita.
3: Sudah melakukan CKG
0: ini 2 bulan ini.
4: Dua bulan ini.
0: Strategi apa yang dilakukan bisa sampai menyadarkan orang untuk dengan sukarela begitu ya memeriksakan dirinya, kan repot ya.
4: Betul.
0: Dengan rentan usia yang berbeda, paradigma yang berbeda, pemahaman orang dengan kesehatan yang berbeda. Betul. Ini dirasa juga gak sih ketika teman-teman dari Patelki ini turun ke masyarakat langsung?
4: Iya jelas, satu teh itu mah mau gimana lagi ya dah. Cuman alhamdulillahnya gitu ya, kita kemarin sempat ikutan join di acara, gak boleh nyebut produk ya, karena memang ada produk sponsor kemarin gitu. Terus udah gitu kebetulan Hari Lansia juga gitu. Dan itu banyak juga banyak yang berkumpul
0: Hari di Lansia yang di sore yang
4: bukan, kemarin kita pakai di Sport Jabar.
0: Oh iya.
4: Itu lumayan juga. Jadi kita ngarahnya tuh ke ke tempat-tempat yang banyak orang berkumpul gitu teh. Kalau kita ngadain sendiri ya gitu. Tapi ya kita memboyong si puskesmasnya sendiri untuk bisa ikut ke kita. Jadi targetnya bisa tercapai
0: puskesmas
4: dua-duanya.
0: Puskesmas wilayah.
4: Betul.
3: Wilayah kerja yang di daerah tempat.
0: Oke, misalnya mengadain di mana gitu yang di join
2: kayak kemarin kan di Spot Jabar kita dua puskesmas langsung Camanik sama
4: Rusunawa
2: yang Cisaran dan Kulon. Kita kolaborasi dengan mereka.
4: Kalau RRI mau bareng sama puskesmas salam kayaknya jalannya.
3: Iya, itu penawaran yang menarik ya. Tetanya nanti. Tapi memang kalau misalkan kesadaran, balik kesadaran ya teh, karena kalau misalkan masyarakat sendiri sekarang sudah, mereka tuh sudah mau dan ingin. Jadi contoh adalah pemeriksaan, ya betul. Pemeriksaan yang kita tidak terlalu berat dulu ya, misalkan kayak pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, mereka kan itu sudah tahu ya masyarakat. Jadi ketika ada kita hadir untuk mengabdikan diri melalui pelayanan masyarakat ini, kesehatan ini, mereka juga, oh iya, ya udahlah. Ya udah sekalian gitu ya, aku juga udah lama gak pernah periksa gitu. Jadi antusias masyarakatnya sendiri juga ketika DPC Patel Kota Bandung hadir untuk CKG ini, mereka juga banyak sekali untuk melakukan pemeriksaan.
0: Patelki gitu. Sendiri masih di bawah naungan Dinas Kesehatan?
2: Kita organisasi.
3: Organisasi ya. profesi.
0: Artinya tetap ada sinergitas dengan Dinas Kesehatan berkaitan dengan, artinya juga ikut mendukung program pemerintah dong.
2: Ya, betul. Wajib itu.
0: Wah, itu. Ada targetnya juga. Luar biasa.
2: Mungkin menambahkan, selain dari tadi CKG program pemerintah, di kita juga di profesi juga ada yang namanya SKP.
0: Wah, kita satuan, juga punya SKP.
2: Ya, satuan kredit profesi. Satuan
0: aduh, udah harus store lagi ya sekarang ya.
3: Iya.
4: Emang di Tete ada juga ya?
0: Ada.
3: Apa laporan ASN ya?
0: Yang per 3 bulan itu kan
2: per 5 tahun.
3: Per 5 tahun.
2: Kalau kita.
0: Jadi 3 bulan.
2: Kebetulan teman-teman
0: jadi
2: liar, kan
0: jadi diingetin.
2: Butuh juga SKP itu untuk surat izin prakteknya.
0: Iya.
2: Karena ada syarat-syarat tertentu seperti dari segi keilmuannya, webinar, pelatihan, dari logbooknya, pekerjaan kita sehari-hari di lab, itu di kita apa namanya? Kita hitung.
0: Pak Telki memfasilitasi ini.
2: Untuk CKG, untuk pengabdian masyarakat kita fasilitasi. Tapi kalau untuk yang lainnya juga kayak ilmu pengetahuan ya, webinar, seminar kita
3: fasilitasi juga.
0: Wah, artinya sudah terprogram ya.
4: Betul.
0: Dekat-dekat program itu per tahun kah?
3: Untuk setiap tahunnya kita memang ada timeline program ya, tahu ya, Bang Jo. Ya seperti seminar, kita ngadain seminar juga untuk teman-teman yang memang kita DPC Patalki ini juga hadir untuk teman-teman yang ketika mereka ingin mendapatkan ilmu, kita juga fasilitasi dengan seminar. Entah itu offline atau online webinar gitu ya. Atau beberapa kompetensi keahlian yang menunjang kita kayak workshop dan phlebotomy begitu ya, sertifikat kompetensi juga kita fasilitasi gitu.
0: Karena memang kalau kita lihat dunia kesehatan sekarang itu kan perubahannya tuh bahkan mungkin bisa jadi setiap hari ya, tiba-tiba
3: ya,
0: sangat dinamis. Gini
3: gedebak-gedebuk ya.
0: Zaman dulu kalau flu-flu aja. Enggak dengan muriang, enggak dengan nyeri sirah dan lain hal.
4: Kalau
0: sekarang kalau flu itu udah kayak orang Sunda bilang masa hos-hosun.
3: Hos-hosun.
0: Artinya kan ada hal yang harus diteliti, ada. Dan ini berkaitan sekali dengan lab. Dengan laboratorium ya. Kita pengen tahu nih, flu-nya flu apa nih gitu kan. Kalau demam juga kan enggak melulu
3: demam teh banyak gitu.
0: Dari apanya
3: teh banyak gitu
0: untuk
3: ya, pemeriksaannya.
0: Kita tahu masyarakat pengen mengetahui kan. Tapi kadang ada juga masyarakat yang ujuk-ujuk jadi dokter ya, punya diagnosa sendiri.
4: Namanya self-diagnosis teh namanya.
0: Lain eta mah lain
4: dah lain. Komo ieu mah seueur ceu aingnya.
0: Itu tiba-tiba bertanyalah ke Ciangi ya, tanpa ada pemeriksaan darah dan lain hal sebagainya. Padahal diagnosa dokter aja untuk mendiagnosa satu pernah penyakit pasti berurusan dulu dengan lab ya.
4: Betul.
2: membantu dokter untuk menegakkan diagnosa.
0: Itu dia. Makanya perannya teman-teman yang teman-teman nakes yang ada di lab ini gak sembarangan, walaupun memang tidak muncul ke permukaan begitu ya. Kami persilakan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti di 0811-220-9760 lewat TikTok juga boleh. Pertanyaannya di Pro1BDG atau juga sampaikan pertanyaan Anda di 7296-727-5551. Kita rehat sejenak ya untuk menyampaikan beberapa informasi. Tetap bersama kami Pro1 RRI Bandung.
5: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
6: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bandung malam ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, masih bersama teman-teman dari DPC Partai LK Kota Bandung. Yes. Masih juga berbicara tentang DPC Partai LK Kota Bandung yang melakukan pengabdian kepada masyarakat begitu ya.
2: Yes.
1: Konteks atau wujud nyata sejauh ini sudah berapa lama terjun ke masyarakat? Kemudian apa sih biasanya kendala yang dirasa ketika teman-teman dari Patelki ini? Wow, Teh Ayu udah seru. Kadieu gerangan dongeng dua poe. Kalau berbicara tentang kendala, apa yang dirasa? Karena ternyata biasanya gitu, nggak tahu nih. Kalau di kal teori dan realita itu jauhnya bumi dan langit.
3: Betul.
1: Sama juga ya.
3: Iya.
1: Gimana nih Teh?
3: Karena sebenarnya kalau kita bicara kendala Teh, siapa sih orang yang mau disakitin? Kesannya kan kita tuh menyakiti ya. Padahal sebenarnya kita tuh niatnya untuk mempreventif kan sebenarnya gitu. Jadi memang butuh effort ya buat bisa ngingetin mereka.
1: Artinya
3: gitu,
1: sebelum melakukan pemeriksaan dan lain hal sebagainya ada pemahaman dulu.
3: Betul. Apalagi kalau kita mau ngambil darah anak kecil kan, itu
2: treatmentnya kan harus beda ya.
3: Iya, treatmentnya itu harus beda. Dan yang kalau kita ngambil darah anak, yang harus di ingatkan juga ayah bundanya tentunya. Jadi
1: ulah
3: mereka
1: tega.
3: Ayah
1: jadi
3: gitu.
1: Tega keneh budak gering.
3: Iya, padahal
1: enggak sih logikanya ke situ kan ya.
3: Karena ada orang tua yang seperti itu kan. Jadi akhirnya kalau kayak gitu kita memberikan treatment yang berbeda Teh gitu. Jadi kalau orang ngelihat kita lebih banyak ih takut kayak udah ngelihat jarum suntik duluan gitu. Padahal sebenarnya kita tuh manusia-manusia baik kok.
1: Karena orang-orang laboratorium itu ya bergelutnya dengan jarum kan. Dari jarum terkecil ke jarum panggedena gitu.
3: Kayak gitu memang.
2: Betul. Salah satu senjata kami sih untuk melakukan pemeriksaan.
4: Selain itu yang kendala kalau di CKG itu kita kendala komunikasi dengan ya senior-senior kita lah yang usianya di atas 50, 60 gitu.
1: Enggak boleh bilang orang tua ya, bilangnya senior.
3: senior.
4: Itu kendala komunikasi biasanya di situ.
1: Okay.
4: Kemauan mereka sama apa yang sudah kita apa?
1: Biasanya apa sih maunya?
4: Ya, mereka maunya enggak sakit. Satu itu enggak sakit. Kedua, penjelasannya harus detail. Ini kenapa nilai saya segini itu harus detail.
1: Tapi kalau berbicara tentang istilah-istilah di laboratorium, ini untuk masyarakat awam mungkin akan asing begitu ya, karena banyak sekali istilah-istilah laboratorium yang memang sebetulnya masyarakat harus mengetahui begitu. Ini bagaimana memperkenalkan ini ketika memang teman-teman dari Patelki ini terjun langsung ke masyarakat?
2: Iya, untuk kita kan biasanya pendekatan dulu ya, namanya kita komunikasi terapeutik ya. Kita harus memang mendekatkan diri kepada masyarakatnya, bagaimana peran kita itu nanti akan melakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan masyarakat itu berbasiskan laboratorium gitu ya. Nah, untuk ini kalau untuk secara kita kan biasanya melakukan pemeriksaan, nanti kan ada hasil labnya, ada nilai normalnya. Paling kita menjelaskannya, misalkan Bapak ini kolesterolnya misalkan harusnya kan nilai normal itu misalkan 200 ya. Terus ternyata Bapak ini hasilnya 210. Berarti kan ada penaikan sedikit ya. Mungkin kita hanya sebatas Bapak hasilnya mungkin ini kolesterolnya sedikit meningkat. Nah, untuk selanjutnya untuk wilayah klinis memang nanti dokter yang akan menjelaskan dan lain sebagainya. Jadi lebih ke pendekatan bagaimana masyarakat itu nyaman ketika kita diambil darah, terus juga masyarakat itu tahu bahwa oh nanti ketika saya diperiksa teh saya tahu nanti teh kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa, asam uratnya berapa gitu.
1: Terus harus ngapain ya, gitu betul. Ya kalau misalnya udah ketahuan nih ada hipertensi dan lain sebagainya.
2: Paling nanti kita kasih misalkan Bapak atau tekengeng makan wae gorengan atunya salit-salit misalkan gitu, kayak sedikit-sedikit edukasi tapi memang sesuai dengan porsi kita. Tapi
1: mun salit-salit diuapkeun.
2: Nilai namanya dimasukkan semua. Nah, itu. Jadi lebih kayak kita mah hanya melakukan pelayanan pemeriksaan, pemeriksaannya saja gitu ya. Kalau untuk wilayah klinisnya memang nanti dokter yang akan menjelaskan lebih lanjutnya. Tapi kalau untuk pemeriksaan memang kita perannya di situ untuk melakukan pemeriksaan semua laboratorium.
1: Sejauh ini sampai kapan program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Patelki sendiri sesuai dengan program per tahunnya begitu?
3: Sebenarnya sih ini kan CKG pengabdian masyarakat itu sebagai salah satu ranah untuk ke menuju SKP teh itu pemenuhan SKP untuk bisa punya surat izin kan sebenarnya. Nah, jadi itu tidak akan pernah hilang teh sebetulnya. Hmm. Hanya tahun ini memang kita pengabdian masyarakatnya lebih banyak berkolaborasi dan membantu di area program pemerintah gitu teh sebenarnya. Hmm. Jadi karena itu mungkin yang dibutuhkan oleh teman-teman saat ini gitu kan. Kadang pengabdian masyarakat bentuk mereka kadang bingung juga teh. Aku harus ngapain ya pengabdian masyarakat buat menuhin SKP gitu kan. Aku harus kemana ya. Nah, Patelk itu akhirnya menjadi wadah buat mereka biar memudahkan mereka supaya bisa dapat nilai yang bagus lah gitu. Yang kita coba bantu. Oke, kita koordinasi kesana kesini. Bak Big Book mah gak apa-apa lah. Yang penting mah kalian bisa tercapai semuanya gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan beresnya, kayaknya gak ada kata selesai deh teh.
1: Berujung kalau berkaitan dengan pengabdian dengan masyarakat.
2: Betul sekali. Karena kita kan kepengurusan itu per 5 tahun sekali ya. Jadi memang setiap kepengurusan per 5 tahun itu program-programnya banyak sekali teh kepada pengabdian kepada masyarakat itu banyak sekali. Salah satunya ini CKG ini. Tapi sebelumnya kita juga sudah melakukan pemeriksaan seperti baksos golongan darah atau donor darah. Nah, kita juga itu salah satu pengabdian kepada masyarakat. Juga kita sudah melakukan pemeriksaan screening yang kanker serviks pada itu ya. Yang di Pasir mana tuh?
3: Pasir Impun.
2: Pasir Impun. Nah, itu juga salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat juga. Jadi memang kalau CKG ini memang baru-baru ini karena program pemerintahnya kan kita ngikutin ya, tapi sebelum-sebelumnya kita juga banyak sekali event-event yang langsung terjun ke masyarakat untuk memeriksakan kesehatan.
1: Artinya gitu. Ada riset terlebih dahulu apa yang sedang
4: dibutuhkan.
1: Terjadi dan kendala apa yang sedang masyarakat rasakan.
3: Betul, gitu. Betul. Masyarakat itu bukan cuma masyarakat yang ada di sekitaran, tapi memang teman-teman dari ATLM sendiri juga kita, apa ya yang bisa kita fasilitasi buat
1: bentuk
3: mereka.
1: Bentuk risetnya gitu. Seperti apa ketika sebelum turun ke masyarakat nih, oke, kanker serviks kah atau mungkin lagi momennya donor darah lah dan lain hal sebagainya, bentuk riset seperti apa yang dilakukan oleh Pak Telki sendiri?
4: Biasanya sih kita lihat dulu ke program pemerintah yang terbaru. Dulu waktu kanker serviks memang di situ lagi gencar-gencarnya pemerintah mengadakan pemeriksaan kanker serviks, termasuk nanti mungkin ke arah imunisasi ya.
3: Betul
4: seperti itu. Nah, dari situ kita coba kaji, kalau misalnya bisa dengan dinas kesehatan kita kolaborasi dengan dinas kesehatan, kalau tidak kita sendiri, tapi tetap melibatkan puskesmas dalam hal ini.
1: Seperti beberapa bulan kemarin itu yang program apa imunisasi apa tuh namanya campak dan apa imunisasi ini terlibat juga teman-teman dari Patel untuk.
3: Kalau kita dari sisi imunisasi nggak terlalu banyak terlibat sih,
4: perawat
3: gitu,
2: karena itu
3: nakes yang lain.
1: Aduh, luar biasa sekali. Artinya sefokus apa? Karena kalau di lab nggak fokus, kayaknya rada hariwang begitu ya. Menjaga fokusnya teman-teman Patelk ini apa sih yang dilakukan?
2: Yang jelas ada yang minum putih ya. Apa ya?
1: Jurus jitu sehat banget ya sih. Air putih bener.
2: Brand yang
1: itu kayaknya bukan teman-teman nakes dari Patelki aja, bukan orang-orang lab aja, penyiar radio juga harus minum ciherang itu.
3: Entong cikopi pengintennya gitu.
1: Cikopi oke.
3: Karena memang kan kita di lab juga banyak duduk kan teh sebenarnya gitu.
1: Berarti jadi profesi kita enggak jauh beda ya, banyak duduk. Kita bisa duduk 5-6 jam ini karena AC-nya aja enggak dingin. Biasanya dengan AC alat dan lain-lain.
3: Nah, itu sama dengan kita.
1: Karena lab juga butuh.
3: Karena lab butuh dingin, alat harus dingin. Kan?
4: Dinginnya bukan buat kita, buat alat.
1: Buat alat.
4: Malah kita pengennya gak dingin-dingin banget.
1: Iya.
4: Tapi alat nuntut tuh itu harus dingin.
3: Gitu. Jadi memang buat nuntut fokusnya kita tuh ya mungkin selalu tetap jaga kesehatan gitu. Dan,
1: pasti itu. Kayaknya udah modal ya.
3: Dan jangan lupa stretching. Kalau kita kan harus jangan lupa stretching ya bang ya kalau di lab gitu.
1: Stretchingnya teman-teman Patelki gimana? Kalau kita kan ya joget-joget.
3: Ya sama. Sambil duduk kan gitu. Radio mah tetap manteng kok. Tenang aja.
1: Dengan berita-berita yang bikin ruwet juga gak sih? Aduh, luar biasa. Ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk di 08112200. Tuh saya lupa lagi nomor WhatsApp. 08112209760. Ada Teh Almira di ujung Berung. Sekarang kan banyak alat cek gula darah atau kolesterol yang bisa dipakai di rumah nih. Jarum marili serangan itu.
3: Kita kan itu namanya self diagnosis.
1: Menurut Patelki hasilnya akurat nggak sih?
3: seakurat apa hasil itu?
1: Ya, seakurat apa?
3: So, Kang Diksi.
2: Iya. Memang kita kan kalau
1: murah loh.
2: Iya, betul.
1: Beli kita online murah.
2: Bisa loh dibeli dimanapun ya. Mau online, mau langsung ke toko-toko yang memang offline juga bisa ya. Itu memang salah satu bentuk aware teman-teman apa yang di rumah masyarakat sebenarnya juga ya di rumah untuk dia bisa screening awal gitu ya, atau misalkan memang dia sudah punya riwayat sebelumnya dia mau terus cek gitu ya. Jadi kan bisa dilihat kan riwayat kita punya gula darah misalkan. Nah itu kita bisa lihat untuk pemeriksaan itu bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Kalau ditanya akurat apa tidak, setiap alat itu punya akurasi dan presisinya masing-masing. Betul. Selama memang pemeliharaannya bagus, kayak dilihat misalkan baterainya gitu ya, kalau misalkan memang baterainya masih oke, semuanya aman gitu, karena kan itu menggunakan baterai kebanyakan kan. Terus juga ada beberapa yang harus namanya kalibrasi ya, di situ juga ada menu kalibrasinya. Kalau selama kalibrasinya oke, itu juga aman. Tapi selebihnya sih memang kalau alat-alat yang sudah dijual di pasaran itu, kalau memang dia sudah masuk di ranahnya di bawah Kementerian Kesehatan yang sudah diakui gitu, itu semuanya aman sih. Tergantung kita pemakaiannya seperti apa gitu ya.
1: Cara pakainya.
2: Iya, cara pakainya. Enggak digerebek-gerebek ya sesuai dengan prosedur misalkan.
1: Jual gerebek gue. Tapi kan
2: sejauh ini mah.
3: Tapi tetap teh, sorry motong. Tapi tetap posisinya, kalau itu hanya sebatas screening awal yang dilakukan di rumah. Selebihnya kita masih tetap harus berangkat ke laboratorium dan jangan lupa itu harus selalu ada controlling dari dokternya gitu. Jadi kalau orang misalnya punya diabetes mellitus, kadang dia ngerasa lemas, wah kayaknya aku hipoglikemi nih gitu. Bolehlah dia ngecek buat ngecek, oh ternyata iya nih aku hipoglikemi, berarti aku butuh glukosa nih gitu kan, aku boleh minum nih yang manis. Tapi itu hanya sebatas itu. Selebihnya 1 bulan sekali dia harus tetap rutin datang ke dokter untuk bisa konsultasi, terus pengobatan rutin itu masih tetap harus dilakukan. Jadi alat-alat itu bagus
2: untuk
3: ada di rumah, boleh bagus sebetulnya, tapi hanya sebatas screening awal. Selebihnya dan masyarakat kontrol.
1: Dan masyarakat awam juga sudah bisa dengan mudah ya, ada
2: petunjuknya. Prosedurnya ada di situ.
1: Oke, jadi nah, tapi kalau kita berbicara tentang sejauh apa akurat atau tidaknya si alat ini, teknik penggunaan berpengaruh enggak dengan hasil? Oh, caranya salah.
2: Iya,
1: kita tetap akurat nggak nih?
2: Iya.
1: Cara pakai alatnya aja udah salah.
3: Iya, kurang darah kesedot aja, itu udah beda hasil. Makanya harus benar-benar clear gitu.
1: Kan baru kan? Beda jengkak
2: gitu. Iya,
4: betul.
1: Karena memang lebih
2: faktor kesalahannya memang kalau di jari ini memang lebih tinggi ya daripada kita ambil di vena gitu ya. Tapi itu untuk membantu untuk screening, kan namanya POC screening itu ya, point of care testing gitu ya. Hanya untuk screening mah it's okay lah ya, tapi memang harus melakukan pemeriksaan lagi ke laboratorium.
4: Apalagi kan sekarang pemeriksaan lanjutannya di puskesmas gratis.
1: Jadi
4: yang penting asal mau datang aja.
1: Beli gitu.
2: Terus kalau misalkan kayak teman-teman di rumah salah penggunaan, contoh misalnya pengambilan darah kan pakai alkohol dulu ya, dibasehan gitu ya. Nah kadang masih base aja dimasukin, itu juga mempengaruhi hasil gitu ya. Jadi memang edukasi yang sedikit-sedikit yang kita sampaikan seperti itu ya, harus dihindari. Memang kita harus tunggu dulu agak kering dulu, kita ambil darah tuh agak kering baru lakukan pemeriksaan tetesin darahnya gitu. Dan volumenya memang harus sudah sesuai dengan petunjuknya. Itu faktor-faktor kesalahan yang memang nantinya akan tidak akurat gitu. Padahal alatnya mau baik-baik saja gitu ya.
1: Alatnya gitu. Baik-baik saja, cara kita pakainya ngaco. Enggak ngaco sih sebetulnya, cuman awam aja.
2: Iya, padahal itu pendampingan nakes itu kenapa harus ibu nanti kalau sudah periksa di rumah tetap sudah ini nanti tetap lakukan pemeriksaan ke laboratorium ya, karena kan ada
1: nakes. Jangan beli obat warung ibu ya. Nah,
3: jadi itu namanya tes self diagnosis.
1: Eta deui. Ada tes Lavina juga di Margahayu. Kalau ada yang pengen ikut kegiatan pemeriksaan kesehatan dari Pak Telki, biasanya harus daftar jauh-jauh hari dulu atau tinggal datang aja. Kalau misalnya Pak Telki mengadakan pemeriksaan kesehatan,
3: tinggal datang aja sebenarnya. Kalau kita lagi open ya, kalau kita lagi open table di satu tempat gitu ya, tinggal datang aja. Jadi Teteh kalau mau tahu kita ada di mana dan kapan, itu terus pantengin Instagram kita apa, Diksi? Iya,
2: di @dbc_patelki_kota_bdg dan humas_dbc_patelki_kota_bdg.
1: Yes,
2: berhasil. dbc_patelki_kota_bdg.
1: @dbc_patelki_kota_bdg
2: ya. Dan di humas_dbc_patelki_kota_bdg.
1: Pokoknya tinggal searching aja, pokoknya Patelki udah pasti dari.
3: Iya, insyaallah.
2: Jangan lupa ya follow ya.
3: Jangan lupa di follow ya buat yang Kota Bandung ya.
2: Biasanya informasinya kita sampaikan di sana. Terus juga di platform-platform seperti TikTok juga kita.
1: Itu dia.
2: Langsung.
3: Barangkali mau follow Instagramnya Kang Diksi yang masih lelengohan ini.
2: Diksi banyak.
1: Kenapa jadi promo lengoh? Ini ada Kang Supriyadi juga di Cicahem. Menurut kakak-kakak,
3: aduh takut.
1: Penyakit apa sih, baik adik-adik, menurut kakak-kakak penyakit apa sih yang sekarang paling sering ketahuan dari hasil pemeriksaan laboratorium? Padahal orangnya ngerasa sehat-sehat aja.
2: Kak Johan, Kak Ayu silakan.
1: Kak Johan, Kak Ayu, Kak Diksi, Kak Redok, aku banget.
4: Kembali ke CKG itu ya, kebanyakan yang diabetes, gula darah itu.
1: Dan usia produktif ya.
4: Usia produktif, anak-anak produktif itu sekarang seperti itu.
1: Nah, mungkin Kang Supriyadi juga diabetes.
3: Entong atuh.
4: Karunya.
3: Diabetes karena melihat kita mungkin. Iya,
2: kalau giung gitu.
1: Giung.
4: Ya itu kebanyakan seperti itu. Kalau kan di CKG pun ada batasan seperti ya untuk kolesterol asam urat itu hanya untuk usia sekarang, tapi kalau untuk gula darah
3: usia 40
4: itu usia produktif di kita periksa.
3: Jadi kalau gula tuh teh sebetulnya semua usia sama kita dicek sekarang, karena pemerintah juga pengen tahu sebenarnya berapa banyak sih orang yang diabetes di Indonesia gitu, atau prediabetes itu berapa banyak sih supaya bisa dihindari supaya tidak terjadi lagi gitu. Karena kan seperti kita ketahui ya, jajanan zaman sekarang yang manis-manis, yang manis-manis selalu menggoda, benar nggak sih? Micin mania ya, itu teh banyak mengganggu kehidupan kita, bukan beserta gorengan-gorengan itu. Jadi ya
1: gorengan-gorengan teuing.
3: Ya gula, ya kolesterol, ya itu udah menjadi poin wajib sih ya sebenarnya buat bisa kita cek sekarang.
1: Itu ya, jadi kadang kan kolesterol juga ngerasanya sehat-sehat aja.
3: Iya,
2: iya betul.
1: Diabetes ngerasanya sehat-sehat aja. Bahkan mungkin yang hipertensi ngerasanya
3: baik-baik aja. Ya,
1: baik-baik aja gitu. Tapi ada hal-hal yang memang harus kapan, pertanyaan kapan orang harus memeriksakan dirinya, tidak hanya sekedar periksa tapi mereka juga harus mengikuti pemeriksaan darah dan lain hal sebagainya yang berkaitan dengan laboratorium.
2: Ya, kalau untuk deteksi sedini mungkin memang harus ya, kita harus memang lakukan pemeriksaan ke laboratorium, apalagi memang kita sudah punya riwayat sebelumnya. Tapi kalau misalkan tidak, kita ngerasa sehat-sehat yang memang kita mau, secepat mungkin memang kita harus lakukan pemeriksaan. Tapi kalau idealnya untuk medical check up memang itu kurang lebih 3-6 bulan ya. 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu dilakukan pemeriksaan medical check up secara keseluruhan.
1: Apalagi gitu. Yang kalau punya genetik gitu ya.
2: Iya, apalagi kalau itu mah memang kalau kita misalkan sudah punya riwayat DM misalkan, itu kan memang tidak boleh sampai nunggu 3 bulan, tidak akan mungkin kan. Biasanya kan DM itu seminggu sekali kan, atau 2 minggu sekali kalau obatnya habis, atau misalkan 3 minggu sekali harus periksa kan, dan itu memang harus lakukan pemeriksaan tersebut.
1: Atau bahkan yang hipertensi enggak, hipertensi itu kalau minum obat itu udah harus setiap hari ya. Sekalipun mungkin kondisi tensi darahnya sudah normal.
3: Turun.
1: Mual, bisa ngerusak ginjal.
3: Malah dengan berhenti itu jadi merusak ginjal.
4: Justru kalau kita tidak rutin malah merusak ginjal.
1: Itu PR saya.
2: Dibantu sama air putih saja tidak apa-apa ya.
1: Nanti curhatnya di
3: darat.
1: Ada juga TVB di Buah Batu, suka bingung saya teh kalau lihat hasil medical check up. Angkanya banyak banget. Itu tuh sebenarnya bisa dibaca sendiri atau memang harus ada penjelasan lagi dari tenaga kesehatan, dalam hal ini mungkin petugas laboratorium ya?
3: Kalau kita sebetulnya lebih tidak bisa menjelaskan lebih detail.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau kita hanya mungkin sebatas oh iya ini normal dan tidak normal. Mm. Tapi kalau penjelasan itu seharusnya ada di area dokter.
2: Iya,
3: gitu. Mm. Jadi kalau teteh mau baca sendiri gitu.
4: Lihat bintangnya aja.
3: Iya, cuman lihat bintangnya aja.
1: Itu yang saya lakukan tiap tahun kalau MCU di kantor.
3: Kalau di hasilnya ada bintangnya, warning berarti gitu. Dan jangan langsung cai naon iya kedah kumaha eta geda mending ka dokter supaya itu lebih jelas
1: dokter
4: aing nyari obat sendiri
1: itu yang banyak juga masyarakat.
4: Ada bintang itu bukan berarti kita bisa beli obat sendiri, bukan. Tetap kita harus konsultasi ke dokter.
1: Tanda bintang itu bukan beli obat sendiri. Artinya harus konsultasikan lagi hasil laboratoriumnya ke dokter.
3: Dan jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada bintang, yuk cus.
1: Cus. Daripada nanti dapat bintang 1, mending bintang 7. Puyer.
2: Puyer dan itu.
1: Ada juga Anjani di Balai Endah. Menurut Akang Teteh, oh ini mau bukan kakak. Oh, iya.
3: Ih, banyak banget kita yang pertanyaannya, lumayan.
2: Selamat malam Akang Teteh.
1: Apa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat supaya tidak perlu sering menjalani pemeriksaan karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah?
3: Pola hidup sehat.
2: PHBS, pola hidup bersih dan sehat.
1: Ayo cina pola hidup sehat teh. Lakukan pola hidup sehat.
2: Iya.
1: Hanya sampai di mulut aja.
2: Betul.
1: Iya. Setelah kita bilang okay, hidup sehat. Tapi ninggalin tukang bakso, besok lagi sehatnya.
2: Jadi diseimbangi mungkin ya. Balance gitu ya. Kalau misalnya kita hidup harus balance ya, balancing cina ya. Jadi kalau misalnya itu kita bisa lakukan pencegahan dengan PHBS tadi ya. Hal yang sederhana mungkin teman-teman lupa, air putih itu ternyata hal yang sederhana tapi manfaatnya besar sekali.
1: Betul.
2: Apalagi untuk kita punya kesehatan gitu ya. Terus juga olahraga mungkin ya. Dalam seminggu mungkin ya, kalau gak mager-mager, satu minggu sekali, satu minggu dua kali, itu kan kita membakar kalori, keringat juga kan itu nantinya kolesterol bisa kan dibakar, si kolesterolnya jadi menurun mungkin, terus gulanya juga sedikit-sedikit akan menurun gitu ya. Itu juga hal-hal yang memang hal sederhana sekali yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kita rajin ya melakukan pemeriksaan medical check-up.
1: Hal sederhana yang sulit sekali dilakukan.
2: Yang lainnya
1: baru jalan kita setengah jam ya. Seblak enak sih kan.
4: Biasanya gitu.
1: Baru betul.
4: Jalan gorengan ada.
1: Iya, sambil jalan
3: karena
1: sambil
3: kan tempat jalan tuh yang dicari adalah tujuan akhir.
1: Ya,
3: makan di mana?
1: Itu merubah mindset itu.
3: Betul.
2: Jangan sampai tepung dengan tepung ketemu lagi. Misalnya kita sudah makan nasi, tambah lagi mie, tambah lagi bala-balan. Itu kan tepungnya jadinya sindroma metabolik namanya kalau gitu.
1: Karena kalau berbicara tepungnya, tepung serbaguna juga jadi serba salah
2: sama ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kita bisa lakukan sehari-hari sebenarnya untuk mencegah nanti tidak ada peningkatan di dalam tubuh kita.
1: Tips ajalah konsisten dengan sehat itu.
4: Iya.
1: Aduh. Caranya gimana?
3: Itu harus datang dari diri sendiri.
2: Iya,
1: dia mendatangkan keinginan untuk konsistensi itu.
3: Betul. Memang butuh effort teh, butuh effort.
1: Terakhir nih event yang sedang ada di depan mata dari Pak Telki sendiri, kemudian program ke depan dan apa yang menjadi harapan Pak Telki sendiri untuk masyarakat secara mindset, kemudian ke depan ada event apa nih berkaitan dengan pengabdian masyarakat untuk target CKG-nya dan mendukung program pemerintah lainnya.
2: Iya, mungkin saya dari event dulu ya. Mungkin nanti eventnya kalau secara keilmuan mungkin nanti kita akan melakukan seperti biasa adanya webinar atau seminar, insya Allah ya. Mungkin nanti kalau misalkan terrealisasi dan juga ada phlebotomy itu untuk pengambilan darah gitu ya, kompetensinya mungkin
3: teknik
2: nanti pengambilan darah itu juga nanti akan kita lakukan.
1: Ada teknik.
2: Iya, untuk mewadahi teman-teman untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Nah itu eventnya, tapi selanjutnya mungkin ada beberapa event seperti biasa. Pemeriksaan CKG ini mungkin insya Allah kita akan tetap lakukan ya dengan yang lain ya, dengan kolaborasi yang lain gitu ya. Terus juga pemeriksaan-pemeriksaan seperti yang donor darah itu juga memang kita membantu PMI, kebetulan beliau dari PMI gitu ya. Kita juga support untuk melakukan pemeriksaan donor darah dari Pak Telki gitu, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya yang basic. Mungkin yang lainnya Teh Ayu,
1: ada event? Mungkin Teh Ayu menambahkan
2: apa ya
3: kalau secara event kayaknya udah cukup tadi yang disampaikan sama Diksi, cuma mungkin dari saya ingin mengingatkan sedikit kepada masyarakat ya, jangan ditunggu sampai sakit banget. mendingan datang aja yuk gitu.
1: Jangan sudah sakit baru ke klinik.
3: Betul. Jadi datang aja yuk ke kita gitu. Yeah. Insya Allah kita akan memberikan support system terbaik.
2: Yes, betul sekali.
1: Yes, saya sepakat. Closing statement harus dari Pak Ketua dong ya.
3: Oh iya,
2: oh, iya jelas. Silakan muncul.
4: Apalagi.
1: Silakan.
4: Ya kalau dari Pak Telki sendiri memang tetap jaga kesehatan yang penting itu. Untuk anggota Pak Telki sendiri ya tetap kerja dengan baik. Terus ya tadi teliti harus teliti agar tidak mengaburkan dari hasil pemeriksaan.
1: Nah, itu dia. Ketelitian ini menjadi modal utama ya untuk para teman-teman yang memang berada di belakang layar dalam hal ini membantu tenaga kesehatan lainnya, membantu hasil untuk dokter bisa memberikan diagnosa begitu ya. Jadi enggak sekedar hanya di lab begitu ya. Kadang ada kalau orang awam tuh kan di lab. Di lab teh nanaonan wae.
2: Di lab teh saha.
1: Nanaonan wae ka dieu geura.
3: Iya, sebaiknya.
2: Nah, itu memang ya kita juga ingin eksistensi ATLM sendiri, ahli teknologi laboratorium medik ini memang ingin lebih dekat dengan masyarakat dalam ini dalam tanda kutip terkenal gitu ya karena memang nakes ATLM ini tidak se-hype dan teman-teman nakes yang lain tapi memang kita juga ada peran penting di sana. Jadi kalau misalkan masyarakat di sini nanti mah kalau teh pasti aku mah diambil ku darahnya ku ATLM gitu ya. Pengen ada itu memang kita kasih support buat masyarakat juga untuk pemeriksaan laboratorium tuh ada kita ATLM dan tentunya Pak Telki ini hadir untuk mewadahi teman-teman ATLM di Kota Bandung khususnya.
1: Luar
2: salam
1: biasa.
2: Pak Telki.
3: Betul. Salam.
1: Hatur nuhun Kang Diksi, Teh Ayu, Bang Jo juga terima kasih banyak sudah langsung hadir memberikan informasi, memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman berkaitan dengan adanya Pak Telki di DPC Pak Telki Kota Bandung yang mewadahi teman-teman yang tenaga kesehatan di ruang laboratorium. Bukan hal yang mudah apapun profesinya karena ternyata berkaitan dengan dunia kesehatan akan selalu bersentuhan dengan kemanusiaan begitu.
3: Betul.
1: Ya. Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat untuk memberikan pemahaman dan kebaikan bagi.
3: Satu lagi teh mungkin.
1: Silakan.
3: Mumpung lagi di sini ya Teh, barangkali masih banyak yang belum tahu tentang Pak Telki itu apa dan tadi kita udah coba jelasin juga. Mungkin kalau di sini mungkin ada pendengar ayah bunda mungkin yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah.
2: Iya, betul.
3: Apa ya gitu? Itu jurusan tuh sekolah apa? ATLM itu jurusan apa gitu? Nah, itu tadi sudah kita sampaikan gitu. Jadi insyaallah kok kalau udah masuk ke ATLM dunia kita itu jadi lebih bermanfaat juga
1: itu
3: buat
1: dia. Itu. Karena cita-cita setiap banyak orang, setiap manusia adalah bisa bermanfaat untuk orang-orang
2: sekeliling. Salah satu profesi yang mulia juga. Yang
1: luar biasa. Betul. Sehat selalu Kak Bang Jo, Teh Ayu, Kang Diksi, hatur nuhun. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi, kita bisa kupas lagi apapun yang berkaitan dengan program dari DPC Pak Telki Kota Bandung. Sampai di sini pendengar program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama DPC Pak Telki Kota Bandung. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih dengan obrolan yang jauh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung Malam Ini.
1: Dengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpispisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
2: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Dan saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

0: Bandung Malam Ini.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
2: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet
2: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.

0: Tahukah Anda? Sering lupa itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, satuan tugas pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Bandung malam ini.
1: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
2: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
1: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
3: Judi, judi, janjikan kekayaan.
4: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: Intermezzo.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMM.
2: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali, komitmennya juga sudah kita sepakati, tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar, kan? Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban umum dan bisa melaporkan, dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
2: Memang ada dua alasan kenapa jembatan Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan ikut merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat dan terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dongeng menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum. Mari kita baca, mari kita coba pahami. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu sebelumnya. Mengapa para alim ulama berwasiat agar supaya dikebumikan di tempat mereka menghembuskan nafas terakhir? Inilah jawabannya. Akhirnya kita bertemu perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan yang jahil. Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seorang lelaki kelahiran kota Madinah meninggal dunia di Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatkan jenazahnya. Rasul kemudian bersabda, alangkah baiknya andai kata dia ini meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya. Mereka, para sahabat, bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, sungguh apabila seorang lelaki meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya, niscaya akan dihitungkan ganjaran pahala seluas jarak antara tempat kelahirannya hingga ke tempat di surga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam Islam, di mana kita meninggal, maka disitulah pusara kita. Kita dilarang mengangkut mayat itu untuk dibawa ke tempat lain. Banyak di antara kita yang berbuat begini. Mayat diterbangkan beribu kilometer, dan sebelum diberangkatkan, mayat itu akan disemayamkan lama di rumah duka. Ini menyiksa mayat. Dan jika orang Batu Sangkar yang meninggal di Bandung lalu kemudian diangkut untuk dikebumikan di kampung halamannya di Batu Sangkar, itu pun sudah tidak tertanggung siksa pada si mayat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kasih dan sayang padanya adalah dengan mengkebumikannya dia di tempat dia meninggal dunia. Itulah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Mayat itu kalau kita berbicara, dia akan memberitahu ahli warisnya supaya jangan dibawa dia pulang, sebab Allah menyuruh dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Pada saat kematian pun mayat itu disiksa, mayat itu dipaksa melanggar perintah Allah, menyegerakan pengkebumian atau pemakaman adalah perintah Allah, dan dikuburkan di tempat kematian juga adalah perintah Allah. Mengapakah mesti kita bawa dia, mayat itu pulang? Dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Maka semestinya lah kita yang hidup memahami dan kasihan padanya supaya jangan melanggar perintah Allah. Bila kita hendak membawa balik ke kampung, maka azab pada mayat itu yang belum dikebumikan akan semakin bertambah. Contoh, dasar kebijakan perintah Amerika Serikat adalah bila mayat hendak diterbangkan, peraturan penerbangan Amerika adalah sebelum mayat itu dibawa menaiki pesawat, maka segala cairan dalam tubuh mayat itu termasuk otaknya akan disedot supaya memastikan mayat itu betul-betul kering atau on medical ground. Selepas itu baru bisa dikeluarkan surat izin tanda bebas untuk naik pesawat. Tidakkah ini suatu penyiksaan pada mayat orang yang kita kasihi? Cairan dalam tubuhnya itu adalah sebagian dari anggotanya yang menangis-nangis mau dikebumikan bersama jasad, tetapi telah disedot dan jasad pun dikimiakan. Alangkah malangnya. Ini semua karena gara-gara kehendak ahli waris yang mau mayat ini dibawa pulang. Kalau ini disebabkan oleh kita, maka kita akan ditanya nanti. Perkara ini perlu difahami dengan sungguh-sungguh. Kalau melanggar ketetapan Allah, maka beginilah jadinya.
dan akibatnya. Ada juga ahli waris yang berkata, kalau almarhum meninggal di Mekah, tidak mengapalah dia dimakamkan di Mekah, tetapi ini di Amerika. Kita harus paham, kemuliaan mayat atau dikubur itu tidak tergantung di mana dikubur itu terletak. Kemuliaan dan keselamatan mayat di alam kubur adalah bergantung kepada takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup. Kubur di Mekah sekalipun kalau hidup menentang Allah, maka itu bukan bisa dijadikan pelindung. Kita harus ingat, walau mati di mana sekalipun, kubur yang akan menjadi salah satu dari taman surga atau salah satu dari lubang-lubang neraka adalah tergantung insya Allah kepada sejauh mana kita hidup mengikuti hukum-hukum dan perintahnya. Orang Islam yang faham, dia sanggup mati dan sanggup ditanamkan di mana saja, sebab bumi ini semuanya hak mutlak Allah Ta'ala, dan di mana saja dia bisa beristirahat setelah dia hidup sebagai seorang hamba yang saleh, soleha, yang bertakwa, insya Allah. Marilah kita sama-sama ambil ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 4 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: sekaligus memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Ketua Fortable Indo Creative Industry Dani Umar Din selaku event organizer atau IO Kabupaten Garut mengatakan konsistensi penyelenggaraan selama 6 tahun menurutnya menjadi bukti bahwa bakso aci merupakan salah satu identitas kuliner Kabupaten Garut. Festival tahun ini juga menghadirkan lomba kreasi bakso aci yang melibatkan berbagai organisasi perempuan sebagai bagian dari upaya melestarikan kuliner khas Garut.
1: Dan Pak Asda mohon izin, kami ingin bilang bahwa kami memulai ini di tahun 2019, Pak, dulu. Mengalahkan Ibu Haji Ato ya, waktu dulu yang pernah bikin festival dodol, tidak serutin kami, Pak. Kami setiap tahun sekali kami bikin gitu. Karena bakso aci ini benar-benar kalau mau dibilang makanan khas, Pak. Kami berani bersaksi mungkin, atau mungkin nanti juga teman-teman kami, bahwa di 42 kecamatan, hampir di setiap RT atau RW, pasti ada tukang bakso acinya. Dan bisa dipastikan hampir semua penduduk Garut itu bisa bikin bakso aci. Jadi kiranya kalaulah mungkin kita mau bikin urutan, makanan yang paling khas yang ada di Garut itu adalah bakso aci.
0: Sementara itu, Asisten Daerah 1 Garut Bang Hafid menyampaikan kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana efektif dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor UMKM.
2: Di samping orang juga menggerakkan perekonomian. Bahwa berdasarkan data, Indonesia itu tertinggal dari segi wirausahawan. Kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand, apalagi dengan Singapura. Karena kemajuan suatu bangsa itu bisa terlihat dari jumlah wirausahawan. Termasuk tentu wirausahawan itu di sektor UMKM. Dan hari ini atas peran serta yang besar dari Fortable dan juga didukung oleh tentu sponsor lain.
0: Festival Bakso Aci 2026 yang berlangsung selama sepekan tersebut menghadirkan lebih dari 30 tenan kuliner yang dapat dikunjungi masyarakat. Dan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat promosi kuliner khas Garut sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM.
3: Warga Kelurahan Sukamelang Subang mengapresiasi kerja nyata Kodim 0605 Subang yang membersihkan eceng gondok dan sampah di situ Sukamelang. Ruslan Effendi menurunkan laporan selengkapnya.
4: Kodim 0605 Subang kerahkan seluruh personilnya untuk membersihkan tanaman eceng gondok dan sampah dari lokasi situs Sukamelang, Subang. Kesigapan Kodim 0605 Subang tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat, salah satunya disampaikan Nining. Atas kerja bareng TNI dalam hal ini Kodim 0605 Subang, situ menjadi bersih dan indah. Sebagai warga sekitar situ merasa senang melihat situ bersih dari eceng gondok dan sampah.
5: Membersihkan situ Sukamelang yang menjadi bersih, ya, yang banyak eceng gondok ya, menjadi bersih gitu.
4: Kerjasama antara TNI dan masyarakat memberikan dampak nyata bagi kondisi situ Sukamelang yang kini kembali normal. Situ yang bersih tersebut dapat mengairi area pertanian di satu kelurahan dan tiga desa di wilayah Subang dan Pagaden. Hal itu disampaikan Satgas Kelurahan Sukamelang Solihin kepada RRI.
6: Ke masyarakat yang menerima manfaat air, Pak. Air dari situ Sukamelang itu mengairi satu Kelurahan Sukamelang, dua Desa Jabong, tiga Desa Gunung Sembung, empat Desa Gunung Sari, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kedepannya tetap ABRI manunggal dengan rakyat itu, ABRI bersatu dengan rakyat, karena apa? ABRI asalnya dari rakyat, untuk rakyat.
4: Selama ini pembersihan eceng gondok dan sampah dilakukan secara manual yang dinilai sulit dilakukan oleh warga. Kehadiran TNI dengan peralatan lengkap dan semangat gotong royong membuat pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan selesai dalam waktu singkat. Sementara itu Lurah Sukamelang Anas Hamzah menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0605 Subang atas keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut aksi ini sebagai wujud sinergitas antara TNI, pemerintah kelurahan dan masyarakat.
7: Kabupaten Subang dengan mengerahkan prajuritnya, kita bareng-bareng kerja bakti ini untuk membersihkan situ Sukamelang.
4: Ia menargetkan normalisasi selesai

0: Juli 2026 dan ke depan situ akan dikembangkan menjadi destinasi wisata air. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, Desa Cipelang, Cijeruk, Bogor, didatangi warga yang mengklaim memiliki kewenangan pemanfaatan lahan negara di kawasan tersebut. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
2: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan, dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atasnya dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
3: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
2: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
4: Ini menyusulkan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan, berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fundamental. Kalau ini tanah milik kami,
5: ya kembali.
4: Mbok, nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
2: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisano itu sendiri.
6: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, dan selama. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisano. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila dari tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisano. Nah, Halisano soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisano bisa membuktikan di pengadilan, itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
2: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru-hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
1: Informasi terakhir, Women Crisis Center menghimbau masyarakat untuk tidak lagi menganggap kasus kekerasan sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai masalah sosial yang harus ditangani bersama secara serius. Informasi disampaikan Rena Safira.
7: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
8: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
7: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
8: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.

Dan dengan sekian warta berita pagi ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

Dan pendengar, selepas kami hadirkan warta berita dari Pro 1 RRI, kembali kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde.